0: luma suada. Meye da gogo da huma hungwa, lu amu, lu yeri, arufu da hani. Buiti mati lu, teresi birun, wawani ere, laulisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru, lau luru duburi, logut egini. Echu niligia, mia buiti lu, la digiba la, buiti hong ha, afala rubali. Siyanti gafana hama fadirigu, ha eseri vidu banya, tida hatempulu huriyu, lida agien, atakara gaduni le ichugu beluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon flasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itala linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wa figo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lida ubo ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida angi Jesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribwe atakara guduni le labuse rubwe buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihan madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani na darangilo. Lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimure le aburha nalibin hun tida murusungara dato. Nasubu diragudinye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sunhuguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
2: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
3: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
2: Hariengu lule gudemebe.
3: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
2: Hanugunya aba grigia amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Aniwa diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bayhoseranu. Ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
4: Hisi ya lagirige bile dibu ke bisi yango bungwa.
2: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungirigia. Hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba grigia lau sun lurudu. igira lagun fliro aba lida gen. Gadurun ti lagu ladura guni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bay.
5: Magaba rahaba.
2: Ariengu tiginye.
5: Mafa rahaba.
2: Ahil bay ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afara hati. Midi ti laule lubay be lurudu. Huguye luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loilu bafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afin la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
3: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
2: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
3: Buguya afinyetib. Au waduga numuti le buidu bai.
2: Au warinya katina lui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
2: Afinyetib logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyete gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahatibu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungi Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligipu ke luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bay la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungi.
4: Afinya timeha Abraham luago bungyu. Aba la bahu du kesi bukiri richagwati.
2: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungyu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mama regulagu lafinya. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyu kesi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
2: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagu du aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa. Ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera lakatele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida gufaran daligi ya arufu dale lau lubui du loseru la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau lugundu iye nilira. Mama lige luwiri bai lichu au le nyumbi bai luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
2: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya ibide tisahun luago ahi la gamadago ubai lumo bo hagani la bungiu harita go tunsa luago mala la le tarinya go belerero bungiu luago burikatile hinsi tisifri le lichu be bungiu wa dalu kamalumo weri timati ide mo le lichu be bungiu la duga tarinya lerero bungiu
4: lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa ende ide go lumo ti ha una bugu banyo
2: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahu wa huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanyi dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humai kate le huguya le ariyangube.
3: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lao.
2: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
2: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
2: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamuti riha dairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu ho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligea ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubeli bingi alubahani buiti, lunti lagura bani furumeti huya luaguli la linadrigu, luma lagumho huya luagulu lafunadu. Gagura suhumaginye, terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara humaha wagu iduhinyu luigen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu mwenye profeta guhameha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyini. Aba me la rei da guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani afuri da hugue me huo gua luha rei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le la dugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
5: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lubi ladura rulusunda, le sinyambi ladasairu. Sian ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itaralinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sungu manihi humagi lula. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Wagu meha salbaru ni le halgu daha eni aturi hahagi ya profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha loagu areini le buga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gu dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagi ya le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma wairi gu ni le lube libihine lari gini. Hagi ya ti. Aba hochu ha subudiruni kate ila girigi aligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdu ni bungi hon luagu mama balala ida hadani. La gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaruni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigi hon lidon buri dan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyibu be sielu gi. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubogu. Keisi sani gu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kei maha li gabri ha bagari du lubaragi ha subudiruni bungi. Lubaragi en lira, a bagari da huma aba I bagari sandu ti le gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu ti lida sun kate. Taria han erlerun bungi u.
7: Sandu huma, lugundu au, sandu ti le.
6: Aha aguar lu bungi u keisi huguchi, bungi le ababe, labuli gabri, Lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gine la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gine haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata. Lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gine, lubara gine buga la dugne ibungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hon dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi lunha finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gine oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mein sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe da ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
8: Itara hanyan sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasa ni hidu abalaburi.
6: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larion agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2
6: ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. le aube membere se hama girigia. A gente lu bungiu, itara linha que aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha no beiti, huguia que dubu vimati. Igre guagda huma hungua lu Cristo, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma que fadirugu, ha sandutinha. Ha ichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagin Jesu Cristo. Dige gin taniengo bilerenu bungiu.
8: Nichi gaba dubu sio. Dubu leti mati mati. Aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani ha afinye ni tiyo logo. Bui dubu ili di hon.
6: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
8: Dubu le augo me vere se hama abu nutinya. Ligia le dubu le timati mati.
6: Ania gati ginye.
8: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
6: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiyen luago. Feri di hagu ya lu sunda. Keisi laranseru ni bungyo. Ahinti huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Ua tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, Udeme buha li bungi hun. Idunhe un hisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano tia bongu di luei hageira. Ayumono guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha, salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha diga ni lelu baibe. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusian banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari dahuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mousera kumei livrei, lunga digi ni leburiba bei. Lubara gen lida, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu asufri ra lueginya hadiga kati buiti. Aba havandu ne laugurasu, Buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanargi wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo le onigirubalan keisi honi di mudun goni gilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
6: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha ligabri hevendetu. Urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rolun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani. Luagu vuribani. Ni anabuni. Luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu. Lung heresi biru abini runi. Lumagie bungiu. Laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebusiati, la bagari bu abai bagari buiti, lumagini abai bagari, lanilan kundan, lunti lunigi lunginye, wila dimuri abribani, maria galigiye me ieni. Disela loi uribani, adiga lele buidibui, alu halei terangilu, avme la falabani, la diga gongi rumoti abore me, bubi hari chago bani, agambalai afori idundu, anganya ha diga bani uribati, magunda ti bungi ha.
6: Kapagi ganyana la diga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bo hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanengua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: 1 Pedro capítulo 4.
6: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansa nyu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu, cuento, vueri tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere du hon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magili lihanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu idebe sile heresibiri vay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Ega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei la usung ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri de tahanigi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere dutihun, baragi lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulesei vatun, ahangana buwe loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bahida. Ahinga sufri raba ahida agie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabiti lu midi. Ahinga tia sufri ramuti loegie lani gu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu uerigunilu bungiu luagu lira. Chiluha li dan lula gumeseru, aguseruni, ani hama gin aguanari gulani gubungiu la gumesera. Ahinti bama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itera meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
6: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga. Haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
6: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luga bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la chiliru danligia. Madihre huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei luagu ligia meme laginye, a sufri rubei idu henyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von, le ginye agua rubei von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
5: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Simon Fedro, Aba servidute no Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra em gara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi em asubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesus. Rula lubungi sun le memege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Laubricatele la gufri bungiu sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafaran humali da li gabri bungiu, luma lunghe sefuru luei la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugua ungua.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Google, ungua.

0: cu ni lelani na Maria ibida. Lau sungu gabafugu da bani ya meha banigu, alugura hatinya lida sungu bo, eyeda go banya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, ha maha lani gubungiu, luma hata sungha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata sungha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisara kukurigi, haguwa na haa.
3: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
4: weri kuni na umbaku.
3: Kaduga abusira kudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoto, agadi ubali nubo, lau kakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuamu.
2: Aba ya, haguwa na haa.
5: Aleluya!
3: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri we ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile mua rugu. Hudugu wate lubungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
6: Itarala! Aleluya!
2: Aba di laga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
7: Ruku ma uweiri kuni lubungiu, sungu guja le esezi dubani, ani inebe la kun, weyanya ni mbrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti, aguara.
6: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu arue, gunda kuhoma, buiwa malau gundani, ruwa kie meweiri kuni lubu, la tiga chili halidani la marie dumugu. Aranse uladai, tau tadaura gun lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu tu, ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
2: Abad lania guanghe lino?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na la marie du mudu.
2: Abad lania guno?
8: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
2: Aba nahu durangon ligib gyanghe le ligia, aba lariya gono.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadera gulino to finu tu, harutu, haruma, warinyu hagia hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efein hamana tu, afri ya tuliumu lugugia ilu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribisho galome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri le, tuagu lida, luma luagu liyadi.
9: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le aguwa ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyaga.
10: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome voladina ragudubu igu. Hau kuma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya ama bugunia ganyatinya. Hagaru dugabayu hau sun haa awari habalini. Hagri kusun hawuye ruku girigia, dandu haa idamuni kai haa mama idamuni, dandu nyugurigia kai wainamuni.
2: Abad narihi ni mosturu, hama lulua itegubou, hau hanigu ondara guayalu, agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Abaladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigawe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia haa, igire guagidabay hau walu, laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia, aba hagunu wima yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulugu gien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigen aba narihin aba angeli larai yun sieluge lau ligelin fusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugi la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha ibihubo yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba yichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Ha mahudura gumbaya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa arun lida gya uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arunti ya lida gya uwe ni dari me lari ge milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aruni lida gya uwe ni. Fulese watinya suha gafara baya lida furumi ya asa aruni lida gya uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sugeh lima lu rumu ligia, ligia me ligi rewa gedung mafia lida ge la daruniu. Apa me lafridu lu leye hani necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eye danya ubafu brile gogu luma magogu. Apa me londara guni hani gu lu buribu ani kibe banyak kai lisaku untuk baran. Itra lien lu baiti, apa hafridu suda ragu hagia lida ge sungu bo. Aba hege ya duguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubayi. Mafia tile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu berikata ileme hadugubay. Segu le buruwa yubay tida buru liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu berikata ileme hadugubay. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luaba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge luma ge bungi. Arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere di sielu ge.
9: Ariha ba agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutu niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigha furumi ya tiburikate.
2: Abati larinya gubungi yu.
10: Ariha ba, adiga dumuti sunkate iseri le.
2: Arinya gatigie.
10: Babudiga, dadega inare gati dimuri brille, ariga nyara ti lafie nunu walua.
2: Larigie, aba larinya gunu.
10: Sunha nadega ni sunka tele, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agai rubai buriboni, heresi rubai sunen luboi habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi abahada ge sed angeligu halobe sed kopu buin haus sed hagumhun igei abalaniya gunu.
11: Higab narufu daru adari bu tolani mutum welio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigin nalwagu aba wubu weiriti ani iyu ligie. Aba lagufu dini Ome buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nun sielu gie luma gie bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungu nga bungi. Itere li alamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena keyaku lau uburu guligia. Aba angeli logu kada bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yen luagu buri ben. Uruwa yen bena luege ubo ila yenge lubai la bocha veyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yenge lubai lali da veyo. Dusu yen dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwa yen luagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la diguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la deguwa. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungu ngati kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungu nga luma gen weyu ni luma gen hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungu nga lomu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie ari ya bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigiti kata ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
2: abat larufu duanghe liligia abadun harumatinu leishi kubai ibagari harugo gati kei biduri lidage lala bungiu numa lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago biya loba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari le agii dubai dus weyasu lida hirumi saghati lagindu leti lubana seriviti nu lagara ni hon hon nechani ualime nika tanyai nu labu genla lenyana kubungi nyeibi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame haukudurogo lani gunu agagi budaguba luma bungi nyeibi gine liri hereberu ualime arie bunyi haga nauti yenyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenyi Ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
11: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
10: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dhugu baikasu lau lugano tepungiyo le buru yubaitida libruto.
2: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
11: Madiga baile lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha dhugu baikasu lau le buru yubaitida libruto. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya katigie enu.
11: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
10: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dhugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
12: Fulisi watia ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
10: Au Hesusu, ona hanali nani angeli, lulasubiteregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au niya walugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati chifiri sandu tuma adari.
13: Higabu!
2: Legia gabu bai, ariya gala.
13: Higabu.
2: Le magre bubai, nyu bai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buriwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungi yu, ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to, la gidaru bai gine lufana lidage li titi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu baniburi kate ile, aninya gati.
10: Aha, madise li niabi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
14: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda luguchu faresi luma sera tamare tugi hagushu. Faresi luguchu esuromu, esuromu luguchu aramu, aramu luguchu aminadabu, aminadabu luguchu nason, nason luguchu salamon, salamon luguchu boso, rabu luguchu. Boso luguchu oedi, rutu luguchu. Oedi luguchi hese, hese luguchi uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi awiasi, awiasi luguchi asa, asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle Hanawa gube Israelina adengre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adengrini Babylonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi luguchi bai saliteli, salateeli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi eliakimu, eliakimu luguchi asoro, asoro luguchi zodoku, zodoku luguchi akimu, akimu luguchi eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se lumage dan ligi alumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata dari ragutungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wugri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Ligia larufu dago aba lani wabure mebungio ahe li lungu alun lida luenedi. Aba larinya gualun.
15: Ose la bunga wagun Davidi. Manufu de dabalu beresu virunu Maria kaisi gumbani. Adiga iranu le lubai tagara duni. Numo niasifi risamu liaga. Tagari di baba iranu. Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dede la salva rupanya la lumutu ni lida ki hafigo.
14: La susare duba isun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
15: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni niri. Aba me tagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2
14: Lida fulasu le giri bai Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
16: Hageisa harue te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulun.
14: Dale lagambu ni urue Herodes katele, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya hurio, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golun.
2: Belém, lelumu aruguba e judea. Ladiga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuole. Lausum binira, ladiga lafri duba aba abuti bidage. Leluba e loni giruninha no mutuni ha israelina.
14: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba lalga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
17: Heiba, aba me halu hani irahu le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
14: Larigea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma. Aba hagunda ragu saragu. Danti lehe be...
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Le tuma lugu chutom.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Leloiru lugunta abalidi, abaluru ni son lelumabe, abalaganja ni fulasuligi. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielu ke abalugra hati leibuka nyahabe alu hapero la finuti. Dati la dariron aban lewiriti lebegi, abalidi, abalaluri ni son lelumabe, abalaganja ni pero la ligi. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielu ke abaseni to agrubon baranaha. Abatanyugu son hawuyeri udrag. Data buinchon, abahachawaro no esen hetin laron beya. Abahanyuru nye anuwa dahanya udrag. Abaharidu ni ha buidu banya. Abahachagaro ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumuchun ubao. Hayabi banya li gulu hafani ru niya ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Abame hadaro ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubay hayahuwa ha akuni ha mehari.
2: Abati lalaga dunia Jesusu, larinya gahong.
1: Kufuna dahamuti Sanson kata ile.
2: Aba harinya go.
3: Aha, uabureme.
2: Abati larinya gahong.
1: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese lukufura ndalani luwago tir aruweha nilelani nasielu. Itara linya ke abatabure memuna, larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hati kata iseri iluma kata ibinado.
2: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
4: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu wa ule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
5: Hiraga sarafu angile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lomo Hudasi. Yagini hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
1: Unda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida kwenye fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
6: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma banya.
7: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Gusinyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Luago lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
3: Aba tamure ha ni luma ita.
2: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinya galali la lau fiyo. Agamba hama ya misro houtia. Aba larinya go lu lichiguni watu. Aba larinya go lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba haniga ni lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani gu huang. Aba haniga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisarei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya.

0: la grilla hagia aba hagude medagulu aba la rei da guaga de ne ha sandi bayahada keiti aguye indeina lelugue aba harego lani Jesus discípulo gulu
1: dar galtia ani ote grigia gano telida flasule ona baya grigia ha yid hamam galido bulirahi flasu yarafa gaiha eigi ni nu heigi
0: aba la rego Jesus ho
2: midi banya ruhuma eigi ni ho
0: aba harie gulu
3: sengiri ginyo fei wa maja ama bia udiro
0: aba la rego Jesus ho
2: baruhuma nunya ho
0: aba la rego ho grigia lo hanyuro lo agu hidro Aba lanego no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba la tengiro ni bungu tuago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no holani discípulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia haute kimule lari gia aba habuncha gedo du sufania tauto igrego sangue ya no milu uguria egitia bogu di hawe uria ama irana Aba launa ni Jesus lani discípulo go loba tida ogune tugu ya lo hahi urugu loba furugu sun aniha la ona he grigia agoyo. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu go loago ubu afure de lubungio. Dale lagunye dube, yenye Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara ha lugudi barana tuago gune, ladiga tubara wanye la garabali. Aba leabi Jesus hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo hanufude.
1: Ufio!
0: Aba ladimre ha Jesus hon, aba larinya go hon.
4: Gagura su humawei, aule manute de humawei.
0: Aba larinya go fedro lo.
5: Abureme, ahim bukuye lubai. Ei buka ke dabana ginya ligibu ku duna chilila nyibu bae.
0: Aba larinya go Jesus lu.
4: Iga buti.
0: Aba larai ru Pedro ti da ge ogune. Aba lagume seru ei buka le nye hin lu bae Jesus ligibu go duna. Dan le la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba laguara go larinya ga.
5: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golu.
4: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumba e bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahu drogo ligibu ge Jesus. Aba harinha go.
3: Inari ni luago lirau ba bungio.
0: Aba hahin roguni duna. Aba hachilri renesarete. Dale hichigu bailila na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba hanigani ya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrabu. Sun ha aguru baru arei dagwatia.
6: San Mateo capítulo 16.
0: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre do ne tido sadara. Aba harinha golun, lo larufu do aba sene le cielo gieti hon. Afinha hamamo galo ago luma gela bungi uleabi. Aba larinha go hon, rombo weyo arinha gatun.
2: Buido peida la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peida ugunha la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, Subudi te luago ligabri da hon, ani bidye ti hon luago chuluha lila lidani asalbaroni. Gurige uribatia, muaratia ha, amuri hatia seini luha fienro luago aula anugubay asalbaroni hon gurige. Gamalumo, marufu dubay amu seini hon luay liseini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uragubay disipulu gulume Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba ti larinya gu Jesus hon,
2: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
1: Ladete manuga wa mafeng, la rinyaga baitara.
0: Aba la subudiruni Jesusu haritago. Aba la rinyaga hong.
2: Kau wago hatihere da luago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia. Luma atri nye la faniye tau igirugutu.
4: Bule wando funasa toi sed fein tona farin rabon rada gadro milu guguri e luma adrien la fania tau igre goto. E delinha que me fein rubei logo mama la tuago fein na dumreha, da lenaninha rubei hon, lun haunigro gom hongo loi halebi ni fare sego hamasado sego.
0: Abagun faranda hamani logo mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da hafari sego hamasado sego laweri diha. Dans les hachilere bay Jesus uburu go seseria le Felipe aba lalig dunia lani discipulo la ria ga hon
4: kata na salida harita go gurige au le uguri garo wargut
0: aba haria go
3: anya hen ariña gutinya lago Juan la le meja badi se habai buguya hibiri ariña ga lago Elias ba anya hen giña ariña gutinya lago Jeremías ba o amula profeta
0: aba tilaria go hon
4: ati huguya Kata na ti lida harita go.
0: Aba larinya go Simon Pedro lo.
5: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya go Jesus lo.
4: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebo. La subu dirag du nugu chibungi le sielo bai bo. Narinya harebon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no go ni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu bai tuago. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
0: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulo gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gaya. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinya gu hon lani disipulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, Asufuri ragaduba ila wugurinye wairi gutia lida hafinye hurio. Ama habutigo hafadi ronie gu hurio. Ama rufu da hatele luru do Moises. Arinya gatigien hon luago lafa ruba lahi lago bay. Gama lumon lasa ruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya gu lun tosun lanigi.
5: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati la suser dukati lei bung.
0: Aba lagara ragu Jesus, aba larinha golu Pedro.
4: Disse ba noi mafia, babu serun ya berederu ni ladugun wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naru kei ugur.
0: Aba tilerinha go Jesus hon lani discipulo go.
4: Le busenti la fala runina, bule le katenye la. Awanda le sun luu ya resufri runi le lubi liabi lu nuegye, keisi lanugu ni aba uguri luguruan, falalan. Ladega le abu sen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuegi, di bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigati uwar hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Ni naru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
6: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo, Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
5: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba loubura gunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
7: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulangu bunda, adude humuile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulo go, Aba habulu shagu lo hagibu muwa raguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagun. aba laguru hawago, aba larinya guhon.
4: Sarahuma, manuvu de dahuma.
0: Dale harihi be, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
4: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
3: Guento subudi wa mali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusian ube lau, itara luba gine hasufri ragaduni na aule uguri garo warigati.
0: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la leme habadi sehe bae, ligia la Elias ibe le wagu bae la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
8: Mbure me. Gude me la nisa debu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu mutinyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
4: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa la gumucha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harinya galun.
1: Kasa wau siya wabani sifiri buriba ti ligia saga na?
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
4: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luaku ahi la ibiha hubai afia ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi enron ahi ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luagu le derege ruo balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate ele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
9: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
10: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinya galun.
4: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
10: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Hati lila na fulasu molu muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udara le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udara ligia. Buidiru gubai lu bafaye ha wa wogwa, barubai abame bafaye runi.
6: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hal gu duni harinya galun.
3: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba larinya gu.
4: Naru hau, luagang la mia bilu hitara don keirahi, mebelbo don lidon la ruin habungi, itara lia lubaiti, le nyura uti la nangu lungua, nyubu iligi elo itara baila, keiaba irahu, ligi wiriti mabu ilida arui hanilesia lubai. Gurugi agin le resibiruti abba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furi me wari gle fi ogo dote aba hada gen hai seri gen yaba nye lida hafiye no ago. Bui ti mati amoga lun laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gle guranyo luagu ligi na sege lau ladugu ni kate ilire. Uri batu lun bo, aninye laburi kate ili afigo gudu bali nye gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalu monfu giabu wuguri le lebu nabai. Ligi ya, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo obugu di la, durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Fuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria guñen la, hane angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi, au le uguri gara uargati. Ida liyan hari hi lu, ahi anyahi lu bai samudu lu ma aba uguri, te feri dira aba hada gien. Ma ligru banya hibri luago wubu, aba me li di alu ahon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma ayuri da gubanya. Itara linya gienti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bai lule feri duru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishiku bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
4: Marinya gu tina bun dari la sedu weyasu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weyasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubu bai lun laransi han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Abalarinya guru we lula laluguru nwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni laduwe ha. Abalahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Abalayumro gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sunle na duwe rubi bon. Abalagute me dagun lun uru we, abaferud na lani laduwe runi, abaligira gudunni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atrifiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumeseru achokre, aba lanyen gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba houdin, aba hapahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferudna numuti sunle baduwe ha ladiga ba yumura gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun hasufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
0: Aba lasuru Jesusu ariengeina.
4: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
6: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya lariya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gye lo lobo wagun hudia le loige obele yenge lobe la bauche weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalerut, aba lareida guagadunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habru guduni tido sadara, aba halu guduni harianga lung.
6: Segun baritagu, kayara tisa ligiru nu grige lumari loige furume guaru gukate.
0: Aba lona bu Jesuso larianga hon.
4: Mali ha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le ladugu balinga bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri, arianga tiginye. Ligia ligru bai lube wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba me here daron kei abari gurigia. Mama anya lube ti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani rego ni wuguri le ladona awagdu bai bungio.
0: Aba ti haligu duni, arianga lung,
6: Kati wagu larenga liluru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri lunti giru.
0: Aba larengu Jesusu hon.
4: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gon hama humarigo. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia ladiga tagamari do ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waro. La dunia gine agabara hani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulu.
5: Ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari dunga magirigia.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Masu tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umba ya lishi kabungi ubafo. Amu ya guindarigiti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahi itaragu banya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri Ready tiya magamani duga lo hedere gere gon hongwa sun suino go boy lo heservi do lo bungi lega bafu boy lo magamari don la magamari dala
0: aba hanu guni wa iran hin lo hesusu lo lichigo ni lo hobu hawago lo malu la furi e do lo bungi hawago aba hagume sero disipulu wa ten hin hon ha na ha balia aba laria go hesusu hon
4: igre ho malu hayabi iran hin no mama hara huma La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Kawagu baniga nu buiti, abar gini buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chadeti, gumfli balu magumadi.
0: Abalariya gu nibure gili digelo.
11: Kata iburi.
0: Abalariya gu Jesusu lo.
4: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni loagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon kei binsi gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligielu.
11: Gufuli numuti sunle luma gejiru ngini. Kagi yamu na mege irupai.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
4: Ahi busen bubai buidu ban sun suina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lebegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali wigri ligia katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
4: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigur lau le beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gisarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
1: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
4: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariyagu Pedro lun.
5: Wabure me, wagya, igira omali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
4: Ninaru hao. Luagulidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate dame le na nyuro
2: aule uhuri garo urguti luagu nala yagata sielu lun narue han lau sun wairiko hugele afala rubalina hanyuru bagin luagu dusu halau lun hagusar gutuni ha dusu kubailani israel turibu sunti ha igranya ban haba o hamuleno o hatuno o haguburugu o hasanigo o hamua nuigien eresi birubasa uwe asulamu resibi hamime ibagari magumu chaditi ani sarago hanya ha furunga tinya banya weto agia bagumo honi sarago ha gumo honi banya weto agia bafurumi
12: San Mateo capítulo 20
0: Abalaria go Jesusu
2: Italia rui hani lelani na cielo ke abalabure meishari le afritu be binafi go alu hana dagmi tinya lo talo bahonu le nadur abaladugu dara duhama na dagmi tinya lo la fairu ni lo agu veyu Abalona hania na dagmi licharo rugo. Larigia, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru amu uguri mafiste tinya magi durugo. Abalania guhon, hei bagia na dagmi nishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi marihon. Aba haudi. Abaya lafredo amidi rugo, furiligia ladanru uruwa rabonweyu ligia meme ladiga. Keibi ladanru sengu rabonweyu, abaya lidi parka rugo, Aba ya ladari rungu wugurinya mafisi yotetinya nyen. Aba alaniya gohon, kasa uwagu yahubi sunwai mawadi mariga. Aba haniya gohon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba alaniya gohon, heiba gena dagime ni chari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba alaniya go labure me chari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagum chame hama ha atatir banya furumi. Abati hayabi ha atatir banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigien, dalila chiriru bayi hadani ha atatir banya furumi. Aba harita gon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gien hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banya gumu honi. Aba rigini yaura hawadi gumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulun aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nagia luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fairu nyano hatatiru banya gumu honi kei na fairu nu ladiga itara niya lana busenro. Marisha ti nafunagi ya luun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odik imuga ton laduga nubuidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banya gwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwarahama. Aba larinya guhon.
2: Kelubai harihini, amude rei nawanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa aule uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu daatinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina haun hamama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehada ragunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
13: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri agai igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba harinya gu.
9: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesus hon, aba larinha gu hon.
4: Que se Jesus buduruni, haguma diha banya hada hamama banya horiyo, arufuta guati in hongua, kamaha muka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati huina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi guari hida agen leabun seruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garo urgo te lunne servi duni wa niyabia lunne servi dun luma lun nishigu ni ni bagri le begi mi hasal baron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu heri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nu bian marihi tiyan yu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai aba haguara gu harinyaga.
14: Wabure me, la diga wagu David. Gudeme wa mabuo.
0: Aba hadeni hangrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguwa rebo.
14: Wabure me. Ladiga wadu Davidi. Gudeme wa mabuo.
0: Aba leredere gu Jesusu. Aba laguwa ru hon. Aba larinya gu hon.
4: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
8: Wabure me. Buseti wa warihi.
9: Aha wabure me. Flese bawa.
0: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
12: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugu,
4: Heba lina lirara fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
0: La sustere duba ilira lu lagum filiru lemeha larinya gubei profeta dale laburi habai itara.
15: Ariga fuma lung uburu gusion. Ani te buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lau aba lirida burigi. Ani manu anahanti ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hachwa hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
14: Uweri guni.
16: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
14: Bini wate. Uweri guni.
16: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinyagu sarago.
8: Kati sa grigia le.
0: Aba harinyagu grigia.
9: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
4: Larinya hare bungi yo tida lereno. Luba na fure iduni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu. Aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iranga yi tempulu rugo.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi du. Aba harinyagu lu Jesusu.
5: Agambu bunta le harinyagu bai ha?
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
4: Aha, agamba numuta. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinyagu wa lubungi yu. Chiluti buwairigu yaguru meme loi sielo. Ani iranga yi nyuburiginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba lari, aba tidibu igul laruduna. Aba lidi tuagun. Madarit nikata tuagun luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
4: Maginda digi ba.
0: Lida ore ligia, aba tasari. Da harihi bali disciple gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
5: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itra li furese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
4: Ninarun hao, ahon afin lego muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi hariengu lugu bule. Kidaba yagin, tabu babarana hon. Aba me la suseretun. Son megin kate le hamuri ha luma bungio. Ahen afin hube hibi hube.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun. Daniha lube ya rufu dahanyen. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gu lun.
5: Arinya gabay won. Kala biriche bay luba dagani kate ile. Ka ichi gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou na ba aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kate ile. Ka una abalin huang abatise. Bungiyo o di wugurinya.
0: Aba hagumester wa dimre en hamago aba hariyago.
18: Ah, wariyaga, logo bungi la ona habali, lariyago unka la wogma finya bailun. Logo hona hala wagiriya, ouser guwadi wagriga wuribala daga afinya tiyan sun mutu, logo profeta la.
0: Aba ti hariyago lu Jesusu.
18: Ibidiya ti won.
0: Aba ginyati lariyago hon.
4: Mariyago nubay ginyati hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Na bagda gua aba kate hon. Harinya gu imen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao bai ba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri bai bai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nroti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi ugu chile arihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya gu bai buga lun le furumi ati lun. Aba luna bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kagi hada ge biyangu bai adugu balin le labusen robai ugu chile.
0: Aba harinya gu,
5: le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gomati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Ladiga nyimbi iti huang lea bati se hebae ya rufu taha hon ida lubala ligabri habagari dun. Mafinya nuntun lun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gomati hama horu afinya ti lun. Huguya lao sung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya ro lun. Agamba humei aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe beinira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
4: Dami ati liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu?
1: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halutinya, Hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
4: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adugu balin kate ile. ani weirito wanigi lao. Ega nene gube hon luagu la gidaruwa bala la ruwe habungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishe gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungio. Ahinti au le dubu ligia furumi warigle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
12: San Mateo, Kapitulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hong lo hempu lu. Aba larinya guhon.
4: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotien luagu waransi ya lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li shari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba hausaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru ni son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
8: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
4: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariya kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadari ru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengu be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai runu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
4: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu nagumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
4: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulun.
6: Lia valuma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
4: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumi eti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lida ge oweni. Kabati umari wuri tugu ya hadangi sed gamule nuguati nya ha. Larigin marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Bule watan. Ladiga le bidin towe ti lereno bungu in hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari. Mamari don haba. Michu con jamaya me hasani gulu marie. Kaisi mamari don jama angeli gu cielo. Ainti luago sara jama hilanya luya habagari don. Malinha humagi li sale larinya gu bungi yu guanaru gu hon. Larinya hare. Au lubungi te bei Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita la linya lubai te. Ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda. Marinya guti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Abungi yu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile. Aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de la ya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Yenyen aba hada gele rufu da hati leduru do Moisesi. Abu seruti lauchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
1: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Hinsi ela babure mele bu bungi te bun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu. Furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani lele bia malida weri gu ni le nege le. Itra linha. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsin gubungua. Biangu madi le, lige ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
4: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanua diru bei bungi lu la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinha gu lun.
1: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
4: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yon labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahi wa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
0: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi ti ni aba luleabi alga dagwe.
12: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
4: Gabafu tiya arufu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinya gu benhon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinya gatinya aba katei hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa ainha gaya madugiti ya ni kata lunhita ya ragunia gurigi ya luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadugini son kata ilon harihi ni gurigi ya. Hinseti hon lun hichi guntiraha ni gafu lao lereru bungi ya hereberugu luma luwagu buri haruna. Luma lun hadagra guntawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halo le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusura gongurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra humalu larinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aba habu, ane abar ginye ginye ha maisturu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna buda wagu dauba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibih lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu huguya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi yu. Ligia weri ti maba ilubai hasufri yon luwe gine. Ugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. ebuga humuti muwa afa ya humi barana alu hagurige lo hani gome dati le ibiha humali le habuse rubai abahadugu ni hagurige hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigo hao ugabu huwe ya dunda hatia marihitia arinya gatun luago lela hagurige ichi guti timure ahin afi na toago templo mala na lira ani ahin la afi na luago tigolo na templo ana la lira luti la lagun fliron ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai golo o di templo todugu bon lo sagro bai la golo arenga tunginya luago ahela ichi gagurige de mure lo lafiro luago lataro mala la lira kama lo mo ahela afiro luago kate le dagara gudu o bai luago lataro ana la lira lo ti la lagun fliro ibidi o walinya hau marihi kagi weri guti mabai kate le luago bai lataro o di lataro le dugu bai kate ligia lo sagro bai la le afiro bai luago lataro Mama reganya luago latar lafinro, lafinro yang ginya luago sunle ligi bogo bay latar. Leginya afinro bay tuago templo, mama reganya ginya tuago templo lafinra. Lafinro yang ginya luago bungyo le agano bay tida. Leginya afinro bay luago cielo, lafinro yang ginya luago lala bungyo, luma luago bungyo le nyuro bay luago halal ligi. Pugya bogo hugi arufu tahtian liluru do Moises hamafari sogo, biangwa tigibo. Adega tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichu gun aba farenti lu bungio. Ani me bene sen tun lau arubu dani le weri gu te mabeli dan li liru du bungio. Kei buri, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, link nuka humei me hadugani le libiri. Hugi adonte hatinye marihitin hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigia luagu buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduwa fariseogo marihitia. Haruma guda humei uweru luma siya doloragiru gugin furumia aba meginya laruma du bogu digia libiti. Ugia bugu hugi arufu da tinha liliru do Moises hama fariseugo, piangu atigibu. Itrahinha kei umuwa hu lea fain dihou ti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larinhin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugia bugu hugi arufu da tinha liliru do Moises hama fariseugo, Biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Aba tiharinya go. Lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Nidera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le. Arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachubanya au hama arufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wugunye buitinye ha afara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latar. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugu na udaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
12: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinye gu Jesusu.
4: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi nibure inginye ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugo bali halampo manugo tia amogasi luele lida bai halampo ahanya ti haran se banya baruti habu de laugasi bogu di luele lida bai halampo keisi ti ladara saron adari abaladabu dagunga hago sungu bai abaharumugo kebre luago amidi ariebo legalagambu ni wagu araguni ani ti adari furihu mai resibire abahasaron sunguria ni buringi hagia abahagume seruaran se hei halampo Abahania go hamaran se rumbanya, hon haran se banya. Ruma muruso lidna ge higasi won.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Go haran se banya hon.

0: Zika dale na lama shu bai mi chuntu egini no. Dale na magra gu nu bai mi chuntu duna no. Ebu gati na kechi ludu gati mi chuntu muna no. Megeti na dao gu mi chuntu no. Sangiti na dawa au mi ditu arihana. Aba me harina gu uribati hagiya no. Wabure me. Ida buka kia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu gati o madara gu ga o lo sandi o furisi rungu lumidara gu wamani bu. Nanyaga me hon ni nare hau. Lagu furumi wari gila kate ile madugun hubei hongurigi ya kala luna bubei madugun humuti ginyan no aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufiru nye lun sunda ha meti rishago ban ilegi buge bungi yo aba me haudi sielun lun ha gundaru nye lun sunda.
1: San Mateo capítulo 27.
2: Da laruga dubei Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugri wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gu madimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, lu agu siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
3: Afigo hadin lau nedere gero aba uguri madunu tilu lowe.
2: Aba harinya gu lon.
4: Kamiya gele wama buge lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigre gu lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
4: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. Da diga le begi oweni.
2: Aba haware du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon trenche nye. Ligia lu fula so hita lu bai liri fula so ligia, chile lu modan le. Itere le lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
5: Baruga guti darandi mrusu pulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lau bugiri ligia, aba hagai hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti, Jesusu ligi bugiongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
6: bugunya saharu etabai huriyu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiria wairigu te liduru, mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu Pilato lon.
6: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya wagua Kristo.
2: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luagu lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugiri ya wairigu te hadon grigi ya lun hamuri ya ha lun lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
6: Kahata ge biangu be hakusara bilo nigira gudu hon.
2: Aba harinya gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kabati na diga lau Jesusu leungu be larinya gu Kristo.
2: Aba hon na gu sungu be, aba harinya gu.
9: Agu be lu agu guru.
2: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kati uribati la digi bai.
2: Aba ti ma hagua ragu, arinya ga.
9: Agu be lu agu guru. Dawa bola lu guru.
2: dale larihi bali pilate luago sian la la dege nikata luedi ge chagago aba la mure haduna aba la chibuni luhobo agibu ge gridia ariye deina
6: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle kuku ye lu harihi lau
2: aba hariye go sungridia
10: wagi hama warahi wanego bo frumi erugwari guduru wa wugu luago lowe
2: aba ligire gaduni pilato barawasi aba luna ha abeche jesus aba ledere geruni lu ladara waguni wa luago gurua larigen aba hanigeni lisudara gu gumadi mati jesus tido luba pilato aba hondera guagaduni sun sudar gu gayego lo aba hadere aba dego funatu luago aba hichu aba ridi loti hiyo labulugo luma aba maburu luha burugo le longwere aba ti hahu drogo ligi buge aba hehera halao aba hariya golo
3: kabaga ila haru ete huri
2: aba gie hasu ere goni ani ge he maburu ligia ki chagoi labulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanuga ni lu ladara waguni wa luago guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni lu hanuga ni luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu hesuso lu lato Ochori gulumuto, matu lumuto. Dale dago hamale Jesus luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli ruleme he laburi ha bai profeta.
11: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, ere de la tau na dere.
2: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala liduru bei. Itere liya aburi honi ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
3: Dugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudunu li da uruwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, lariba loige guruwa.
2: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
12: Salva ti yamu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loige gurua, afinyo mamamu ga luagu, ula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira ula bungi.
2: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
13: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
14: wariha hanyuwe
2: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou hadibu aba lahure chagun umuho agu ya guati estaragu hadage afinye teluago bungio Hame ha hilagwa yambanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe. le yin lubai harihanya sarago grigia leti habuti sudarago hama sudarago ha oni grubali hesusu da hasandi rubali harabaganani luma da haribali libri buricate le susare dubai aba hanufu de dago sarago aba harinago
4: inarini lire bongi ugirle
2: yenyenu sarago wuria ariego disegia ha afala rubali hesusu luma ge galilia gia idara go hamai Yenyo Maria Magdalena Hada, Maria to Luguchu Jacobo, Luma Jose, Tuma Haguchu Lirahi Zebedeo. Danle Aguyen Dena Lube, Aba Liabi Aba Wugiri Risiti Giriti Jose, Ida Gieti Fulasule Giribe Armetia, Hada Gieti Gien Ha Afala Rubali Jesusu, Aba Tilidi Lumo Pilato, Aba Lamuri Hani Lugubu Jesusu Luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leye be lachiga gudubay lubar waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani luba lueiri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
4: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna haguba iba achorure umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iberu heilugubu, aba meharinya gu hongrigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon.
6: Barihma fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duagai huarats.
2: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe, lue yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyo di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuaha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuaha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufude da bumana, subuse titum lau ala uyenu kesu sulegi, aga lau ubi lau duruwa. Ua tiya, sarali ke lariago ni. Igo umarihi flasu legini nubai lichugu. Aba mehidi mfuese. Aba mehariyengu huo lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigira la hubaku wa galileo. Nyei wa tarifi. Ani haa buga ugadu la ilumbe lichugu niku.
2: Aba haudi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba haudi eipa agwena ariyengi hau disiklugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
2: Dale houdi ya lubai uriya, lige houdi hadage sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
10: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adige ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huri yo chilulumo dan le. Aba loboiti houdi unsu disipulu go, Galileon lo agu wubu le mehe wagu be larinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lo usun anyahe ilan hadagyan, lo goti hafinya lo agu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya go hon.
0: Rula li sun upafu no sielu lumo ubowak. Heba lupaiti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili. Lidan liri bungi irahu. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
4: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
6: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
11: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
6: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Abahe la badi seruniya Juan lida duna legiri bai Jordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
4: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
6: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gien fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy Jordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegun aba umalali sielugi.
11: Uge niro le kisi bini le aube ome bulanugunda.
6: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti lochaguni mafu ya nye. Lari nye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari nye ladaru nwa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari nyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li laruwe habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaru ni.
6: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gu hon.
0: Higo ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese furese. Aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdi luma Jesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus uti don haligili sin hurio. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le laringu bwe Jesusu. Hon la duga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya liliru do Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun laringu.
14: Come sabe meter o amo Jesus na seret dia de san lu bagri chubuniva subudi no muti katabula logo bugu e la lira pungu le sandu bai
6: ama la denha Jesus lu sifiri uriba tiligia larinha galum
0: maniba uriba lida agia gurigi ele
6: ama lo e hagduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia aba lafri du lida agen wagoina Sunhani bonya abatawari dunhanigi abahalug dagun hamago.
12: Kate isale? Kate isa iseri arufu dahanile? Grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya ania gamba hamuti.
6: Aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidangeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan. Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon Tabiruhan. Aba harinyagun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenarigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Laduga subudi hamani katenye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
15: Anya hinta saragu girigi alwa habu.
6: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
6: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
12: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
6: Kai larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Abati launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyegaina lun.
0: Mabahu da kwa baiti ya nikaun, nyuduri kwa barufu da kwa bungu wa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi larinyegunu liluru don Moises. Itara luba harihi nigurigia luago arita kwa hatibula.
6: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
1: San Marcos capítulo 2
6: Atiribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grige luagu giribu halilan. aba hontara gu saragu grigia dari lu mabaranya la ni benab aba lapuri chani uganu buiti lumagieti buingiu hon abati haya buinga dir wugrinya baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai hesusu ladega hibe grigie aba hagidar umurusun loige tablu gumuna louginye lenye lubai Jesus aba hareira guduni sanditi nyenginye tida lubarare dale larihi bali Jesus hafinye aba larinya gunlu le sandiboy
0: ninao ferud nawali bifigon
6: nyenye nu hadagi arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyumba nyanye aba hasaminaru
2: kasa wagu la dimre heitera la nabo guenga le bungio la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loi diga bungio
6: subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gu hon
0: kasa wagu hasami na reitera kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu saraba budabum bubarari baiba Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti luferut na nafigo.
6: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubari baiba bubion.
6: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengye. Ariya gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun weri guni lumbuingiyo harinya gaili.
10: Mani hinya hagi idi wakate yitra buriti gaili.
6: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye iluboye. Lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana
6: aba lasarun lewi aba lafalarun lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu Ladiga saragu hanya afalaruti. Dale harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
12: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
6: Dale lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
6: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galun.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhuwa ngama fariseo gulu hagunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
6: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Gayara tifunage hayuna ruwa misra hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, ladiga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
6: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
10: Ariha bahombanigu,
16: kasa wagu hadaga wadagi mandule mon lumuti la degun walida loye remera guni
6: aba an larinya gu hon
0: malai hagi dun lwagu leme la dubi david lwagu abada dale lalama chumbei lige ya hauson libi gu abalebelu no lubi umbungi dale avi atare la fadir welein utimabei abalegi no feito sagrobon tomaha o bon rei no amugurigi hawidigi fadir gu segun liluru do moises Aniru ligi ya hon gurige haluma banye.
6: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu be luwe yu ligiye. Ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3
6: Aba ye lebeluru Jesusu ti don aba haligi lisi huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara mabaya hagibu ginesungu bai.
6: Aban laligudu ninya hahibiri lariyenga on.
0: Kalumbi la dugun walida luwe emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
6: Sun hagiya aba hamanichun, aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
6: Aba latuleruni aba lariya dagu, aba ti hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileena. Danle lagambu bwe logu onwe buburi katari le ladigi bwe. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudeegye, Herusalengye, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariye gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay lari dagwa gudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun, lurungu, Haguru ni lun larai da guagutuni. Danti hale lari harihini haga wagu banyan sifiri guguribatinya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyan.
17: Liro upungi upuguya.
6: Aba leveri du ninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye Aba lamuderun Jesusu logu aban wubu nyin lubaye laguara hon ha umbanya labuser. Danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suandan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun hareida guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri duusu wuguri ya hagie. Simon leumbwe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, haa liranhunyun sebedeo, haa umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi, mini lan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru Alifeo, Tadeo, Simon, Aba meha wuguri le afagwati lun hawanse rukuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyo Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyengu grige logu. Lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi aba harinyangu.
2: Wugiri le, ani he Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
6: Aba ati lagua rung Jesusu hon, lung hayara fatun lubadun. Aba lichugun, aba hempulu hon, aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la la saga ni mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lung, hagainta guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begi e hadura ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela dura no lagu mucha kwa gu le rugu bel lira uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugur le here te lun la nugu ni lila go ahi magura gu la ugur le here te ligia furumi itra rugu yinga yara la libero hani lila go ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
6: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rinya aba tachili run lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede runba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
12: Anu hati abugu shuhau ba mule enu bogu di, halu hanyadibu.
6: Aba larinya gun, on.
0: Kagia nugu shubon hama na mule enu.
6: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shu hama na mule enu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abungi yu. Hagia na mule nubanya, nitunu, tuma nuguchu.
1: San Marcos, capítulo 4.
6: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nye lubay. Ke gibe nye lubay grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye imbo dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
6: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
6: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gu de lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu la inya waguwa kate iluagu te laruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupe kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lu lasi ya no hagiribu no lu bungi yu, lu ferudu no wala hafigon.
6: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele ya purisha habali le neru bungiu. Anyehen gurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu. Larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri timati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu nia linsi habu irisi ni. Aba habu seru gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kailu le abu nubai lida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kailila nadule ichigo bai darandi agu luago aba ilo, urwa wen osa.
18: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni katale ramu dagwati luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
18: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagi hamisra hoa. Ruwara ya ligia me muruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichiku ba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
18: Aria gatiginye Jesus.
0: Italalinya laruwa habungiyo, ke le susar dubai lun aba wugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia me me lun aruma gunyun la, o agago duanyun la, aria bulaye be, owe yuwe gujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lumo abunaguti ida linya la la susiradu. Muwa gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengie aba legele weha, nyengie aba labuncho ila we lao ila, dati lefunale lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
18: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
18: Itra linya ha, Larufu dhaan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyin lumuti gayara laan gufuran dhaama. Marufu dhaanti ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafuran guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu laan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
18: Aba ati higiru ni ya sungriji hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
19: Maestro! Mepereza kutu pusala watipira kwa la.
18: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagunu.
0: Manibu, derega da kwa ba.
18: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinyagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
18: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halugi dagun hamagu.
20: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
1: San Marcos, capítulo 5.
18: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu in aba grigia, kawagu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, Kapu santu ge lafrit. Ladiga nye la laga nowa. Ani uwa ti ni aban gayara ti lagira goni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li lan luguti luma luhabo. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwa ti ni aban gayara ti lagalo maruni. Sun anda ha laibugun aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri huibu luma buri kapu santu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. dale larihi balin grigi ligi Jesus udisegi aba leiba agu lubaru aba lahuduru agu ligi bugi aba laguara agu lum
14: kosta wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
18: ayumra guati na bung lagu liri bungu lum masufure gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun
0: sifuri uribat igira bai gurigi ele
18: aba lalig duni Jesus
0: kabiri
18: aba lona bun larinya ga
14: le hiu ninya ladiga kipetio
18: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus lun mona halani ya bau gudin loi flasu ligi kaitinya inyanu lubai sarago buirho ai ganye logo wibu aba hayumura gun sifiri guriba tinha hagia lu harinya ga lu
14: ona bawado buiru hara rubo ma wo lu bebel ruhado
18: aba tilitu bu Jesus u ma ho aba hafuri dun loi gri ge ligia aba hebel ru hado buiru yeye nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hongu aloi gen wibu aba habru ha barana ho aba hanyara ta aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali ambuiru ho hagi aba haiba gun aba de goi le asusere de goi uburu go luma ara aba hayabu ingwa grigi ya ari he kala asusere de goi dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesus aba hari hini grigi ya le meha gawa go goi sifiri uri batia nyu linyi tau nyi ginye la tahira ari de goal aba hanufu de dagun hati ari go bali aba habahu da guni la susere dubai lu gri je le bu gaga wagu bai sifiri guri batnya luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumara gulu ga susu lu lafri dun li dange hagai dan le la di nu bai esusu ti do guni aba la yumara gu guri le bu ga kawagu bai sifiri guri batnya lu lu li di lu ma ti esusu arinya ga regti lu
0: bei babu bi hamon bi dun hin aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bi babu re me bun bi bua gu la lu gu de me habu bon
18: aba lidi aba la gu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesus lu gu li da sun fula su de ka polisi aba ta wiri dun hani gi sun gu ba dan le la giri bu du bi Jesus ti na u gu ni lu ba furu gu gi du na aba haya bu igwa duru bu nu giri gi le nyi hi lu boi aba lere de runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili si huriyo giri ti hail dan le lari bali wugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
5: anu hen nero tobe kemo bishiga buha botogo ari dogo tamuga ani gabagri tuguyeme
18: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu du suiru mutao lao lesen ha hito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagun gaon goina rugu ligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grige aba tagunru nu la dairu La dega tarinha gutum guarugo.
21: Lauro gumena guru no la dera gu. Nareita guba.
18: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ahito tuoi. Aba ta sandira gutum gua logo areita gua ula. Aba te la sandira un Jesus logo areita gua gu dali lan grigia la ulubafu. Aba la gara ragu hawagu grigia ha. La naga guia banha. Aba lali gu da ha tarinha.
0: Kaguru bi tawu na daura gon
18: aba harinya gun lani disiplu gunu
20: hariya gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
18: aba lariya gun Jesus ke ye gulao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuya adada garena lao anufu subudi un te ile Jesus ere du bi tu aba tahu drogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tun
0: nira ari da guadi buladuga bafie bai ba lau da ranglo ari da gunyulida ge bisandi
18: nyengil Jesus adimureha Lige haya bu in lubi egen wugiri le buga nyu bu boy ogay logo tisandi lero aba harian gu lun tu guji ira hu tu goya
19: hilati bira igira gu bebe maestro lun gu aguento
18: agamba lumuti Jesus sule harian gu boy aba larian gu lun wugiri ligi
0: manu fu de daba afin yeru ba
18: mahati haudi amu luma lui digia fedru Santiago luma huan le la mule Santiago Dan la chilurimbo e lubion wugri ligia aba larihini chagagu ama gridia ha ayahu manya agora aba lebeluru aba larihingu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mome tuti ya irahuto tarumu garugun
18: aba hehere han lao aba tilafu itagu dunia Jesus sungu boi nyingi aba lanuguni tuguchi irahuto matuguchu ama ha nyundu banya luma Aba lebelurun le nyinhi tuboy irahu. Aba larigudini tuhabu, aba lariyanguntun.
0: Talita kumi.
18: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oharu, du sirumu tau. Aba antawiri du, anigi grige ha nyinbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Abaginye larinye guhon lun hichugun egini tun.
1: San Marcos capítulo 6
18: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuri. Saragun hanye grigi agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinye gun.
12: Alia funa san la frendere grige le sun le? Kasa andu uyeri li chua u le luagu bai? Ida lia sa gayara lu bai la dagu milagru? Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si luma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
18: Aba hichu gu mabauduni luagu. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Gunta tinha sun grige lau ama profeta. Mama regali ligia lita agi hageira o haduhe la o tila na la haba.
18: Ligia lasi ya nubo iladuga amu milagru nye, loidige lichugun luha buhawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani kutisipulu, lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure honlu manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu, lumabia matan hasimisi, ariengati ginye hon.
0: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dunlida nge fulasu ligia. Ahun ti meresiru hama lida aba fulasu, Mahagie me hagambunu, uihu manyegie, aba me hafurdu ni kaliki luegien hukudi, liseini me magunda ni hau lilna na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenaru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lun laguse ragu dunia sungu rigia, ma weinu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
18: Aba ti hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, Logo lun tila hasansiro ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru larigeri gun uruwe erodesi saragu hanya ariyaguti.
7: Saraya huwale abati sehbai lida geoveni ligia lueni bailubafu.
18: Hibiri ariñaga.
12: Elías y leme profeta le.
18: Hibiri ariñaga.
8: Aba profeta que ha binat.
18: Dan le lagambu bali Herodes y sun le aba lariñago.
7: Juan le meja na dira que tiba y chic le saray alita que oveni.
18: Le meja sucera dubai o una halimeja Herodes y adagre Juan. Aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi weidio. Aba lanugunu Herodesi lumarime.
3: Aba meha la niña con Juan Lun erodesi.
9: Molo muti bagamare duno lumari bamule.
3: Aba leyere gudun Juan tun erodesi. Aba tabuse run tafaru ni hilagube. Gama lumo. Siyatu muti la diga hanufu de tumeha erodesi luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sandu ti Juan. Aba te launi giruni. La usudala la gamboni erodesi le la niña con Juan.
22: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Dug,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abatarinha gun gun.
2: Amuri habili chigu huanle pati se habiluma.
1: Abatebelunu irahuto furese lenye luboi urui. Abatarinha gun lun.
2: Busena lu bichu unilichigu huanle abati se habai nu lida abasiet gwele gwele.
1: Abaliru tagun urui saragu. Kamalumo kirula li luboi lereru ani akamba gu anya amisro hoti unu. Mahatilu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Frese frese aban luna ha urue aba sudara laudimure lu la niguni lichigu huan lu. Abaliki sudara li ya furisu lu. Abaladiru ni lichigu huan. Abalanigu ni lida aban asiet. Abalichugu ni tun irahu tuguya abatichugu ni tun tugushu. Dale hagambu ba li lani huan abahayabu lu hanigu ni lugubu abahabununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chihan. Aba hondara gu luma, aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gu Jesus hon.
3: Igo ugu, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesus hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu Jesus au lani disipulu. Dale larairi umbai Jesus tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamu niriti. Aba lagume serung arufu da saragu kate hong. La letari gali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gu lung.
4: Tari gali tia. Eni uo tia aga nou tia lida flasule. O una habanya grigia halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lupeji.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lun.
5: Bayara tifunagi ya wodi ya gai hapei hon. Usewa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, luta gai hon fei hon sumuru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gu lun.
6: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudune gurigia sagadiyo. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gu hon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia udru ha aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulichu gunu hon lani disipulu. Luhafare hanu adan gurigia agi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagiye hada sungu bai. Houtien sung hagiye kimule. Lari ginye, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein luma udru igira guti. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaidon. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabari. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harini bali ya ibu gali gibo gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamutu. Aba hanufu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
7: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
1: Aba ladinu idun ugune inhamu.

0: aba lagalu marungarabal aba tawiri duhani gilaw adiga uwa gilila kufuna da hamani milagro lela tigu bita ufei logo gabafula lusun kate tererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube hareiragu tidage ugune itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agolido un sun fulasu ariyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyingi lubai hagamba logo ni ila hesusu ni suti fulasu nyingi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sanditinya ume aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditi hagia luogu taru ladairagu sunti ha aguru banya luogu araidaguati.
1: San Marcos capítulo 7
0: aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi a nyubu banya Jerusalén gi luogu Jesus aba harihi luogu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti en lao Echu nile lani na arumadu niligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu nile lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus harinyaga lung.
2: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
3: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwagu lagu biangu ala higibu larinyo hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahon tuhaniki tise tunoi. Mala te hau duragun no, la diga leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
4: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, weru luma kati libe ina lera. Maestro gugia buiti ya huguye. Igre humuti luguma di bungi yu lu hafalaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubun, Leanaba gutin la gubri go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nibo, la diga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furumi go aregun la le arinya go ti itara, mama le la lun ti lidere go ninyan la gubri go. La ulira, me bege go da huma li luguma di bungi lun hafalaro ni binadu higabri, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyei banya, aba larinye gu hon.
3: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen pungiyo. Le afridu bay titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinye gu hon.
3: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afridu be lidaga grigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lita agia gurigia o tita agia haniki lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, ijeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tita agia haniki gurigia liabi, ligiate avieta da gudubali.
0: Abalitu Jesusu nyingien lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luogu tugu chunga ba ira hu gawa gu toa bansi firi uri bat. Abatia bui abata hu dragun ligi buge Jesus. Uri tugu ya mama huriyo siru Fenicia. Abatamuri haluma Jesus ulun la sagaruni si firi uri bati le tuai tirag. Abalariya gu Jesus utun.
3: No tiene dragunia no muti ha huri furumia. Ma bui diute no tagi darono fein hawai isani gu lo tisi gu no hang only.
0: Aba tona buni tarinya.
5: Ahana bureme. Gama lumo ibini only. Ha labuge banya dabula gayara tigine. Haigiti dageti fefento. Ha guabo isani gu.
0: Aba tilarinya gu Jesus utun.
3: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da, abatadari runu irahu gabanaru, kureha li sifiri uriba titi dagi. Abalafri do Jesus lobo oginye tiru, abalasigrun sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, abalachidu nun luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau hawai gridu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladara runu larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
6: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya marinya gaditinya.
1: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
3: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agi, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
2: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
7: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nihalumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri aba lariyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu bela milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi logbafuru gun lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida nguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
8: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawagu harinya galuagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau harigi iruko. Marita gong hamali sa dale na farin habaron sengu fe hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fe habudon.
0: Aba harinha gong.
2: Duz.
3: Angin dale na farin habaron sedu fe hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudon.
0: Aba harinha gong.
2: Sed.
0: Aba larinha gong hong.
3: Ua meme gilisa gufuna da homa.
0: Lari yigin. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba la yulmarago luun lulaguru luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
6: Ariha no mute ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwewe ibagwe.
0: Aba elichuni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngiri eligia lau koniki aba larai dagu aba larihi ni sunkate furam aba lona hani Jesus aguyu ariye ngina lu
3: ebelu rabati uburu mo maria go bay meloni aba nyi
0: lari gie aba lidi Jesus haulani disciplu gu nitongui nerohi flasu lege yego bay lau uburu gu Cesarea ne Filipu umada Aba lali gudu niya lani disipulu gu larinye ga hon.
3: Katana sa harinye gu gurege?
0: Aba hona bu harinye ga lu.
2: Anyahin harinye gu tinye luago kuan lale abadi se habai buguye. Kibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gu hon.
3: Anti huguye, katana ti lida harita gu?
0: Aba larinye gu feduru lu.
7: Buguye Kristu bai.
0: Aba telarinha com Jesus hon, lumarinha com Ramani ni kaun. Aba lagume ser Jesus warufu da hon, larinha.
3: Lonte na sofrer um sarago, aule o guri garo warugute. Weiri be hichi com o guri, o weiri guti ali da rafinha huri o meberese ni nau. Itera lubagi, houseru ni na habu tigo fadri go hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago be, gama lumo. Nasa arubali dagen owe ni luago luru waweyo.
0: Furangu ti larinyagu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinyi hawagu unlani disipulugu. Aba lebe chuni feduru aba larinyagu unlun.
3: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukeila sami narubungiyo. Basami narunkei ugarinya.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibir grigia. Luhayara fadun lu aba larinha gun hon.
3: Le busenti la fala runina, bulia ilei kate nyi la, barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gun nuege, luman luege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Gagi e hu la lu kurige la ganyi runi sun ubao, le feri di rome luwani, uwa te ni kata lani na ubo le, Le gayara ti lichigo ni gurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya mua la tia aniga figo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au le uguri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi. Hao angeli gu ha sandu banya.
1: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
3: Ninaran hao. Laguanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruin habung yu lau ubafu.
0: Sisi we yulari yen, aba la nuguni Jesus Fedro Santiago Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
9: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinha gu bai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
10: Anihangiru le hisi ye boine, aduga humo ine nuboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai geyego unye marihi hanya amu unye loe dige Jesus. Na le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama nile haribi ni ka un darime sara alili dange uweni. Ligi ele wuguri garahu wugut. Ligi haray dubali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna asa arubai lidage uweni. Aba te halug dini Jesusu harinya galun.
2: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabin Elias ifurumie lubaragi laliabin le Kristu bay?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie ani laranse rubi lan son kate kagi ya tarinya gubi lereno bungi nuago awle uguri garuwa rugutin. Arinya gatu lwago nasufri ruba lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias Aba hadugu nigurige sunle habusen robe lao, kei tariengu nilereru bungi yuluagu itera luba la lasusero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
3: Kawagu hasigene hama.
0: Aba lona bun, aba hadagen hanyibun, aba larinyagu.
11: Maestro, mihanero na nugu bun, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
3: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Na le larinyi bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lidimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
3: Atiri dan lau itere.
0: Aba larinya gun luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uriba tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti anihe lubayti gayara lubay batugi sumukate. Budeme wa mabun itere go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Sumukate gayara tilulen afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
11: Afinye tina. Idara go bana luti ma lagongu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinyagu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridun. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutien logu hilala. Aba larigu duni Jesusu loe gen lukabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba haligu duni lani disiplugu. Danle habu waraga anyaluma. Aba harinya gulun.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
3: Lugundu libe sifri le. Lauru gini furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru Galilea gini.
4: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, la diga larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garu warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadange wiri gutima we. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hong duusu gubai disipulu gulubadu aba larinye gu hong.
3: Le abu senyana utiligia lan furumi yeti, lunti agomu hong ni lan hadan songu bai, ani lunginye le servidu hong songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichugu ni hamidangu, aba lanugun ni luhaburugu, aba larinye gu hong.
3: Gurugia le resibiru ti aba irahu kele lidan niri, resibi lumutina ani mamaru ginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
2: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
3: Meberi dira humay. Ladugu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagiyen ni naru hau lagu furume gwarga na le ishi guti ama werdu na hon lidan niri le diga lani go huma Kristo le behuba afayiru wa hau buiti furume gwarga le afigon guti aba hada gen hai serigi nyabanya lidan hafinya nuago buiti mati hamuga lun laguru no barana hon lau aba ome budubu le muli gule guranyo lagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira abu lafigo guta buha bu wanargo Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawein hama hewere haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga ginye lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. La nyelubai mawein hama hewere, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hausua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahileferi gira lubaswa, kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
1: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi leñi lubei, aba ya larufu da hahon, kanya haligabri. Abati hayabu hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahi mariba lubo ilun, ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gi larinya gu bai Moises hon.
0: Aba harinya gu lun.
12: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladugaanya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafane yinaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyo luhe susu, lulaguru hawagu. Aba hagume sinu disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
3: Igri huma lunha yabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Agia lila na banya alaroa inha bungio. Ni naran hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebele run lido laroa inha bungio.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahudu rogun ligibuge, aba laligu duni larinya galu.
13: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumu chaliti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimre haba iye ni luago ni aba me iye da banya gurigi ya inebe hama bagubri ubon
0: aba larinya gu wugiri ligi
13: maestro gufulit na lao sun le luma ganyira gidina
0: aba larinya gu ni jesusu lao isiani aba larinya gu lu
3: aba kati mege bay lumba dugani bayba alura bay sun le bumu bay aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni sielu lari gien biabime aba me bafala runina
0: dale la gambu bali ugiri dikie katile aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba lari hi jesusu hawagu sungu boy aba lari ngu hon lani disipulu
3: la nare me san lene go rebelu no risi te lidon la ruin habungi
0: aba tawiri duhani ki disipulu go lao le lari ngu boy aba ye lari ngu hon
3: nirahin lene go sale belu runu lidon la ruin habungi Mene gunti mati lun aba kamaye lun la sigun lidage luhuyon aba agusa sigun lau lebelu lun aba risiti lidon la ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
8: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariye gunia jesusu, lariye ga hon.
3: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia laduga uwati ni kata lansin rubongiyo.
0: Aba ti larinya gun Pedro.
9: Babureme. Wakia igra wa malte sum meha levamo bai luba falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
3: Ni narun hau. Lagu furme warga la le igru tu loba. O la muleno. O libu ganyano. O lituno. O lugusi. O lugusho. O liranginyo. O lufula sun nuegine. O luegine la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san wei asu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, hagia bafurumi yetinya.
0: Luagu nyanu uma lu Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lao yanu tueri anigi. Ani hibiri grigi haa falaru balinya. Lao yanu anufutu. Aba yeti ladinyuru. Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
3: Ke lao bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Lenyemba lubo inedere geruwa. Awle ugur geruwa rugutia. Hon habute go hafadiru kuriyo luma hon aruda tinha lelur do Moisés. Alu banha hasia dormina lun nome. Aba mehedere garunina hon ha mama banha huriyo no ehera han nao. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafaru nina hilago bai. Lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran yu sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
2: Maestro, Busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
3: Kagi habusen rubo iluna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
2: Lun dame la barue ha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gun jesusu hon.
3: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni unien gifitere lumba inatu ni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube ini bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
2: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
3: Lonti hatuni uniye gufiti len lube natuni. Badi se wahugie me lau badi se len lube ini bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongiyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
3: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhuda wati hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mu banya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hita agin le abunsa eruti lun ligia bala furumi ati, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warigoti, lun nasebri duni wa, niabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasal barun sarago gurigi.
0: Abati hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia ni niaba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi logu jarafali lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariñak
14: Jesusu le dega wagu Davidi gudeme nabun
0: saragu hanya dain hatian lun lamanichu ligia tuma laguara
14: le dega wagu David gudeme nabun
0: aba larara magun Jesusu aba lariñak
3: wahu malun lun liabi no
0: aba haguaru lun marinhi tiligia aba hariñak lun
8: Rege baguras, saraba, lagua haya bu.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
3: Kaba bu saruba inadungo bu.
0: Aba lona bu marinhi tiligia la rinya.
14: Moisturu, agyo wagida bo inarinhi no.
0: Aba la rinya gun Jesusu lun.
3: Kayara tibidi, arita wadibu, la duga finya dibu noago.
0: Lidan ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus
1: San Marcos capítulo 11
0: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén aba hachilurun ligibu ge flasu buri le beti fahe luma betani le una buboy libidi wibu oliu aba lariya go Jesus hon bia hada gelani disipulu go
3: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hom
2: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
0: aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesus aba hichu gun hada logo burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hachu hatilimu wewe Aba hachaka hani logu uma luba lasu gunu Jesusu ligibo gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume serung aguara.
14: Uweri guni lu bongiu, bini wati wagiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, bini wati aruwe hene le nyembebe le lumbo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Larigine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Larigine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulugu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbui Betania gine, aba lalama chun Jesus. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gine tubai. Kamalumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tun tidibu igu ligi.
3: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gu ni haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gu ngurigia templu rugu nye. Lao anugu aba larinya gun lida larufu da hahom
3: larinya re bungi uti dan leneru luba na afure iduni liga batire nu ba hon son nechane ai huguya baru mar kei haba hiverutia
0: aba hagambu habu ti gufadiri go hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya go bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilago bai ladiga hanufu da tinya luai Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu dhabai. Dale lagunye dumbui aba lafri dun Jesusu fulasurugu gini. Laruga binafi abalasu gun Jesus hama du sulani discípulo gun lida gi meme umaligi aba harihinu tidi buigu logo sehala lumagi tilagu aba larita gu feduru logo bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus
9: maestro ariha bantu tidi buigo to biena gu bugunyari seha
0: aba larinya gu Jesus hon sungu boi
3: afinha huma logo bungi ninaranhau logo furme guarga la le arinha gutelu wobule gedaba yagin dabu babarana hon ahi uwa lubeli logo afia nitida la nege ani afia ligia logo lagun fliru balan le larinha gube etara lobo ligia narinha gube hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube logo recibi humali la etara lobo tamele hafuri edunya la ahi anihin lubeli la diga aba grigi hon le misiati hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe baigine ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugi na lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinye guriyo. Aba haligi duni arinya galu.
9: Kau bafu badagu isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
3: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, nenego be hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
9: Aha waniya ga, lagu bungi la una habali, larinya gubongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniya ga, lagu hauna hala wuguniya, fugiabugu wagi.
0: Luhamu ga, hauna bungitara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
9: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine, laninya gu Jesus hon.
3: Maninya gu nubai gine hon kala au gupafu na duga ikata ile.
1: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate lagume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye banya lau himpulu abalarinya gun hon.
3: Nye nye me ha aba wuguri abu na gutititi bu baybe ili shari rugo. Abala yara gun lau. Adiga ligia aba age dinau lularibi chawa gun tira baybe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Abalaha ya hani ili shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi talon aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri helufara hamagiye na dagi meitiye. Aba riga harga dini musu ligiya, aba habole seruni, aba hauna ha nilari gong michu tiya ni katalon. Aba ya lona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba ya lona ha laburi meichari aba ya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gine aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya tilon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayen lube libihini alaga, wafara lihi lagu bai, wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba tilaligu da haa Jesus.
3: Kabati la diga labure meichari, liabiba, aba me lafara guniya nadagi meitinya hilagu bai, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagili sa, letari ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lung harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabu, aba harinya gu lung.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani leme di bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. buiti za lu la faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilumute Yesusu logo binyaya kwa la hagipu, haba lalinyo kuhon.
3: Kame sahicha hasadara noba, baruko maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Haba hanugu ni lu, tanle larihi ni haba laligu duninyo.
3: Kagia iyawa luma iri le lwa kubwe.
0: Haba harinyo kuhon.
12: Liyawa luma liri uruwe Romana.
0: Aba larinya gu on.
3: Ruhu maiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Aba tawari duhanije lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
2: Maisturu. Aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede que boi hagia tuma. Ua tinha aba garuti tau. Lagum hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Le guatan la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagwa nyabungiyo. Habungi te mima aginye. Yetaralinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
8: Kate isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiyo ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me le bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbisamina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo kumadi weiri guti lwe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lu.
8: Buit barinya gu ni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri gu wong, kaisi wisi ya gu wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi yu, sugi lausun wadaga rikudu lu. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
3: Madisi ya dibu lue lila na baa larue inhabungi yo.
0: Aba maniki henya la lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
3: Idelia san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugudi. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abaha ni, guribu nungurigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
3: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Insya ti hon lon haibu gon tau dau wa dururu to, loma lon labuse roguni wan hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weiri gu tinyatita haligile sin huriyu, loma lubuidu agay ubaru lida adineru ni. gedaha mutu haban wuri ha hilanya banya umari hawai luti ha daura gun lau sun lira aba ha dugun afuri tu nele migin guti weri bai ha sufri un lago sun le ha dug bai
0: loga ba weyo nyuli ha su templo rogo tigibu ga gafu to laga isensu ariye go hicha ha grige sensu tido gibe ten risi tinha ichu ku ten sarago sensu ya tia bi aba fi ya buri to hilaru umari aba tichu ku bian gawa no tido gafu tugui aba lagoro Jesus hon lani discípulo lubadun aba larinha gon hon
3: ninaran hau lago gibeti mala tichu gon wori to sugo hau son ha ichu gon sen su ti don kafuto la duga son ha gya lida gele igre go bai hama hichiga ahon to guya la utugo de meru tu muti son la tuma bai lu ya betami mato
1: San Marcos capítulo 13
0: dale la fridun la Jesus templo rugugien Aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
2: Maestro, ariha batun tu buidu wa templo, loma buri duble auba itadugua. Malanari me buri.
0: Aba louna buni Jesus.
3: Ariha gun hinha san lun tanari me templo to. Merida beitia ni aba duble gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba ti houdi, logun wibule giriboi olivo le tigibu genboi templo. Dante le nyun linha lubo Jesus unhei. Aba lia bi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andres, aba harinha gulu hagie guarugu.
15: Bu senti valu barinha guni von. Ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tilu halila danu la gufri ru sumbri kateile.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
3: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi tian harinha game. Au Cristo bai. Ani sarago haba hegedu, uguya, dame le hagambuni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano lau tiburi, uribu tise huwei, manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu suwada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, awuribu haligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida sarago fulaso, ilamo, chakagwa, ani sume burikati le, Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runua. Gonigi gwa huma hongwa, la diga hedere gruwa balun lurdu, aba mehabule se runu, tida buri haligili sinhuriyu. Anugu balun hakuse regutuni wa hagibu gen gumadi matinye luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine. Lubana gye lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baruni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gruwa hon lurdu gu, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humei. Aniyaga humei le la rinyago bai bungi hon lida ore ligie. La diga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi ya ba asalbara. Abur hati profeta Daniele lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinha hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinha hagoraginha. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufrini, kele ma susera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Ma susera no dudigi ali meginha, lariginha. Ahi hamuga madura go lame habure me bungio dan ligia. Ua bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahe ti ariya wago wa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehe ti ariya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ariya ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime. Hadiga basai ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyi huma, Aniaga nali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufri uniligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba melatada garon son cielo. Aba meti narihinua. Aule ugiri garo warguti. Ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba menona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, tamegi harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana ge hongwe gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure le lubi la susero du sun kati le. Ibidia ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun li rau, bungi rugunye le ugu ti le asubu direi. Lun ti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidia ti hon ida me la la chilere oure ligie. Itra luba ke aba uguri le nyudu bay luagu aba wei asu disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariya galigia lule lagu bi bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidia ti hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubay lumon ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi dugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hun ariya ga numuti hun sungu bay, agago duwa nyo huma.
1: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubaye taigua feinto magana bolebin. Aba ti halu ha habu ti gufadirigo hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
16: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubaye luagu dabula. Aba tiebi aba wori lao aba budeni, buin lao ibiye le emet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya, anye imbanya, aba harinyo gun hamago.
8: Kame sale feri diruo ibiye emeti le? Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu senso, lu hidera ugugu demetien.
0: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
3: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bay nu. Suwa da nyemba ya lagu demetin huma lun hidara guniya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bay. Hurugu aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya wari kufulasu lidan suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bay uri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilidi Judasi Iscariote le abahada agen dusu lani Jesusu disciplu adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sainsu lun abalagume seru Judasi aluha idalubala le deregeruni Jesusu hon efrumia tuwe yulida Fedu le nyin lubay teigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
15: Halia sabubusara lubow di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
3: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darinya hare maestro, agon negerumu tolubu nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni eigini lanina lueyiru esefuru ninyen. Dale lagunye dubay, aba la chilu Jesus hau du su discípulo. Dante le luego ya no lo veidábula, eiga aba la riña gunhon.
3: Ni naran hau, luego la lungo badina la aba hidagia, aba le eigi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alg dagui, aba harinya.
15: Au funasa,
0: aba la riña gu Jesus hon.
3: Aba hidagia du su gubei. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: aba hanugu ni Jesusu ligi bugi yon fadiri le inyu timabay aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu hama arufu da hatiyan liluru du Moises hama amu wugiri ha wairi gu tiyan lida hafinye huriyo aba ti la falaru ni feduru Jesusu dise gien chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabay aba lerederu nyu hama unigiri tu inyu tempulu abachara gua larudiri gu watu halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu Lugayara bailan hasie duruni lu la faruno ilagubai. Kama lumon madaritian liduru. Saragu haya yebe adimur hetian yeni. Luagu. Mura dutian laule harinyagubai. Nyenye nuje etiyu asa rutinya harinyag.
1: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
2: Muna butibusa ni ikata? Ida liya salen harinya gupe ibuago.
0: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni ikata. Aba ilaligu dini fadire inyu tumati.
2: Bugi esa Kristu bai le lirubungi u. Lelubu ila salbaru niya grige li da agen hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus u lun.
3: Aha. Aw, ani huguya ari hubadna awle wuguri garo waruguti nyulwe ngel longwe ne sonti kabafo ari ha humi menia bili na dueri sielu gi
0: aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragu le ligany aba lariñagu
2: kamu wabu serubi luli chugo fe lago gueto agambo muti la nabagu ni bungi laulerenu idali hari hi lulido
0: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura guwala ulikibu Abule serewe Ariye kati
4: Ariye kabaike kala kayo habo ibu wago
0: Aba buri hakayo waha Sudara ligibu wago Nye inye Feduru bururugu Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabe Dale tarihi bali Abachara guwala rugurugu watu Aba tariye guni Aba tariye gulu
5: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye dagun Feduru larinya.
4: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
5: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Hanyi banyalun Feduru.
6: Inaru ni. Dugu ya aba hada gien. Ladiga gali lene na bugu ya. Itara linye badimure hake hagia.
0: Aba lagume serun Feduru. Inyara gua luma afinyura.
4: Ibidi ya tigiri ge lawago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba li, layuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu Feduru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
3: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso. Be yeda gu banau urwa weyaso.
2: Danti le larita gu nloagun. Aba la yahun.
7: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tatien liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa weiri kutien lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu angi lurudu Ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus Aba hanugu ni Girago aba hetere garuni lun Pilato Aba laligu dini Pilato Jesus Larinya galun
8: Uguya saharu etabai huriyo
0: Aba launabun Jesus Larinya
3: Uguya guana rugu harinya gubali
0: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru Aba itilaligu dini Pilato Aba larinya gun lun
8: Mona bu tipu sani kata. Adi habat ni la bijuru itu buti.
0: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri dun la niki Pilato la ulira. Hejo ti Pilato igi ragda aba aduri ti sagu fedu le lue yure sepuluni. Le hamuri hagri di hada gen aduri ti. Yini ti aba aduri ti giri ti barawasi. Tuar hama amuha afar habanya grigi ilagu boy. Lida inyura guni luagu kumadi. Aba ti hajabu grigi Aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba lalu gudni.
8: Usai tu salun ni kerja gudni haru itu huriu.
0: Larinya gubali pilat ulira. Ladega subuh di lani logo. Ladega lang dimuga edere gay habu ti fadri. Kuri kita hamanya habu ti fadri gugri gya. Harinya ga home. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ti larinya gum pilatu.
8: Pati habu seru be nanti gulau le wagu be harinya ga haru itu huri.
0: Aba haguwa ragu.
9: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gum pilatu hon.
8: Pati huri pati ladu gitu.
0: Aba ya haguwa ragu.
9: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Kaiti pusing la pilatu lerede rumpui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guagudini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao iti hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.
6: Gapagarila haru ite huriu.
0: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswera guni. Aba hahudura gun abusura lu. Lari gien heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Adauru bon luago. Aba hadauru nu la daura gun luago. Aba hasagaruni lu hadara guni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro Lumarufu. Liyabu nye Arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lugu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lugu. Kama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni Luhari hingga balang hada agen eredera tahu ladaira. Ladaira nefu bina afin hada ragun Yesus logo guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
11: Haru ite huriyu.
0: Tahu kwa tiangi ya bina hiveru tiya logo guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariya.
12: Bugelerinha gobe logo foi bom mela templo aba yelame barara magdunu lida uru veio sefu goba bungwa rariba loige guru
0: aba ginye herha habu tiku fadri go hama arufu da dun diduru do Moisés lao aba harinha go hama
13: sefu tiamo anisinyati le sefu rego longo rarila Cristo arue te Israelina loige guru agueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
0: anaba hamuti ginye ha Dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
14: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
6: Igira uwama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Talagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
16: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyeye nuginye urinya ariya kutiyantisegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go hamuti tame hale Galilee ya lubai. Inye nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dun weyo, aba liyabu Jose, aba wugure, inebe wati hada gen, linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larun in hapuingi yu tausun lanik. Lila na fulasu le giri bay ari metea. Kaiti luweyi rulubaye, aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubay pilatu amuri helugu bu Jesusu. Uo ga ni murusun anufude ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bay logo hilan la Jesusu. Aba launa han logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubay logo hilala. Dan le larinya gubay lun logo inaruni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboye labonua Jesus.
7: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las gribe luye emera guni. Aba haganye ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso lafna dunya la ruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
5: kaba sangidre dubule ke lubeneri muha
0: da harinybe uwalila unwe budubu ligia lidan lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufude dagu aba larinyagu hon
8: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa Uwatia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos la nyelubay lichu guwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, luti ma feduru. Logo anigira la, luago ima lu gali leon hubaragi. Harihu bay nyi kei larinya gu ni hun.
0: Aba houdi burinya hagia, aiba gwe na nyi nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gu tinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge oweni, dimas binafu, aba larufu dagun lungu afurumi etun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, ibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iruni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti, lari gine, Aba la rufu dago Jesusu lungo hon bian hada gen ha meha haibu kwenye luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisaru niya ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, ligye la rufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagye dale nyu hama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
3: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinya tinya ha siadiruwa ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amudi mure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bay hahabu hawagun sanditian abame haraydegon.
0: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luwege lonwene buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chauru gudale uganu le apuri chihaboy lau milagro lebure adugubay.
17: Uganu buiti le laburi haboy lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubay. Gibenya garige ochu tiyan haburu hakate lebri ladugubay bungi uwaganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, Ligbugri, sun kate le asusere Dubai, lumagela gumeseru, ani afinyatin luagu mariba lalu naburihanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufuda habai bun buidu buidu. Dang meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gien la diga wagu Aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, Abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, agu da hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluagu sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi abalanufu de dun, Abalaria gun angeli ligie lun.
18: Manufu de daba sakariasi. Ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari daba kumare aba iraha. Aba mabichu kuhua lirime. Tagwenchu babanigi lau unda ni lwago. Ani sarabu haba ginya unda lutinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubibirawe ligibu ge kwenju. Matu kwenjiwenyo ni bini. Ani kwen luba lau sifri sandu luma ge mbaraka lago ahu. La tiku ba lu ngiri ku sara ku hata di Israel na ku kapunyu te. Lidi ba lu ba lu ba kure me lau lu ba fu lu ma lani profeta Elia si sifri lu laranda la gubni ha gubni wa hama sana lu. Lu gine fune de lu ha ma buchi ha banya lu kagama di banya lana. Itara lu ba laransa lu niya lu ba heres ku lu ni ha kure me.
17: Abalariya gu sakaria si lu angeli ligia.
1: Itara bagen na choro ni kate ile. Au tau su numari Derebu gugadiu.
17: Abalaria gu angeli ligia lun.
18: Gabriele au, lubuni buiu. Ligeun habole na dimur habun lu nichu gu yugano kui tilebu. Kuento, ima fienu gu kui wago le naria gu ibun. Beredara meneluda, dari me lagu rahu birebu. Lagufle bakate le lidane dana.
17: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri dubui, Sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligua la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadihali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribidun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata dagenyendu Isabeli to lumari, abamafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
5: La dega bungi lubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu gie grigi.
17: Sisi hati larigie, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalaria gutun.
18: Fulasi watibu Maria anihi abore mingumu.
17: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaria gubai. Abata alugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria fulasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagare du abairahu abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
17: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lubai ala susare dukate le. Ma marigi dinagu.
17: Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Liabi pasifri santu guagu. Aba me lubura guni bulbaba bunyu le inyu utinabai. Ligia santo bai lupai irah le lupai pagar utni. Irah punju lupa laguaru. Tiada bidu heto Isabeli. Dagai naru ti lausu wayarula. Itra linya lupai ti. tome ha wago bo hariya ga wago sinyala tagari tu ani ha isi si hati tagai le tuago na duga uwa tunikata nasa rubungi
17: abati taniyegu Maria
19: li damu na bura mebungi unugui aduga leile baniyegu beinao
17: larigen aba lidi angeli li dondan ligia abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai buri uubu hudea Abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umalali hereti.
19: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidambwe. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
17: Abatitania gu Maria.
20: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le Aniye go basungrige lagu flese iwadi na ba. Nadiga diga li bungiu le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida. Sandu tiliri. Ani su anda gu deme hebu beila honha inebe hebu banyalu. Adiga li onve buburi kate ila lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anya ha gabafu banyalida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya. Buingi da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra galumuti ya Israeli na halu buing. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
17: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma luagu lividu veju abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
19: Uwa baliri.
17: Aba lariyagu tun.
21: Kagie wagu uwa tiniaba hadage bidunhanyu giri tihuan.
17: Aba halga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubo lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
21: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
17: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru harinyaga.
1: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage laduga wagun david le meha lubue itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yon itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dunle sandu bai. Aniha ale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu demu. Lau uwerani derege gwenye wagie wongwa lu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la nibungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu, hauha lida bai luburi galuma, hauha lida baya la muña le lani na oweni luma lu la du de hani wei bugulido umale lani na darangile
17: awairi deina ligia irahu ligia awairi deina ligia ginya lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari luma veyu le la rufu da guba ilungu hon israelina
7: San Lucas capítulo 2
17: Lidon bugadan ligia abalarinha go urui Augusto luhaburu du sungrigia halabu ge banya luguma di urui Romana furumi meha la dugunu wakate ile dan meha le sireniu la aguma di eboi siria sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu du ligia la furiduba i Jose Nazaretu gine lobo wagugine Galilea aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai Belen Lenyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma luhamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudini nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu. La daga uwa tila ubaru hutida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigiru tinya mudun, boula ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon. Aba la rungu gadagudun, loerigu bongi u hau, aba hanufu de dagun. Aba la ringu angheli ligia hon.
2: Manufu de dagu ba, la daga anihe uganu buiti na nugu hon. Lepo na basara mwunda ni humu sugrigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule humu unye la gaira Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le lariye ngwe humu, atari rubairahu ligia ubu rogo tida lage, romu lida haiku gile ibia ni.
17: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
4: Uweri gu nilu bongiu.
17: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bungi uvon.
17: Abahodi freshe goina, abahadariru numaria luma hose, luma irahu, ronli da hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Aba habao da gunile ariya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi laule ariya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei lariya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba le recibiru ni sei ni tuagu loustaru. Aba lichugun Jesus uluagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru du bungiu.
2: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba luaburemi.
17: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu guetenki runi lubongiu arinye gina ligia.
12: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama si bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. itara luba kai se aba lampu lula rufu dune inari ni hon ha mama banya huriyo. Ruli geme weri guni hon Israeli na habu mutuni.
17: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye guba Simeon luagu irahu len. Abati labini dunia Simeon, aba larinye gutu Maria, tolugu chu Jesusu.
12: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
17: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abati abi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bongiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinye gubeliluru du bongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumu chu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohei. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagiburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
20: Kame sabaduge kate inlewo niragu. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
17: Abati larinye gu Jesusu hon.
9: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguchi.
17: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati britareidu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
17: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano luhuan le lire sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate le itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
10: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sunfulasu wayape, sunruibu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasura wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larihi bai sunuboa salvaruni, lelona habai bungi uono.
17: Dan le hayabi serago girige luhuan lula badi seruninya, abaha larinye gunhon.
22: Arasan hewe huguye le, Kaarinya ko bhunga yara la hesefrun roe laner me bai chuni le yara fali bai igira humai bina di gaburi abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi maria ga huma hita gwa la diga gwa abra wagi la diga ninaru hao logo gayara lan la diga buingiu la diga ogu abramu lida geburi dibule aranse rugin harawa lu tachu guni tidi buwewe luma gin lilagul sun idi bule mabui dunti li la chuguba aba me lagu dun
17: abati harinya gu grige hagi lun
11: kata iti lumba i wadigni
17: aba larinya gu huan hon
22: le bian ba isimisi lunti lichu gu aba lun le uwa bunia ba lum le gayi boy luti la fara yangu ni luma le maigi boy
17: nyimbiti yangin agubur hatia lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lun
13: maestro kata lube wadigni
17: la niega huan hon
22: magubura ho huma loge le lumbe hagubura hani
17: ariya gatinya ginya fiu sudara golun
6: agi wagi kagi lube wadigni
17: la niega hon
22: magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichu gun lidunu grigia le maduru gufuru ma huma lau hafaye irwa
17: anya hati grigia medera guagu duha aito goluma alugu dago hongwa ahin huan lube kristu bai abalarinya go huan hon
22: au lauduna na badi seru gama lumo anite boya ban le lumbe la badi seru nu lau sifri sangu luma lau watu gemet lije kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobu li luhaburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nu adiruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
17: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia erera tiginye lu erodesi le meha aguma die boi lida dan ligia luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri luma luagu amu buri katei uribati le ladugu bai lubarage ladugu erodesi gasu lau adugaru galginya aba katei uribati ladauru ni huan furisurugun lubarage bai ladauru nu huan dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan ti le anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
10: Ukuya nirauda, le hisi abainu, le auwi nagundana.
17: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naun, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
17: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu magairo wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
14: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gdabai debule feyme.
17: Lariga Jesusu lun.
21: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari du baginha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
17: Larigia bala nagani mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Aba larufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Aba larinha gu lun.
8: Nichubi sungu bafu luma sungu weigu ni lebon. La dega ibiha nali sung le. Aniga yarat nichugu ni lun le unti na busera. Aha bulu baiti ahu durogwe ni gibugin. Bani bai sungu bai.
17: Abalarinya gu Jesus ulun.
21: Dise ba noi mafia. La dega tarinya hare lenero bungyo. Lunu gu ba bungyo le babure me bahu durogwa. Ani lunu gu ba ginye peseri vita.
17: Larigen aba la nagani mafia uburu gu Jerusalem. Aba la waire gudani tablu gu templu aba larinya gu lun.
8: Ahin lirubu bai bungyo. Chugu oba bungwe yage lungana bu. Kadega terinha lereru bungyo. Lona haba ye bungyo lani yanghen ligu lung huni giru nebu. Anagu batipu haha burugu luwe da chuge ragu bugu di lagu dubu.
17: Aba larinya gu Jesus ulun.
21: Tarinha reginha lereru bungyo. Maucha gua bai abure mai lebu bungyo ten.
17: Tanti lema daiha li mafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesusu. Aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giribu du Jesusu Galileo, bun lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai la wairida, aba la beluru tidon haligili si huriu li da lueyu emera aguni kei li gaburi, aba la rara mun lula liha ti da lerenu bungiu. Aba hichu guli libro profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, aba ladari rulen yin lubailarinha ga itara.
21: Anihin lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetinho. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutinho. Lun nichigu arihini hongu marihitinho. Lun nesefuru ni hau serua banyo uribo. Luma luna dimore haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
17: Aba la doru nu Jesusu liburu, aba lichugu nu lule ida habai templu rugu, aba la nyuru. Kei tiha sigiru sunha nyibanya ariyagwe, aba la gumeseru adimore ha lariyaga.
21: Gunfuli heli dimore le higibugin ugunye.
17: Adimore hetiati sungu boi buidu luago Jesusu, weri tiha nigi luago lubuidu buri dumore le lariyagu boi, halu gudago buriti hamagwa.
1: Mama sale lire Jose le.
17: Aba larinya gu Jesus hon.
21: Subuse timnu luago harinya gu balan nu. Surusia, agari nyugu wa babongu wa. Harinya gu baginye nu. Agamba di luago burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
17: Aba la sigiru wa dimure ya larinya ga.
21: Nyanaren hau, luago wala niyaba profeta eresi biru wa tibuidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahi lame ha saragu urinya ha hilago anyaba nye umarigo hada Israel na lidame ha lidani profeta Eliasi. Lidame mahu yula huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamo fulasurugo. Ani mauna halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilago anye umarigo hagia haga nobo nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobo nsarepta, jarafa lono uburugo sidom. Nyenye no mehe ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniyaba hata ginye, arida uwagwagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
17: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
15: Igira bawa, tamesabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lirau ipungyu le sandu bai.
17: Aba la denha Jesusu Lucifiri guribati ligia. Aba la rinya gulun.
21: Maniba, furiba lida agia uguri le.
17: Aba ti la huchuruni sifiri guribati ligia uguri ligia muwarugun hagebu gesungu bai. Aba la furidu lida agia mabule seruga lei. Aba ta wairidu hanigi sungu bai. Aba harinya gun hama ago.
1: Kaburi sadimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
17: Adimure ho ati buidu lago Jesusu li da son fulasu. abati lafri du Jesus utida ge haligili si huriu, abali di lubion Simon, sandinyo ti lime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesus su lulare da guagadunu, abalelu muchu Jesus utuagu, abaladen halu abiru, abalagideru abiru utui lida meme ora ligia, abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, abahanuguni lu Jesus udale lali du veju lulare da guagadunya, Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hada gen, aba lareida gu furume gwari gisandi le hawagu ti, saragu hanya genye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
15: Bugu ya lira ubay bungi.
17: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafri du Jesusu bongu di loy uburu gu lidong aba fulasu magayra wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loy lidi, aba larinya guhon.
0: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungi hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira no na hawa.
17: Italalinya lidi apuri chihena tidaburi haligili si huriu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
17: Logaba veyu, Nyin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatiha yabi saragu grigia dari luhamur dogoni, adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesus ubian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luoi la rubeya, abatila nyunu Jesus utida uguni, Aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu ruboi la dimureha, aba larinye gulu Simon.
21: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
17: Larinye ga Simon lu.
3: Maestro, na daga me hadi wa sunari eba, eni manyungu ti wa nikata, kama lumu unke buguye lube ya rinye gubali, wagura.
17: Aba haguru, dan le hinyuro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seini hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luha yabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni, darie beluta dibiragu. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
3: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
17: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyugu nile hadigabai. Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
21: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
17: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu. Aba lahu duragun dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumunogulun itere.
16: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
17: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba la rinye gulun.
21: Busen tina, arei dagwaba.
17: Kei la rinye gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti la rinye gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, la rinye galun.
21: Nyudurigoba aruta kwa bungwa lun fadiri, rubime idewese leo wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya lwago arita wadi bula.
17: Eibudan, eibulaburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurige onderu gutinya luhagambuni lumalula reida gwagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyin bitin lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu wagurinha, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tiin haliege belahe belura, ladiga hibe grigia, aba ti hawariru tabu lugu muna, aba hagidaru munusu loige tabu lugu muna, loige lenyin lubai Jesusu, aba haraira gudini sanditi, ti da lubarari ligi bugion da le larihi bali Jesusu afinya ni leha wagu boy abalarinya gulu sandi ti ligia
0: nirao ferud nawali bifigon
17: abati larinya gu arufu da ti lilur du muisesi ama fariseu gu hongu orugu
5: kate isa grigele le menebe na habubo ilu bungi lo ligabri la dimureha uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungio
17: Subudi lumuti Jesus sukala hasami na boy abalarinya guhon.
0: Kasa wagu hasami na reiter. Kati mamene kubilarinya wagun. Ferud na wal bifigon o disaraba baybuga. Naru taliti hun logo gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo wuruguti.
17: Abati larinya gulun le sandi boy.
0: Saraba. Barubun bubarar bayba bubiyon.
17: Lida ora ligia. Abalasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudu nulubariri, tobuga idabun larunra, aba lidi lubion, adimure reina lago lueri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboi, aba hadimure lago lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
11: Ariha adiva kate weiri gutiu gunye.
17: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi lubo ilaguburaha abalariyagu Jesus ulun.
0: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
17: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu levi aba ome bufedu lu Jesus ulubien, nyinya nutitaragu aguburatinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu hama arufu datinya liluru du muisesi adimun helagu Jesusu hama lani disipulu abaharinya gu hon.
12: Kasa wagu heigi be hama gubra hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
17: Larinya ga Jesusu hon.
0: Hama gadie banya memegi rutia surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tinya. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri habala.
17: Abati harinya gulu Jesusu.
21: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
17: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
17: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
0: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwein iseri lidon guwero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guwero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guwero. Liga lunti lubay tijigun diwein iseri tidon guwero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lari ginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
17: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
21: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
17: Larinya ga Jesusu hon.
0: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagreu bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
17: Arinya gatiginye hon.
0: Gabafutina, aule uguri garuwa riguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
17: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luhabule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, dida luweyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu gurile hilali bay uhabu.
0: Saraba, lara mabawa gibu ginya.
17: aba Lázaro, aba Lararamu, aba tilarinha go Jesus hon hibiri.
0: Nalga da dun luago abacate, cagayara bila dugun lida lueire emeraguni, buiti o di uribati, la salbaruno I bagari o di lagidaron.
17: Aba tilarinha guni e Jesus son hageego ben lao, aba larinha go lu ugri ligia.
0: Toleba I buhab.
17: Aba latu leruni, aba larei dagun. Hahibiri, aba hagain du sarago, aba hagumeseru alug dago hamagua, idaluba la ganyana la hagumuchu lao Jesus.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Palidi Jesús

0: ke ya ba ugir le abun maro lo ba ligi bo gusago ma wa go buriga ta ti le le nyuro be duna aba le abi fulu do lao ere to agon aba te go don aba ta go ni chegon son su ina go bai
1: San Lucas capítulo 7
2: La suruboi la dimure Jesus hongrigia aba lidi kafaru na umu ni en aba ofisi Roma na nye la aba lumusu weri tilisi lu sandi musu ligia jarafa lilu lowe dan el gambu boi ofisi ligia lo agu Jesusu aba lo na hafi hada ge wuguri ya weri gutia i da hafi en huriu lu hayumo lo lu Jesusu lu lidi ari de guaga de lumusu aba hodi lumun Jesusu aba hagume seru ayumo lo lu tausun hanigi hariya galu
3: gadunati lu bidra guni ofisi le Ladaga hinsiati walo, ane ligia guana rugu, abu na guaga de barun wali gilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariaga lu Jesusu.
4: Napureme, madrin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimure, abamelarei dago numusu. Ladaga au ginye, labu enyad na gumhadi inyu timati. Ani anya higinye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye guluaba hada gelulidi nyuduts. Dale nariye gulule aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulun numusu lun la dugu furme gwer gkatei aduga lumuts.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali, aba lariye guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, Madari gidi na finye ni weiri ti kei la finye wuguri le.
2: Danti leha chilir boi wuguri ya ha, nyindu boi ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir boi jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira ulugochun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalariye gutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Abalayara fadun, abalaguru nugahu, abaharara muguha nugibali, abalariye gulun hilali.
0: Irahu, bunariye ga saraba.
2: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchu. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliye gina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
2: Aliye gatinye ginye.
6: Nyumbi hebungiu yudera guawo, wagie lelu mutu ni.
2: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi seha bay, aligide bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
2: Didameme ora ligia, Areida guaga da ti Jesusu sarago grigia, di da geha sandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye sarago marihitia, aba lubai ti lania go hon.
0: Eiba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang, abahu da wame lung luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetien. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
2: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigya lariega.
0: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba weiri gutisugula u profeta. Huang, igie ona gale ile wau beitaria gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainaria guni hon, Uwagili profeta wairi guti loi huang hada songurige. Ani lau son lira, wairi guti mati le unabuti mabai li dan larui ha bungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abahariyagu, luagu richa la bungiu, laulariyagu liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahe ti hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu, luagu hafulese. Aba lania gu Jesusu.
0: Idaliansa hagabri grigi halani na danle, kansa le negebe, itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parikeru go aurera, aba haguara ha hamagua, inya hatiwa fidu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niyabi yao le uguri garo wargati, le egi bay ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku tiya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugu pay bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu warugu.
8: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
2: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
2: Lariega fariseu.
8: Ariega baino maestro.
2: Lariega Jesusu lun.
0: Nyenya no bian ugunia, do etinha senso lua bafure de rete. Abahada ginha do eti sangue san denario. Leaba de missa. Keiti sinha lubei rafairo ne. Abaferud na lani afure de rete ligue a tua rabiango bei. Ariega baiti no. Caba ginha hada ginha hinsi rabuti malua afure de rete ligue.
2: Lariega Simon lun.
8: Lida narita gun, legibeti mabe la due ha.
2: Larinha ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinha gu bai.
2: Aba larinha Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinha gu lu Simon.
0: Ariha gu binha santun wuri to, beluti na bubiun, michu ti buduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag da tumuti nugudi lau taguira, aba tamabai da gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahun tuguya, Tugwa tu ibinyi hemeti luagu unugudi. Liga narinya gubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferudu na wala, mibeti insi ni larufu don.
2: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Ferudu na wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le, ibinyi lubai figou ferudu nati.
2: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatinya, Luma Sandi, Ninyo Maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu, danti le ondara guanya, Abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu. tale afur hai nalani aba labur han lida gen luagu umo aba hadugra gunu asugrati aba hegi ni dunuro libiri aba labur han labad na gondubu dati le labocho aba lasurun la duga luma bai fulaso aba labur han libiri labad na gon hiyu aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwar luma kamalumu nyenye gen lida gen abur hati lido muale buiti tale la wino mudubai gin ligia buiti la luba hon kala ila ruti san agu
2: lari gine lariye guni Jesus kata ile aba lariye gu hon la umala ligereti
0: agari giri guti ya luha gambo agamba humana
2: abati hali gudini lani disipulu gu kala lila boi hempulu le lariye ga hon
0: uguya subuti guda lali bungi yu kata aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon aha ya hama bere se banya lau lerero Lau hempulu larinho ago wakati lagu te la ruin habungi hon lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon lun gine uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
2: Aba larinho gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma hagi agariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia aba lagida runitida gen hanigi luma finro hama masalba run hagiyame. Ila le abro be lagano gondubu agia gurge ha gambu bali le nero bungi aba heresi biruni la ugundani gamalumo malagle te hada buido afinya tin lo agu murunso nda gamalumo nda le hocho wago mawandu hamote ile nadle abro be lidun hiyu agia gurge ha gambu bali le nero bungi gamalumo muruso muruso aba bule de na hamale la dega idiheri irisi ni lumo ugundani le lani na ubole sinyate ti la luba hon hada gen Ain ti lila nadile abru habu lidon mua buiti. Hagia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buit. Adig hagia kasu lau lereru, ebu hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
2: Aba laniya go Jesusu.
0: Ua ti gurige ebe du ti lampo, aba la dora gun lau, lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyu lishi ge lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihin la luma lagida ruwa baluai.
2: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu. Siyati hayara fadulun la daga hibe girigie. Aba larinha wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di. Ani busente harihi nibu.
2: Aba larinha gu hon.
0: Hagambu balin lenenu bungi yo. Ani adiga hama ilelu baybay. Hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veju. Aba ladi nun Jesusu tidun aba ugunin. Haulani disipulu gu. Aba larinha gu hon.
0: Kemun lo bafuru gun lagunu.
2: Aba hodi. Dale anyaha lubay. Ahin rogua. Aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibira gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibira gua.
2: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
0: Habesa hafinye.
2: Aba hali gudagu hama gwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wugirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, ligibu gegali lea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wugiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wugiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariaga.
11: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
2: Lariagu bai itara, ladaga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uriba tiligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, aba la nura hagadani sifiri lidon flashu magere wati aba la niego Jesus ulung
0: kabir
2: aba la niego
11: lehio niri boy
2: la niego boy luago ligi la liri boy la daga gibe hema sifiri gu uri bati ha ebelu boy lidon aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu lumona halani ya mafio gati kanyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba wubu jirafa aba hayumu nago sifiri hagaya lung lulona hani ha don buiruhu hagi aba lanharu Jesusu aba ti hafri du sifiri buribati ya hagi ya loibu giri ligia aba hebelu ru ha don buiruhu aba ti haguro gu buiruhu hagi ya hongua loigi aba gudungu aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagoi uburugu luma arabu aba ti houdi go girigia arihi kata ile asuse dubai dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araida gwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi balin aba habau daguni luagu tilareidogu wugiri le gawagu boi sifiri uribatinya hon aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi aba la yumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun lulidi luma aba la riengu Jesusu lun lulerederu la rienga lun
0: giribu babobion aba me babahu daguni sonle ladiga bai bungi yubon
2: aba lidi aba la bau daguni ladiga bai Jesusu lun lida sun fulasu ligi dan la giribu dubai Jesusu lo bafurugun laguna aba heresi biruni girigia la ugundani ladiga sun haguya agora banyu hanyali aba tiliabi aba wagiri giri tihairo aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu aba la yumro gulun lulidi lubie ledega aba rgunyon diru kebri dusu irumu tau tonwe dan leliabi boi Jesusu aba hafalaru nisaragu girigia darelun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumu tau laulesen hajita utidagi Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyaha mutu areida guagda. Abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
2: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuago?
2: Aba la niego Jesusu.
0: Guru ali nuago. La diga sanditi na lafri don ubafu ni danginye.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya. Logo subu di wali la. Aba tiabi adada gareina. Aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun. Hagibu ge sungirigia. Ka la lebu na baitagunu luago. Ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba la niego Jesusu tun.
0: Nirao. Arida wadi bu la diga bafinyaru nuago. Bai ba adarangilanyo.
2: Nyingi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariengu lu hairo.
3: Hila abira, maberese digi eba lu maistu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lu.
0: Manufu de daba, afinyari gu ba, aba metarida gu bira.
2: Dan le la chiliru boi Jesusu lubia un hairo, migiru ti lu hebeluru amu luma. Lu idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma mwetu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lagu hilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
2: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu. Aba larinya gu Jesusu hon, luma bahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Aba londero niya Jesusu, lani dusu disipulu gu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagudu sanditinya, aba lona haniya apuriche huganu, luagu tilaruwi habungiu. Luma areida guagu da sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualuago huayesan. Ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toi to huagubon. Urumi aguare kumuno tonyehin lumuti hachilura, rede huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti meresi biruni wa huma, tamele hafuridu lida gen fulasu ligia, abame hafuridu ni kalike luegen hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira huma nya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafuridu disipulu guhagaya, abahei buguni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Alida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela dagabai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinya nuariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
4: Algo narigo ou na rapaia dure ele chegou uma. Kate funat le, le wago bem na gamba la barra da wago sarago kate.
2: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugbei. Abati la nugani alidon fulasu mageira wati, jara falu beto saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abaha falaroni, abale seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guag da lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinha gun lum.
10: Ona ha baya girigia ha, nindu ha mamuga alu ha habara lu hemenagu. Alu ha ha guia me, egini lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
2: Larinha ga Jesusu hon,
0: ruho ma egini hon.
2: Harinha galum.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Awa gubari gijida gai hei gini hon su grigia ha.
2: Hawana yanu sengu milu wugirinha, abalarenha go Jesus hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
2: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya, luha burugu, hama bia udre. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin alboi Jesusu, labugua, nyinyan nu lani disiplu gu, diseru lue, abalarinha gu hon.
0: Italinha saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
2: Aba harinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Aba ti larinha gu hon.
0: Agen huguye. Katana gya lida harita gu.
2: Larinha ga Fedoru lun.
10: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, aba larinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lidange owe ni luagu luru wa weyo.
2: Larigye, aba larinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega leabuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hu la lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chengu la lungu. Le anigu ti busiga nu nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu bai. Ninarun hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
2: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, Lumahuan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya abalarungu ngaweri tihau, hayano haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesus u Jerusalén. Lausun luweni li dabu lago Fedru, hama libirigun, marum gutinya, ariha hamuti luweni gu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguniya hagiya loy Jesusu, abalariengo Fedru lum.
10: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma irwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumon, ibidi eti mehalu Fedru, kalalariengo bay. Sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
12: Anihani ragu, lehisiye bainu, agamba humei lelu bainu.
2: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo rigali la Jesusu, Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala li hereti lariega.
13: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nire le ligi erguyen bay, anin aba sifiri uribati luago, dan le larguduni aba laguara guaguduni. Abaloha, Afriha ligia hakuto liumuluginya, anyawari halumuti animahati ligiruni, anyumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
2: Abalona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere de tia ani uribati, atribuisa dan nenedero huma lubagayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay, barubay beroyaho.
2: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahu. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegubay Jesusu. Aba laniya guhon lani disipulugun.
0: Agamba humoy kate leboidu. Nadere geruwa ba. Aule uguri garo wergete aha burugun nagani.
2: Uwati gun faranda hamani disipulugu lelariya gubay la diga darunyo liya hasamina lukate le ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagukala wairi gutimabay hada ke ila subudiruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun Aba larinya guhon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigin leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bayhida ligia wiri gutima bay.
2: Aba ti larinya guhon lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Neberi dira humai, ladiga le mama bay wagani wama gianyain.
2: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiyan Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
2: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, niyabia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gun aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Daritinya ga siga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
2: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
2: Larinya ga lun.
9: Nabureme,
7: igira ba lu napuni ni nugushi lari geme aba mena falaru nibu
2: aba lariye gu hesusu
0: igira ba nya hilagwa nya lu habunu ni ya hegeburi ahi buguya baiba apuche uganu lagu ti laru ha bungi
2: aba yati lariye gu aba lu
8: nambure me buset na falaru nibu gamo lu mo naibu ga yebi ayoro gon hon ha wabie ba
2: lariye ga hesusu lu
0: le ishi gu ti lu ha bulagu wa wohu gulei Larigin aba larihin larigon, mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
1: San Lucas, capítulo 10
2: Larige kateile, aba lanua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinyi. Larige gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbui la luba honiwa. Ani logo tinha na dagme tinha. Liga lunti lubei hamuri ha luma bungi lulona na dagme tinha ha gana guon. Heiba, nona ha nyadon keisi mudun ha don anima lugo ganyi tinha. Manego huma sago huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huguia me ayano ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busu huma furumi, harinha game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubei gurigia hinsi ha buti lu darangilo tida muna tuguia, Eresi biruba dun lau ukundani, ahin uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida amuna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hau humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, hau humai leishi guti hon. Areide guagu da humanya sandi tia ha nyin tia, aninga me hon lila na flasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilira lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Harinya game, ibini li kalikin ha gayra le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lagu jarafa li la laruin ha bungi hon. Nani hane hon, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai ha bai chunu wa lila na fulasu ligia, Sigalo habai chon lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon ladugu wa buri milagru le adugu bi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya lida me luweiri agusaru ni weiri timabai habai chunua sigo haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buku yati uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
2: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniye gina hagia.
3: Wabure me, ibini sifiri gu uribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
2: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gu heve, aguru, Lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusiel.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
0: Ruti na uweiri gunibu nugushi. Bugiele labure mesielu lumamua. Laduga, aramuda bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son katinu. Uwate ni aba subudi habuti katana la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti katinya la nuguchin nwaidigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigiragu adimuleha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin katile harihu bai. Ladaga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihi bigueto. Gama lumon marihin hamuti. usenti ya mehe gine yebe hagambu ni le hagambu bigwento ani magambu hamuti.
2: Nyiyen aba arufu dati liluru du Moisesi abuse ruti locho guni Jesusu aba Lazaru aba larinye gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti?
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi. Italinyagi ya baliha nyeyi.
2: Aba louna bu larinye ga.
3: Hinsi ela babure mele bubungi utebu tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubu kai binsi ya gubungu.
2: Aba tilaniye gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Kei tibuse la, arufuda adiligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinye gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
2: Abati louna bu ni Jesusu larinye galun.
0: Nyenye aba wuguri araka chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gen meme uma ligia. Dale larinye bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levi nyengiye. Tak gian le lari hibali, abah gian lagi ya dunloi. Abah lasi giru ni lagi bukan. Abah ti lasi giru abah wuguri Samaria na awo ya suhati lida ge umaligiya. Tale lari hibali, abah lagu deme dagun lo. Abah le abi, abah lagare ni halun bi ti burile lagu bay lau garab batu ma diwin. Abah lagu ragoni, abah lawari ragu duni lagu le lugu burigu. Abah lanugu ni ti don haba cilu dugu tiya, abah lo ni giru ni. Laruga, tale lagi bukan lah Samaria ni ligiya. Aba lalu uchumu bia sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinye galun. Goni gibay wuguri le. Ahabu agastara amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalu gudini Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer ho walida barita gun.
2: Larinye galun.
3: Le gudem hebu baylu.
2: Larinye gayati Jesusu lun.
0: Bayba. Ani ligia memela badiga.
2: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinye gubai. Ahunti Marta. Weri ti teteniru lutubere segun. Aba tarinye gu Marta lu Jesusu.
5: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
2: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidun aga kate ilen luba imagida rumba ilatwe.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa til lau, lumafora agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, lagu warahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banya lun hafaru nuhi lagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanuhuwaani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabuli duti bungi ni aba hada gin. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani guhama. Narinya gubaginya luago nani guhama hagibu ge lani bungi yu angeligu. Ahaya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeligu luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuwago awle uguri garewari guti, gayara tiferudu na wala. Ahinle anaba guti sifiri sando, sinya tiferudu na wala. dame le hanu gun ligi bugion lulu du lu hago seron o hagi bugion la tabu te go haligi lisin huriyo madi hari da huma lagu kabala hauna ba o kabala haringa dame le la chiru o ra lu hadi muraha la ruf du bai sifiri sandu le lu bai haringa gun ni hon
2: abalarinya gun aba handa ge grigi hagiya lu hesusu
14: maestro arinya ga balu ni buganya lu lichu gun ni fara nu lidage alaga
2: la ringa hesusu lu
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
2: Arinyaga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
2: Abati lichugu hempulu le hon, larinyaga.
0: Nyanyi meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinyago risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba larinyago, Subudi nal kabala na dega. Naguni chagwaru son narei degil ilo. Aba me na dega amu weina mutimato. Aba me narei duni na luba ha luma son le numa baitida. Aba meti narinya gununi wa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Houb. Gurab. Gunda waba. Gama luma ularinya gabungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani son le buma bayareida nyu. Kaba saon le redere. Italia la susera don lugo rigele ondoro wagdeti irisi ni luni wogwa. Kama lumo gudeme tiligibu gya bungi.
2: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari. Kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hondu nur. Mabu naguntia. Malubaha. Maga iligi haigini. Lausun lira, ou da lomuti ambungio. Me begi te matam funagia sugu haudu nuru. Ua tini aba hida agin e gaiara te lixigo ni ibini aba ora. Laun li bagari kalaya be luweni li diheri luago. Ahin lubeiti sin a lubei hadugu ni le mene a gubei. Ka uago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida li ala lahu chin fulure. Ma wadigi mariti, mahu chagon ligia la daura gon. Ani lausun lira, ke inarinha gu ni hon. Ni mehe uruwe salomon lausun luende gon. Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linha lubei, la doira kwago duni bungi sagadi, le anihim bei ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia de game samadora kwago dun la, logo tafinha ugia le. Madihiri da huma lubei te luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, lariginya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habube ilusun le hemegi rubei. Alwa ha umwe lubei tiha la ruwe ha bungi yufurumi ya, aba melichi guni son lehe megi rubei hon. Manufu de da huma lubei ti nirahinyi, la usumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni la ruwe ha hon. Alugra huma le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga isensu toma uye datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Le nye lubei sinyalahe belu runhiveru tiha, uwa hagi ha mutiri nye lun heijini. Narinya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi nha yubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehera gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahin ala dari ra agagu duanyu, fulese wabanyo monsu hagaya. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiveru tuya iveru ha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarugati.
2: Abati lalga dini Fedru Jesusu larinya galun.
10: Nabureme, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
2: Larinya ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana daligia, le ligru bay li yubi dire lun larinya hau tila na luba, lu leiga ga dini ali dan. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubi dire agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gubay lan li yubi dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligi ya luagu lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume seno ousteran ya hibiri musu ha labu gen banya lari ya ha uriba, lere dera me eiga ata abacharwada lige me lian bi liubdiri lida magara da hala lida aba ore le bindieti lo aba me lichigo ni loiri aga ya bai chuni loago la sia dire me lo la sufri lo ni le ha sufri rubai ha magun fuli banya musu le subudi he bu bai lo kala la bu sen rubai liubdiri ani maran seronte ma bahu den le la bai chu basarago ahinti musu le ibidieti lo aba la dugu kati leburi luti la bai chun loigi ma wairi bai la bai chun le onti lichigo wa gibeti gibebe aluguti lumagin le gibeti igruti labugin lariya ha gibeti mabai aluguti lumagin ni abia adona kwagita watu ubowogo ani busen hadina hamuga ndurun wali la watu ligi lonti nasigun luigin aba onwe bon ocha waguni memeni na nigi lagumuchu arita kwatun san luagu ni abia la ichi gadarangi la ubowogo manugoti na darangi lo faring kwa na nugobe lumagin kwento sengi goti da ba muna afani na goba uru wa hawai biyama biyama hawai uru wa nuwaigi lagara ba goba ugu chile luagu lirau isani luagu ugu chile ugu churu tuagu tirau isani tuagu tugu chun idinyo tuagu taguru aguru tuagu tidinyo
2: alinyega tigine hesusu hongrigi ya itara
0: dale harihi laburi gadun sielo abaharinya go luagu lahu ya lahu ya anilige asusereda dante le lafuron suede abaharinya gon luagu laro gada la anilige asusereda biang watigi buhugu yale subudi hamuti luagu tiligabri la sansir go dan sielo lumo muargo ka wago ibidin ya lubai luagu tiligabri dale gada balun hun ka wago sinya lubai hasubu diruni katele uwara wabai hungo ahinya gore gada abagurige buago ababidin luma ligibu yun lurudu hausha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha hanebun, lagu mafri dumba dibu la nyigin, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, Uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesilesi lawebe hawagon. Harita kwa tun luagu weri timala hadunu sugu haul hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu, aba lidi ya riha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto madari tina. Chaubon, kaba uwago teredene nye luwago nikata. Aba lounabu nile onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yubudiri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadibu.
2: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadunu Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya go hongrige hanyibanya.
14: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honho. Mama lida liweyo remera agone.
2: Aba larinya go wabure me Jesus ulun.
0: Biangu watikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agone. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagudun lida luweiru emera guni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi geri gu hama sun laga ni gu. Ahanya sun hi biri giri giya, gunda tiyan lau kate wairi gu tilela digi bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Idaliye li Gabriel aruwe ha bongi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Italiye kei aba li rere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon. Aba la wairi tun dari lun li abin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe la ruwe ha bongi. Itra linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufuda hei na ligia li daburi sun ogdu luma lirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibi desa halu bai hasalbaro.
2: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinye gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinyagame. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, lariyagame hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga. Hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, lariyagame. Ariya ganali hun lwagu ibidin humanu ibidin nu halia na huma. Dise humanu i sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahaya huha akun hiya mehari dame harihini Avramu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwe ha bungi. Huguye me asagaruwa bogu din. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bau chaweyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyemba nyati hada ken ha gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tiye furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
3: Bai bayage, nadiga busenti ya roo silafro ni buhilagu bai.
2: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye gamelu ugui bibuti ligia, ugunye luma haruga. Nasaga ha si firigu uriba tiyan hada gyan garigia, arayi da guagda awme sandi tiyan lari gyan haruga, laso la nwadigimari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gyan haruga, ladiga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
2: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu, lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maninyu, aba ti lanigi ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gulun farise ugun.
0: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon aba fusu lidan luwiri emeraguni, la sagaru bai nyengia furese.
2: Aba hasien logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba lariye gulun.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye, Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu yin liyan aban ya misiru houti wairi guti mati boy. Aba me liyabin liya misiru habalun, lariyan game bon. Rubu yi bubara lungu guri le. Aba me ti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bun agay ubaru. Tamele ba misiru hon lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bun agay ubaru. Ludame la liyabin le, a misiru habali bo, lariyan game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wairi guti mati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumbanya lwagu dabula. Le inyu bayi lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. le unubute la nangu lungwa wairi bai la nugu.
2: Ariye ga tigiye lugu giri le amisura habali.
0: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, la duga ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayi ruwaha. Tame le badugun fedu,
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ungua, adanima.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani na wadagma no, neibuga ochenye, adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. La rinye gaya aba, sun liye na mari ito, ligia sinya lubay nidi. Dale la girbu dube musu, aba labahu dago ni sun kate ile lun li yubudiri. Aba dir la ganyi dun li yubudiri, aba la rinye gulun musu, bai ba lida sun uma le uburu gubay. Banunga nye meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digu ni, aba la rinye gulun musu lun li yubudiri, na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gwa ubaru. Aba tilarinya gun iyubudiri lu musu ligia, bai balida son uma bogu din luay uburu go, luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. La daga narinya hane hon, lagua bai la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadine ragudun.
2: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinya gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o lituno, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gyeme lasinyere iwadagi managumucha, Eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha arihaga lun, luma uribu ha hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubaiti, furumi gwara hidagia, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uhun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariyenga tigine Jesus hon lani disipulu gu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gine aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligia li risi. Aba tilaguwa nun li yubu diri lun. Aba lariyengu lun. Idaliyan sa kati li ariyenga gu bayinu buwago. Ariyenga bayinu idaliyan la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hadibu onigire inumege. Aba tilerederu onigru tiligia asaminara. Lariyenga lun gwarugu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala la niyubdiri wadagman noi. Mereti niluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti niluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona hahawagu haduwe rubali liyubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati laringa lun. Atri nyimba duwe runi niyubdiri. Aba laringa gulun duwe numuti sabaringa garaba. Abati laringa gu onigiru tiligie lun, anuha bigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Lari gine, aba ya lalagu dun aba, laringa gu lun, agine buguye, adrinye mbaduwe ha. Laringa gu lun, sa sagu turigu. Laringa gu lun, anuha bigara da, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
2: Abati lasigiru Jesusu aringa gu.
1: Ariye gat na lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lun nyen hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebe, gunflubay ginye lida le gi bebe. Le marisha rakubay lida le mi bebe, marisha rakubay ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubogu le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielu labu gien hariye ha. Ahon ti magunflirun lau hai mege amu. Kabage ichige le hani guanar gu hun. Sinyati le servidun aba grigi hon bian iubudirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun

0: si de me abalo o uro bela lu aba la nge me le aba kei ni kata si anti le seri vidu no lu bungio lu malu irisini
1: agamba go hanya fariseu go lu sun kata ile aba he he ha la o jesus le de go hin si la sen su hon aba ti la ni go jesus su hon
0: hugi aru da go man hon go kei buiti ha gibu go rigi ahinti bungio subu de lu mutu hanige le kata ile hanig be rigi ke kata weiri ti linsi hon iere guti lu bungio Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huan, la purici honya uganu buiti le loagu di larui ha bungi, ani sun grigia, houcha tiñe lu hebelu nu lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubou, lubara gen magun filiru la, aba letira li da gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabara hani. Legi agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dunya gine agabara hani.
1: Ariye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu hawweyu la dinara gudun lau saraku wende gu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Loga aba weyu, aba lonwe gudeme tiligia, aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu, aba gine lonwe risiti, aba labunu. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, aba linyuru ni larihi, aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, Oun habu Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun Lázaro, uri bati meha da, kweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abrahamu, lobona hani Lázaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lo, anihi le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, asakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwada, anihin bilaburi kati afuiga guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurugia le afrigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gen, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay larinya gabungi hun lun hadugu ni, lun ti harinya gun, musu mouni tiya wagaya. La diga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Nida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, Aba lasgir labadi na gwage Samaria luma Galilea. Dan la chili rubailida aba lirir fulasu. Aba hayabi disi wugiria gawago tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi. Aba hagu warogun lun iter.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan la rehi balia, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ayuhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bilagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na ugiri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nya no areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gu dini fariseo gu Jesusu. Ida bala lagumese la larui ha bungi. Aba larinye gu hon.
0: Dame le lagumese la larui ha bungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linari kate. Ani hali larui ha bungi yo hagana guwa.
1: Abati lani ego hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hon, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ke lari hin, aba labiri haniga luigen aba luba sielo. Lu luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi ha la susera dun lida li dani noe, itar olubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai, itar olubaginye ke la susera dun lida li dani lotu. Heredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube iloto, uburugu gine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karuwarigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile. Aba halugu duni hanie galun.
5: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali. Nye bahondra gwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon. Dolarufu da ahon, lo agulunti la hafuri idun lu bungiu, sun wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungin aba uuri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni ruton. Larigien, aba larinye gon longwa rigu, la usun minebe la bongi yono, minebe hagia garigi yono, ke yanuha meme la uri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiriche ton, hebe la mga tiabi gumuli inugurason.
1: Aba larinye gon Jesusu.
0: Aniha larinye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bongi yo haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinye hare hon, lagu lichi gubai la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon au le uguri garu warigati ubowa gon, nadari rubafun nasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyeti Jesus aba ejemplo hon, ha arita gubanya lago richago hama legibge bongiu, anegaya amu gerigye kei nikata, lariega.
0: Aba hodin bian uguniya templu rugo afuriye da lo bongiu, aba fariseu, lo maba agubur hati lisensu no gumadi, le fariseu, rara linya la furidno, lariega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu no gumadi le. Ayunda ratina bia weya solida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritu nu bon. Ahenti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribula agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bongiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungua weiri, una bu beila nago. Ahin le una bu beila nago lungua, weiri beila nago.
1: Ana hawa tingegine irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi inyonumo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagi elilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
6: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abarigunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lung.
6: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
0: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Henegu tilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe habongiyo. Menegu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariengu, ha agambu bali,
7: kate tigayara bila salbaru.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: Lariega feduru lung.
3: Wabureme, igira wa mali sun le vama tilung wa falaru nipu.
1: Aba lariega Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe ha bungiyo, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le uguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo, ehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo, Nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ile, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu grigia abalaligu daha kala suserebai. Aba harie gulung, laguania la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguara ha lariega.
8: Jesusu, la duga wa gu Davidi, gudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadein halung, lulama nichu, ligie tuma laguara ha.
8: La duga wa gu Davidi, gudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilung, aba lariega gulung.
0: Kapa buseru bai nadugun bon.
1: Aba lariye gulung.
8: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinha Jesus Lum.
0: E bihe boi barinhi. Arita guadibu, la duga bafinha.
1: Lida meme ora ligia. Aba larinhi marinhi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uerigo ni lubungiu. Sungrigia. Ha aria gubali katile. Aba gien hichugo uerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Yen aba wuguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sin ati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibe tien grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinha gulu Zaqueu.
0: Zaqueu, lariba furesei, daduga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimureha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Zaqueu, aba lariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamita le nuobo hongu demetinha. Ani ahi ibiru hadna lubei lois somo grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selukali asalbaru ni tidon muna tau ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligia nyabi beyu bau wagun awle wagiri garo wargote. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume serala larui habungiu dan ligia. Abati larinha gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairon. Dan le lachuna rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinya gon. Nabureme, ganyin tinadisi weya su ligibu akun bisensu. Larinya gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Aba larinha gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye larinha gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinha gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boi. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabu na gumba. Aba ti larinha gun uruwe lun, musu uribati. Lagu guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistu buti bubali, lagu aba na uguri deretu gumadi, lagu rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wagu michu gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Aba larinha gu uruwe.
0: Narinha hanehon, luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginyan.
1: Larinye larinha gu Jesusu kate ile, aba la sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon burifulasu le, Betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba larinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gienbe, dame lehe chilo runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nugile. Hafaraga dey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafaraga dey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, hafaraga dey burigu, aba halugu dunia laburinya haniaga hon.
10: Ka wago hafaraga dey burigu le?
1: Aba hona bunia haniaga hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Aba ti hanugni lu Jesusu, aba hichugnu hadaira gula naga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gun, umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu wairigu bungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga,
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli da liri wapureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli li da liri wage.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
2: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubo lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawa gulele na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati huu, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya ni larinye gahon.
0: Larinye haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
13: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwagu luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailun. Awa ariyaga lwagu huna halawugunia, hachamura guba dubu wa wagu, ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, lwagu ibidi ya lahun, kala meha auna habali huang abati seha, Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Mariyegu nube igienti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitia musu ligia. Aba hona ha ni larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariangu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharingu hamagua anihale lumbe ileresi biruni alaga wafara lihilagu bai wagi lamu galabuni ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagu bay.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafara guni ya nadagmi itinya hagia hilagu bay, abame lishi guni ishari hongamu.
1: Dan lehagambu bali kate ile, abahariyagun.
7: Masuser da lamu ga itar.
1: Abalariyo guni ya Jesusu, abalariyagu hong.
0: Kati lila bile buru anyo baiti na lereru bungiyo, lenye lubay lariyaga. Dibu le me au bay mebere sa hama abu na gutinya, ligi al dibu le timat. Purumi warag le chugar guti lagu dibu ligiya, lanyoru da guba. Leti uwaguti labur ha, labure cha gubay.
1: Di dameme ora ligiya, abahalgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu, Hawagu ti lah hempulu lelarinya gubay. Gamalumum, madugu hamuti la duga hanufu dehawai gerigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu gerigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hal gudubali haria galun.
2: Maestro, Subudi wa muti logo inaru ni la le bariengu bay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la u bariengu inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Ariengu ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba lariengu hon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagi iyawa luma ire le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariya guhun.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyaha muti abur gudda tidong hasadara. Lau lebri lariya gubay. Hagibu gya girigye. Weirigu tiha nigi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariya hanyale sadu seugu. Lagu masa rubo yang lah hilangnya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hari Moises iwan tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligur nulumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ove bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, larigin maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria tinha uguri hama urinha. A hain lida medale lube liabi, uwa bay amari do ni cielo hada hagaricha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahan yelun Maria. Laduga, mowen digi ayame gurigi ya cielo. Itra anyame ke angeligu, lirahan yanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, Lidan le labur ha bay libuguru bubu gati durungu umute. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te ha vima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungiyo sungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
2: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiribon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago gerige agamba Jesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, Kaniki tin haibu kon tag dawgo dururu to, busen hagi elu la busrun hon lau inebese umadurgo. Alwa ha hamai ubaru leha bara wirgu tin templurgo, luma lubuido agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutugin haba wuni ha hilanya banya umari hawai, lunti hadorgo lau luriba hadago, abahadango furia gimigina guburiti. Wairi ti mabu ha bai chun luago sun leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedun, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luye yure sefuruni, abati halua han, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu muisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi, ibidin yuga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhudasi, luago hichu gu bala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba la ganyala la ledere giruni hon, dame la ua hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru luma hua.
0: Heba aransere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringa hon.
0: Tamele hebeluru uburugu. Haduna guba luma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melunta bure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugi ye guwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadari nusunkatei keilarinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le nubu ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama luma ugiabu tia ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo wagua tiha wagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hungurigia. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudinia duusu kubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wadina buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lida me aura ligia. ani dame le bagiri budunu bijiga me dugda go hom bibirigo
1: lariye ga simon lu
3: na bure me aransa tena lu ni di buma frisurungu olula no me buma
1: lariye ga jesus lu
0: fedro ugunye meme beye de gubana urwo we ya sulu barega la yugur hagayo bariye gubalwa go ibidia na bon
1: abati lariye go jesus hon
0: na lenon habalo masago teiga ni lau laga isenso ni gaidi nyenye funagi hemege iru.
1: Aba laniegun.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti laniegun hon.
0: Ahinti weto, lega saga de ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narin hane hon, lagu lagun fliru bala le tariego belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uribatin, son le buruan yubay nuago lagun flirinia weto.
1: Aba ti hariegun.
3: Wabure me, nuha bia efen ya.
1: Aba lariegu hon.
0: Buiduru gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu. Ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubu lida flasu ligia. Aba lariegu hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru. Aba lahu durogu afuri da lubungiu laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Abati liyabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, loy, kama hamuga onwe bu lede dehahito muarugu, dan le lasa rubay lidage la furi du, Aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni. Aba ti larinye gu Jesusu lun.
0: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana au le wagiri garoburgutin.
1: Dan tile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gulun.
3: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagun. Aba larinye guhon, habu tigu fadiri guhon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, lumahon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyibi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma dihale labure mebe iluburiga.
1: Aba ti harigudini Jesusu, Aba hanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, aba ti la falaro ni fedru disege. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao. Aba gen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyogoi, aba tariyogu.
14: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu fedru, lariyaga.
3: Ibidi yantivu girili giyano.
1: Malu tiluige, aba yelarihini aba, Aba lariyegu.
3: Hani kugie bugue.
1: Aba lariyegu fedru.
3: Mama hani kuau.
1: Kibri aba ora larigi. Aba lariyegu aba.
7: Inaruni lugu lumanya hanya ila wugri le laduga galile anagi.
1: Aba ti lariyegu fedru.
3: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale aniyego la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la dikiregu wabure me Jesusu arihe lugu fedru. Aba larito gu fedru luagu lebu galarinya gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu waha ligibu agun, ariyega ina hagaya.
7: Kei buge la Kristu bai, le profeta, ariyega bai ge kalagayu hawai buogu.
1: Aba berihanabuni, lauhaniyegu saragu amukate. dan lelaruga dubai aba hondera gu gugunia weri gutinya lida hafinya huriu habu tigu hafadir gu huriu ama arufu datia leluru du moises aba hanugini hesusu ligibu gin hadamuri lelinyu aga iluru du aba harinya gu lungi
2: arinya gabai won bugu ya sa kristu be
1: aba larinya gu hon
0: anha narinya gu hon lwago aula mafinya badono ahu nalugu dagua monu bu hubadna migra gu humaname narinya ga aba kate hon Lumang yang kau itu, nanyura awalnya wajar kalau wargati, luang ke longwele bungi ulle sunti kabafu.
1: Aba ti hal gudun isungu bay,
2: bugi lubai tilirai bay bungi.
1: Aba larinya gu Yesusu hong,
0: hugu ya gu narga arinya gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinya gu,
2: mabu seruha doge fe hama amu won, wajah gu narga agambo humali liumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay, aba hanugni Yesusu ligibu giyon Pilatu, aba hagome seru ichi gali dunu, harinyaga.
2: Dariwa male wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la luwa faye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbar unia grigia, harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinyago Pilatu lun,
9: buguya saan haruwe tabay huriyu,
1: larinyaga Yesusu lun,
0: Buguya kwa narigu arinya gubali.
1: Abati larinya gupilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
9: Madari tina duru logu wagirile.
1: Abati maharinya guhere.
2: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai wagiriligia. Danti leharinya gubilu gali lea na laa, Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, wendegutu, ke iladaura gu uruwe. Aba yelau nahani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londeruni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
9: Kukuya nukbali wakiri lenu, harinya ka logo chaka wakadalaani ya grigi. Alaka tagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru lwagu litage le harinya gubay lwagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu kadalaa mou. Hariha humali lwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay lwagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bay lida aba.
16: Afara bay le.
17: Afara bay
16: barawasi.
17: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
16: Dagwa bay lau guru.
17: Dagwa bay lau guru.
16: Dagwa bay lau guru.
17: Dagwa bay.
1: Aba larinya gu Pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
9: Kati huri batila dhigu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, na bai chakitali aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruwa. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini lehabuse rubai. Aba gubaiti la dhigu ni Pilatu lehabuse rubai, aba ti ligira kuduni ugiri lehabuse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba haregdu aba wagiri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuga gduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya guhon.
18: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu wa huwogu, lumahawagu hirangu, laduga li abi ba veju dame le larinya wagun fulese watinya hasinya bi hagaru ama ginya ha barahin hanya ba ama ha mata gata ha banya aba meti harinya guguri ga nu ubu inyote abu haba wa wagun ariya ga hagiya me nu ubu una buti darugo ba wau ladega ahinya dega habali sunle lau tidibu webe le tidu hili kaba gya madiga hama laule mabwe hali
1: bariti ya ginye biyan gafara hati ya lu hafaru uwara lumu hesusu dan le hachili rubay didon filasu le giri bay lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye biyan gafara hati ya hagaya aba loge lonvere aba loge lubona dan tile anyaha la adara goi hesusu lagu guruwa aba larinya gun
18: nugu chin ferud na banya ladiga ibiti ti hon kala hadig bai
1: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luhar hi kabala un hada gen tere dera la daura gu hesus ninye nu grigia ariagua ninye nu gie gu madi matinha ehereha la uhariaga
2: salva ti amo salva golagi en lungua ai naru ni lubai lagu ligue la cristo bele la nua di rubai bungi lula salva runi grigia
1: ehereha ti agin yesu daragu lau lau hayara fadu ichi gabini galun Lulatunu, harinya gaburi lu.
9: Ahi harui tebu bayi huriu, salvo ko babu.
1: Nye ti aba aburu ho ni loi galicigu, larinya harinya.
6: Aniha harui te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati yang hadau guben lagu guruwa Yesusu larinya ga.
4: Ahi buge lu bayi Kristu bayi, salvo ko babu gua, salvo bawa me.
1: Aba la dengha le aba lu loba larinya galun.
14: Manu fude tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebo ya apa meme sufuri. Luma, uagiya, gadine tua lumwa sufuri ru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahi ti wugri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati lani agun.
14: Yesus, hari tuwa bati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lani aga Yesus ulung.
18: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warabang veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua, abati lagu aragu Yesusu.
18: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
1: Kilarinya gu itara, abalome, dan lelarinya bali. Habu tisu daragu romana le Yesus ser dubai abalichu gu ueri gu nilubongiu lariaga
2: inarani maduron ti boga ugari le
1: sungirigi ha nyibanya ha arihi bali le Yesus ser dubai aba houdi nyigi afara haina hamai hani guogu ahanya sun lumada gu Yesusu hamaginya urinya ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba bugiri giri ti hose Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, dida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugiba ilinyu wage lurudu lau Yesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hanilugubu Yesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuuhu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandara di veju ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Yesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Yesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veju le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboy hamagwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Abahebeluru lidong umuahu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Yesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, Ligie harihi biyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi yahon.
9: Kawa bohalo hele liwa bayhata hilai, uwa kia sara li vida yoi. Rita bohuma logule me halariya bi hum dale kalile mri me. Logule rube la susar zulu, ligia le uvili gari warimitsi. Lut na ledere geru muhaha hulu kafigu kia. Aba me hata lori logu kuruwa, aba me lasa rubida geowe ni logule rwa wei.
1: Aba ti harito gulagu dimure lelariya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, Aba habau da guni sun kata ile Jesus du boy hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesus. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri unia. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu. Aba hanengu ni ke lilulu au. Ma finye tinye hon. Aba lafu di du Fedoru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi boy lurage rugu, gamise rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibwe. Lagu meme veyu ligia, houdin ebian hada gelani gu Jesusu, lidon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubwe, sunti adimure heina hama, aba layara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Aba ti lania gu hon.
18: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iru ni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
10: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania gu hon.
18: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galu.
10: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibwe luma luagu lereru ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagu luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege lasuseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge vibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia, marihi hamuti Jesusu.
1: Aba ti lania gu Jesusu hon.
18: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafian lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gya le resibi unu luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna wag da isun le tania gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu lulere deru hama, harinya galun.
10: Raidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti lenyuruha li hama luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti harinya gu hamagwa.
10: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, da le adimurehe na lubwe wong umada. Harinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba ti magura bahaha nyala, aba harigu dini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu daguni, bian wuguri ya hagu ya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
18: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
18: Kawau hanuhu dedagu wa. Kawagu li lowa bi hafinya ti dahanige. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magrigo ti panto. Mabuligia anati au.
1: dan la niya gubali lira, abalarufu duni luhabun luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, la daga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubay, abalariya gu Jesusu hon.
0: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagi. Larige aba lariya gu hon.
0: Le asusne rudubay no, ligia le meha wagubay nariya ga hon, dame ha le huma ginya.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bueno, agotita Lili.

0: ani mamar ghawag huri nugi ye londor ne sun lirang ibung yu ha disa go bay hawari wago lumage ti wei ligia aba hagume seru aguma dietia ara se lu ha faru ni hesusu ilago ba ligi aba lubai mai bugu ha lila hesusu fura go hada huri aba lafri du hode age aba li dili do aba flasu giri ti efurai yara falu flasu magairo aba lede de nuñei hamalani disipulu yara faliti hafe du huri ulegiri bai lue yure sefuruni sara gwa agri gi anyi du Jerusalem lu hatug ne ga burile lani na haru madu lu barage fedu ligi halu hanyi ti Jesus datile templu rugu yanula aba hal gda hamagwa
1: kaharinya gubai lia bi bali da fedu odimia bibai
0: ruhe ti fariseu gu hamahabu ti gufadiri gudimure Lulela subdiruti halia inla Jesusu lula laniyaguni baruha mamugay adar.
2: San Juan, capítulo 12.
0: Sisiwe ilubara gen luwe yuri eseforuni, abalidi Jesusu betani, lenye ilubay lagana wa Lazaro, le Lazara gudubay hadage hilay. Aba hadig nga ba atineru ninye iluagu ulufulaysa. Marta, tuge ehe ragubo. Lazaro abahada ge hanyu baya logo dabula luma Jesusu. Abati tanugu Maria ababudei ibinye ile seruti abatahuru dogune lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibula. Abalehemo gadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudas iskariote leliro isimo abahada ge lani Jesusu disipulu le meme luba ila luguruni.
3: Kasa wago maluguru luba ibinye ile logo hiru san fiadre lun lihidra wago ngudemetinya.
4: Larian gubai juda si itara. Mama lago berese la hau gudemetinya. Larian gubai itara. La diga hiberu la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba halibero halida ngele ichi gubai tido. Aba ti larian gu Jesusu lu.
5: Igrebon. Taranse no yadina lubala chilo no weyo na bununiwa. Son ada nyemba ya lagu demetin hagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
0: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri ulago, ani ila Jesusu betani. Aba hodi nye, mama rigilu harihini. Luye harihini Lazaro le Lazaro gidube Jesusu hada ge hila. Aba geti, huwaradu habuti gufadirigo, lida aba lunginye, Hafar ni Lazaro. Lada gibeti ya lahuri yu adise duti hawei lu hafinya no luagu Jesus. Lida geti Lazaro. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luweyu ri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diru ni luagu la chili rubala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafri du lubaru Jesusu aguwa rahengi.
6: Wiri guni lupu kio. Ini wat lenyi mi beli daliri lupure. Ini wat tiri
0: Ini wat Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nu. Kei lani ego tida lene nu bungi.
7: Manufte da ba uburu kusio. Ani te buru ite wani lop aba lirerun burigu.
0: Uwe te bugufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligi. Lari gien. Dale belule Jesusu lido laru en hayag ta cielo. Abaharita go lago buru ala sun kate ile lago. Ani itara ni ala da su seret. Giri ye tibu ga hanye baya dale lago aru be Jesusu lun Lazaro lida ge lumo lun lago yu guag dune. Abag do go hamuti le harihu be. Ligye le bu bay hafri do giri ye eres birei Jesusu. Laduga hagabu lago milagro le laduga be. Aba ti hania gu fariseu gu amo.
8: Ariye humali luagu siyala la dugu ni wanikata. Hafala runye sun grigi.
0: Nyeye nu grie gu hada grigi ha. Nyedu be Jerusalem. Lu ahudura gu lu bungi ulida fedu ligi. Aba hayabi grie gu hagia lumo Felipe le bet saidana. Nye galile. Aba hania gu lu.
9: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Aba lidi Felipe. Aba lania gu lu Andresi. Aba hodi biyangu behagia, aba hudagwe ilu Jesus. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
9: Siluha aura lun lichi guna uweirigu ninu aulele rau bugure. Ninaru hau,
5: lago ahi la mabrha aba lago trigo muar gulu longwe aba meme bei ago ahi owe la luba ho basarago lidangi le hinsi habuti lon libagare le feri trubai ahi le me bere seti lau libagare lidang ubole la rei dubai luba ibagare le magumu chaditi le busenti le serevi dunina lonte la fala runina ani le nyi numuti nyi begi le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugu banugu chelo inebe wala ani abala narime idihari nwagu kweto kaba sananiga naniga bafunasa nuguchi salba bana lidage idihari legweto wa lon lira ni abi nuguchi ruwala oirguni lubiri ni dagi
0: abati lagambu ni wala ni kwa bomala lisieluki
7: ruwali oirguni luniri lidage ani lichuguyo
0: Abat hanya ku gerige hanya banyak agam bah, log wahy hurula. Hi biryani aga.
4: Aba angheli, adi mirah bayilu.
0: Abat ilaniya ku Yesus hong.
5: Mama telogu nufulen sen lagambu umalalile, logu nufulen sen. Aniha dan ligi yalun lagu serawagudun ubau. Ani wen toba lefer dari mafia, legu mati habelita ubau le lubafu. Dame tilen niyurunu amuar gugiye. Na nugu banya songo bay numa guon
0: la lira la nigu ida lu bala bu galon aba hariya ku gri gelo
10: agamba di wala li hon ti da wali bru to lani na la lura de moises lo agu la baga ri du bala ya kristo lu suda ida liati bariya gu bay lo agu liru wa bala lira wu gure ka te gi lira wu gure lige
0: aba la riya gu jesus hon
5: ani ha meme wala ru gu ga gana kwa la usun lu agu gale la muru suda Ebu gahuma lupaiti song aniha gwala larugong kahagano wa Margudun lamu gong luburiga Ladagale ebu gutilidna luburiga Ibitinya tilun halinyo nyela Afinya huma lupaiti luagong larugonga Song aniha gwala huma lolirangin huma larugonga
0: Lariga lariga guni Yesus usumburi kata ile Aba lidi Aba laramu dagung hawe Lausung Adigala Yesus usarago milagro hagibu gie Mafinya tia luago La lira hakunflire le la niña gobei profeta Isaías.
7: Napureme, casa finir de luago ugan le bichi gube, caun la dufude guacureme cungi lupafu.
0: Ligue ma finieron habei, la diga aburi hatiquinha Isaías y Itar.
7: Darun mutipungi uharigi, deregi darun hanigi, lumarigi hama lauhak, uome gufaran da hama. Miabi hagia menu lunarei da guagutini.
0: Laria gubali Isaías ile luago Jesus la diga ari hella lila luweiri. Lausun lira saraguai hada ge huri wa finri te luago Jesus ibini hada ge abutini. Ani Maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseo. Luei habugu ni tida ge haligelisi. La diga gunda timati ya lau uweiri gunile hichi gubai grigia sugilau le Nichi kubai bungi. Aba lania gu Jesus la umala liherti.
5: Le afinya ti nuagu. Mama ruginye nuagu la finyera. Afinya ti ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arihetini. La rihinye ginye le auna habalini. Au lampu bai. Ni abin bai ubo wagun. Nusun la hafinya ti nuagu. Lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron. Ani madugan ti gasu lau. Mama au asia dirubalini. La diga mama niabi ya lunasia dirunia gurigia ubogo, niabi ya asalbaranya. Le me bene siete nao, madiga liga gasu lao nenero, anihe in lunti lasia diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basia direilida me lagumu honweyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu, nungu che leuna habalina, ligia arinya gubalini le lube in arinya guninu, luma le lube in arufu dahani. Ani subudi numuti, lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lupai ti nariya gupai, ke lariya guni nugu chi no nariya gai.
2: San Juan, capítulo 13.
0: Aba regali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luago, chili hala aura lu, ligiri ni ubo, le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gubaya lu. Ani itara liya hisi ye, lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu letere geruni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu lu agu luma gen la bungi uliabi ani lumu balagi bungi lagiri buda subudi lumuti meha kien luago rula lila ugu chili sunkat iluha burugon dalu bai thadine ruyala abalasa ruluegi dabula abalaraga chuno lidu abalagiru aba tuaya liranago abalichi gunduna lidu aba dabaras abalagome seru achibe agudi disipulu abalaraga hanitau tuaya to liranago abu daible lachiba lilu bai Lugudi simo feduru, abalariengo feduru lo.
4: Napureme, pachiba lisano gudi.
0: Abalariengo Jesus lo.
5: Wento, uweti kufana tabani lena dugo bay. Kufana tabu bay lari ginya.
0: Abalariengo feduru lo.
4: Machibu bubay no gudi.
0: Lariega Jesus lo.
5: Ahi machibu na bugudi, sinyabe kafana banuma.
0: Abalariengo simo feduru lo.
4: Mamar gulano gudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
0: Lariyega Jesus ulu.
5: Le aga walibay, lugudi rigunye abuse nira la chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Huguye haruma tun, loidi gen aba hida gen.
0: Le lariyega ubay, logu mama la suhagiye haruma tiya, ladiga subudi lani kabala ederigere. Lasuru la chibuni Jesus uhagudi, abaye la dono nulida, abaye la nyono logu dablu, abalaniye go hon.
5: Ufona ta humuti sansun le na dugu bi hong. Huguya, agwa hatu no maestro luma na bureme ani rishatu la dugu itara linye. Ahi tishu banu bali hugudi la usun ha maestro na ani habureme lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu hong lunga dugu ni libe meme le na dugu bay. Ni naran hau, lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri ni aba le auna hoti loy le auna habali. Ahin gufuran da humaburi katile ani adiga humeime kunda abadun. Mama ti ane dume henye huwagu sun huwe. Subudin muti akata nye lana nuwa dirubanya lo nanigu me le tema temate. Ani luti lagun flirun le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuagon. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamogo lago aula Kristu bay. Ninaren hau, lagu le lan eresi biruti le nounaha. Resibi lumuti na ginye, ani le resibi rutina, resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasono laniyegu ni Jesus usun kata ile, abala sandiru saragu iru nitida alaniki, abala niyegu furago.
5: Ninaru hao, la uledere gerubad na la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulugu ariyegu hawa ugo, ibide gohon kalna hada gen wago beladimu reha Jesus. Au huwa, Leburha banugara dato, abahada ge disipulo, le wairi banyisi elung Jesus. Loba ginya dinalida adineruni, abaladugo Simon Feduru sain no nalgu duni Jesusu, kala wada ge wagu beladimure. Abati na yara faduti malung Jesusu, abandaniye gulung.
4: Napureme, kati salube ladere geronipu.
0: Abalaniye gu Jesusu no.
5: Nadudra guda amurusun fein. Le onti nishigon lege baedere gerana.
0: Abati, la dudra gudun murusun fein, aba lichigun lun Judas Iscariot. Le liru Simon. Iter gay lar gudun Judas fein tuguya, iter niya gen lebelo no mafia tido lanik. Abati la niya go Jesus lun.
5: Le lumbi badugani, adiga bay furesa.
0: Gamalomo, uati gufuna dalani ni aba hada geha, egi may logo dabula, Kala wagu lariye ke Jesus lira lo. Kei Judas ilubai tau bai lagi sensu. Segun hagi ya lariye ko ella Jesus lo. Laganye hani le abu seru bai luba fed. O nula lichu ko sensu hon udemeti. Lariye legi nu Judas ifein abal lafrido. Gunye li ora ligi. Lariye lafrido Judas I abal lariye ko Jesuso.
5: Lari huwa nuiri ko aule liro uguri ko eto. Ari huwa me luweiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luweiri gu bungi yo. La ruhu tu beigin ya bungi yo nuweiri gu aule lira uguri. Ani la digu bai madise. Nirahanyi, merede badina huma saragu da. Halu hapadina. La meme nariya gu bai hon huri yo nariya gali hon gu eto. Sinyabai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon. Lo hisia ko huma huma go itra ke hisia no lo ti ke hisia ko huma huma go aha hisia ko huma go asubu diru bai songuri ya lagunani huma disipulu
0: Abalarien go Simón Pedro lo Jesús.
4: Ali un badi busana bureme.
0: Abalarien go Jesús lo.
5: Señor te bafala runina leñe hin badina lo bai gueto. Gamalumo bafala rubadina lariñe.
0: Larien go Pedro lo.
4: Na bureme. Kawagu señal lo bai na fala ni bugueto. Aranse tina lunichi guni ni baga di buago.
0: Larien go Jesús lo.
5: Benar saluago aranse ba lo bichi guni bibaga de noago. Ninaro bau, lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
2: San Juan, capítulo 14.
5: Madijere de Juma, afin Juma luagu bungiu, afin hubie menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hon, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, Aba menagiri buduya luna nugu no numagu. Lunyemba dun lagi le meme nyinu muti. Ani subudi humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai.
0: Larinya ga tomasi lu.
11: Labureme. Ibidi tivon hali umbadi bula. Ida lubati wa subudiruni uma.
0: Larinya ga Jesus lu.
5: Au uma bai. Au inari ni. Au ibagari. Ani uwati ashiluri ti lumo mbungi uguchili. Ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubalina. Asubudi rubegi ya nuguchi, ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga ariha humali.
0: Larinya gati Felipe lu.
1: Nabureme, arufu dabai uguchi liwon, buidurigali mewon.
0: Larinya ga Jesus lu.
5: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya ginya bungi uguchi li. Kati wagu barinya ga nolu narufu dini bungi uguchi li hon. Mafinya tibonsa lagwa nahi la lida bungi uguchi li. Ani lagi ya bungi uguchili nida. Lebri kate li narinya gubi hong. Mama lan lao nani nungwa narinya gai. Bungi uguchili le aga nobe nida. Ligia digiba li luadigi mariwa nariga. Afinya humano luago anahi la lida bungi uguchili. Ani anihi lagi ya bungi uguchili nida. Ibini luago rigu kate lebri na digiba. Inari hao. Lau lela afinya tinuago. La digiba ila kate lebri na digiba. Ani la digiba buri kate wena utumati. Ladega au nebu ga lengi hi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na digubai. Arvu da namu ga luairi gu nuguchi. Na diguba furume gwar ga kate le hamuri halida nir. Ahin hinsia nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Aba me na yumru gu lun nuguchi, lu lona ha amu ama lihati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lun sunwa da. Halani gu baule, zinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini niha subdiruni. Ahi huguya, subudi humali. Ladega nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya, harihubadna. Ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Laregieme liabi sifiri sandu luhumala lunsunda. Asubdirubay luagu anahi la lida nuguchi. Huguya nida au giyahida. Asubudi ya butinya lo nuguma di ani uwara wa hagia luma. Arvuda hamuti luago hinsi ya na hon le tima atimati. Ani hinsi ya bube nuguchi hon ha hinsi ya butinya no. Hinsi ya banyagi ya no arvuda wa aume nugwa hon.
0: Aba lariye guhuda si mama tiye leis kariyote.
12: Abureme, tasa wago barufu da gubalubay buongu wa mo. Mama hon grige ha lani gubaw le.
0: Lariye ga Jesus lo.
5: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kaso lao le nubai bai. Ani hinsi ya dubai lu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya butinya no, madiga niya kaso lao le nubai bai. Ani dimure le nariya gubai, mama nani, lani nuguchi leo na habalina. Nariya gu yensun le hon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lubai lona hani nuguchi lida niri lulitara gunu. Larufu tahaba hon. Larita kwagu tu patungi ya luagu sunle ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba humali nariya gu luagu neibu gala. Ani nagiri bu da yabala, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu neibu gala lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimaba inwe. Ligi aringa kakia nubali hun, nudame lala susiradun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma, la deganita li le aguma di abelina ubaule. La suma bafula nuagu, lunti itara luba la lula subu diruni ubau, la uhinsia la nuguchino, ani adiganani le lubaibino. Sarahuma, keimu yagi.
2: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesusu.
5: Autidi bubei beibei le tima tima tibei. Nuguchi ti abu nubaru nadu. Chanlu mutisun limu le miti, gamalumo atiru muhalumuti le gimbei. Haruma gata lei lunti mai la gindu. Uguya, haruma adun lari gina ruhuda hahun. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu, ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinya nuagu. Au idibu bei, uguya limu. Ha badula nyutia nuagu, badunya luagu hawago, agindu bagibe. Ladega sinyati hadega ni kata ahin dire nyuhinye lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago, ha gruba baugu din, aba me hamaba idun keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyo noago, mabuili idun humei mele naruhuta habay, gayara bay hamuni hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nuguchin uairigu ni dale gibe lahin, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulo hatima hatima atin. Hinsia tunu itera kei nisi elu nuguchi. Itera meme huma lubei te lida nisi hebu. Ahu nyudu laule nubeibe, hinsia meme badu nu, itera kei nidi laule lubeibe nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itera, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Aniha nugumba dimbe, lu hinsia kwa huma hungwa kei hinsia no. Luiri age insia nile gayara begani lani gurigia, lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numada gu huguya, ahin hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia ti le ladiga bay li yugu diri ubuengu lu. Nanugu nu kai numada gu. Ladiga subuti gu danna li son le lariyangu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lu hagindu gibe. Lungi ladura ron hin. Itara luba lichi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubayti nuguma di hon. Lohinsia kwa huma hungwa. Ahu iere kuda lo ubou. Subuti humwe lagu iere kwa hati na la lo hubaragia. Lohamuga lani kwa huma ubou. Hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani kwa ubou ke hinsia hani kwa hong. Anuwa da hanumutu hata hake ha lani kwa ubou. Ligia hiere kwa ubou lo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi kwa ubou hong. Uwa ti musu ingi kutilwe liyubu diri. Ahu eba hamani na lubai. Hei baha badu ginye. Ahi ginye ti gagamba di habay loon naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adegu bay sun le hon noe ginye. Ladegay bidye la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na dimure hon. Madunu ti hamuga lau hafigon. Ahi guwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuban yon nu. Yere guti ginye nuguchi hon. Maduru banya yebe. Luhamuga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Guwe to. Ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, iere gugidu na hon, iere gugia nuguchi hon. Kamalumo, la susa na dobe le, la diga lunti la lagun fliru timuli le buruwa yube lida halurudu, aba ni iere gudu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luagu lobet na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere bagia lagu nufulese. La diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
2: San Juan, capítulo 16.
5: Nariye gu yumburi kati lehon lumowe la hafinya nuago. Habuga gu badun tida gen haligilisi. Uriba bay da hon, darime lun ahon la lafara gua furumi guari gurigi hilagu bay. La rita gu baluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadiga bay lira la diga ibidia gili la nuguchin hon, ibidia nuguya hon. Nania gu yele hon, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gu lagu aria ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la diga meha huma ya dina la. Ahiti gu eto, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na ni abahita gen hali un badina la. Hiru rugu ton lagu nania gu ni kate leburi hon. Inaru ni nania gu bi hon. Buiti mati hon lu nidi, la diga hana midi, Miami bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habay. Dame liabi, La rufu tu bai kalan aga figo banya, kalan madunu banya, luma kalan lagu seragudu banya bungiyo. La rufu tu bai hon lagu aga figo hamala uma finye hamanu ago. La sobu diragu tu bai hon lagu madunu hama. La larufu duni hon lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagu seragudu bungiyo. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di abeli da ubole. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, Hansi rubi kufona da gueto. Kamalumo dame lea bisi firisando le lani na inarini. La ruta hobai son inarini hon. La dega matimo e habai luago lani lungua. Le la gambu bai ligia balariga. La sub de rago du bai kati lebri lumbi la susera don hon. Lichi kubo weiri guni no. La dega le resi virubalita angele nani. Abe me la sub de rago de ni hon. Son le luma bai nuguchi nani guine. Liga naia gobe luago le resi birubala si firisando lida gele nani aba me la subu dirag de ni hon. Murusu da lari gele mari hi huma diname. Murusu yame da lari ge aba yame harinina. La diga neibu gale nyi hi lubai nugusi.
0: Aba ti hal gida gun hada gele ni Jesus disipulu hama gua. Aba harinya gun.
4: Kasa mini lale la ularinya guvon. Murusu da lari gele mari hi huma diname. Murusu yame dan larige, aba yame ya harihin. La diga neibu gale nyehin lubay nuguchi. Kamini lan lau, murusu dan larigen le. Uwa ti gufaran da wamanin, kala wagu la dimreha.
0: Aba la subudiruni Jesusu luagu buse hama haligu daguni. Aba la niya gu hon.
5: Anya getina hon, luagu murusu la dan larigen le marihin humadina me. Murusu ya lame dan larigen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halugu da guwa humagwa. Ninaru hau, lau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigirigi ya halani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu laduga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haru lagu gariti, laduga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haru la aba irahu ubowu. Itra linha guia, o guia hiru tu ueto, nariha yabadan, aba meta buincho hanig lau ugundani, aba ugundani leu obigayara tilagidaru ni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun homadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi gome la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri, hamuri ha, aba me hibihi, buin hamamuga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hun lau hemplu. Ani te bai dan lo matimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me natimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumura gu bala lu nuguchi huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili na frida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
4: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la diga subudi banin harita gungirigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon,
5: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadine, aba me higiru nina nabu gua, lau sun mama la nabu wanyadina, la diga nihin nugu chi noma. Nariya gu bali sun le hon, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago, hasufri rubo ubawogu, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawu.
2: San Juan, capítulo 17.
0: Larige la niego ni Jesús son cate y le aba larige cielo aba la niego
5: nuguchi siluja ni dani rubo weirigu ni lubira rulamu gaginya bira weirigu ni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun anhia lebu na bai ibagari le magumu chaditi lunha subdiruni bubugu ya lebungi amarigote le inari niti Lumaluha subu dirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubo wago. Kumona gini ya le wago bibona hana. Wetoti nugu chi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bibuma lubareke meha nyi la ubo. Subuti kata nali honha basago rubanya. Litage ubo lubichigu ni ya no katabula. Bane gu meha ababichigu ni ya no. Ani nyudu tiya laule bubai bai. Weto. Subudi hamali lago son la le bichu ubo inu bumagin la liabi. Runali uganu le bichu ubo inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lago inario ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginye lago bubia la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubo. Na yumra gu hawago ha bichu ubo yanu. Ladiga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Ani ari huwati nuirigun hadan. Au merede di na ubowogu. Ani hagiya herede ruba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aban le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogu. Goni gunumuti yamea ha bichi ubanyanu lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hadagia. Luidiga leme haferi di halibay. Non la gonfle non le buru an yubeti da berero. Weto, neibu ka liyehin bubay. La wana wala ubowa go ariyaga no muti burikati le lon habuin su lau ugunda ni meme le nuagu bay. Runa libereron hon, aba hayere go nulo ubow. Ladega mama hama lanigo ubow itera keisi mama na lanigo ubow. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubowa go gine. Namori ha bumba lo bow nigiro niya loy guribani. Itra kay mama na lani ubole mama gi lani ubo hagi derega waguta banya hongu bon la ulu bafu dereno le inari nipe ke bona hani na hadon lani gu ubo la ugano lani na asal baruni itra gi ya nona hani hadon lani gu ubo ani derega wati na nungu bon hawagu lungi he derega ragun hongu bon le timati mati mama rugi hawagu na muri habuma Amon ya tinagi ha wago ha lumba ya hafinya ronuago dame le ha gambu ni uganu hamagi. Amon ya tinabuma lu lida hama aba son hagiya. Lu aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lu lida hama aba buidu buidu. Lu lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju bainu hon. Lu aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lu numa banyala le nye inumuti. Luharihi ni uwerigu ni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabuan lubarege ladeguno ubou. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gine uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu. Lunye la insi ni le buagu binu hada. Luginye nyaina hada.
2: San Juan, capítulo 18.
0: Larige larian guni Jesusu. Kata ile. Aba lafri du haulani disipulu gulun houdin. Lo bafru guduna le cedron. Nyei yaba flasu lebu ni nyei lubai titibu olivu. Nyei lubai lebelu re Jesusu haulani disipulugu. Subudi lumuti kinye Judas ile aluguru bali Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyei hama lani disipulugu. Aba lubai di lachilu ni Judas nyei hau saragu sudaragu hauna habu tigu fadirigu hama fariseu. Gari matatia bari inagie lampu luma tochi. Ke subudi la lila Jesusu le lume la susere dulu. Aba lafridu, aba lania gu hon.
5: Kahalo habay.
0: Aba hania gu lo.
13: Walo hayin Jesusu le Nazaretna.
0: Lania ga Jesusu hon.
5: Au Jesusu le halo habay.
0: Nyenye ti Judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesusu hon. Lago ligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba lania gu Jesusu hon.
5: Kahalo habay.
0: Aba hania gu lo.
13: Walu hanya Jesus le Nazaret.
0: Aba tilania go Jesus ho.
5: Ania gadina ti ho, lago aula, ahi aulu bai halu habai. Igi de humanya halu haudi.
0: Jesús te redube el ira, no la gófale, no la ría, como Jesús su guana.
7: Me fe y vivo, tiene mi ama, jada ni una bicho de guayo.
0: Aba de la sagra, no Simón Fedor, le feinte. Aba libre, no la ría, y ama, no muso, padre, le íntima, beguir, tiene un maluco. Aba la ría, con Jesús, no Fedor.
14: Dabon, be feinte, tarigón. Ahi rula lube nubuchi uni ngifitele nu mole muti funage natuni
0: abati hanigni sudarago gumada hama sudarani guhuri Jesus wadar abaharigdni larigi abahanigni lubiu anas ligi aleme da muru gaifas fadile inyutima bailida irumu ligi gaifas ligi aleme memeha ariye gubai hon huri lwagu buitimala hon lu Lome aba ugiri hawa gusungirigi. Aba lini Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyutima abu disipulu ligia. Aba lebelu nun luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Ahiti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma to unigirubani bena lun debela aguduni Fedru. Abati talgudni oni girutubena fedor
15: mabuguya abahada gelani girigele disipulu gu
0: maringa fedor
4: mamau
0: iti diliga lubai abahafro go musu hama sudarago wat rarahanya tinye abacharagwa nyenye ge fedor hama abacharagwa larigirgu wat abalago mesur fadri leyu timabe algdago yesusu kata yala lani go me disipulu Kata ilagi ye la rufu da habai la riega Jesus lo
14: bau kiti na dumre haligi bu gesungu bau sunwa da na rufu da hati da ligi li siluma templu rugo lenye lubai hondara wa sun huri ma dugu kid na lubai tini kata ramu da gwar ka wagu aul bai balgda alg da bai ha gambu balina agi la riega gele wau be na dumre ha hon subudi ha muti le na riega bai hon
0: da la riega bali Jesus kata ile abalia bia ba hada ge sudara gwa tani na templu Aba lagayo ha ligi bogo. Aba lariya gulo.
3: Itra liya sabuno muni fadri lenyu tumabui.
0: Lariya ga Jesus lo.
14: Ahi ariya ga nobai uri bate. Ariya ga bai halia ni la luriba. Ahi ti buitu lubai len nariya gubai. Kagi ya uwagu bagayo ha nuwagu.
0: Aba ti lona ni nasi gira gulo gaifas. Fadri lenyu tumabui di da irumu ligi. Suti dale aniya gubuga fedru abachara gwa larigiri guwat. Aba haniya gulo.
15: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
0: Aba la yeda gu Fedru aba la niye gu.
4: Mama u.
0: Aba ti lali guduni aba hada ge lumusu niye fadiri le inyu timabai. Aba liduhe le libu gu bai Fedru warige.
3: Mafuna ge aria lumuti buluma lida mflasu le burinye ilu bai tidi bolivu.
0: Aba ya la yeda gu Fedru lida ora ligi aba la yuguru hagai. Aba ti hanungi ni Jesusu lube ge gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liati, mebelu te huriu palasi rugu loi haviyetu. Sinyali me gada lani ya adina ni le lani na wei le sefuru. Ligia, lafri dube pilatu lo la dimone ha hamu. Aba lania gu hon.
4: Tasa li duru be griga le humu.
0: Aba haria gu lo.
4: Luhamuga madudu la uribani, medere geri uamuti ya munga bun.
0: Aba ti lania gu pilatu hon.
4: Baruhimu, agusa lakata humai kai lania gu ni hiludu duguana rugu.
0: Ariye gahuri ulu
16: wagiya huriyu maricha tiwalun wasiya dirunia ba grigia lun lonwe
0: iterlia la gufliru le lariya gube Jesus lu idalu bala lonwe aba le belo ru pilato palasi ugo aba la gua ru no Jesus aba lariya gulu
4: buguya saharu eta bai huriyu
0: aba lariya gu Jesus lu
14: lu bani bungo balga ta halwagu lira odila diga hanya guni amu bunu agu
0: lariya ga pilato lu
4: huriyu funagiau Binasi ugu hama habati gu fadri gu hagi ya dara gribali bunu kage biduru bai
0: abati lariya gu Jesus lu
14: mama lani na ubole na ruhi ha luhamuga itra niya la agente gu nyahamuga nani gu lume dara geruni wa na hon lurdu gu huri mama jana na ruhi ha
0: abati lariya gu pilatu lu
4: uruwe lupa iti buguya
0: lariya gu Jesus lu
14: buguya ariya gu bilwa gu uruwe na lule nagra hou Lule niyabi lidon ubole, lunariye gu nile inaro nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaro ni, agamba hamuti le nariye gu bu.
0: Nariye ga pilato lu,
4: kata iti naro nibe.
0: lari ke ladang ni pelak, awal itu dah ni le. Apa yang lafri dua dimana hamba huri, apa laniya guh?
17: Madar itu nani murus turu logo begini le. Kehecu huma lu niger agitu apa dah riti hong, lida fedu le luai ruai seferuni. Husain tu lu niger agitu ni hasus le haru itu huriu.
0: Apa yang aku orang gosong lagi?
11: Niger agitu bayi le, barawas la niger agitu.
0: Barawas lagi ya, apa hiver.
2: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanigani pilato Jesuso, abalonaha abai chagde. Abahichu gusudara abaridi laudhiyo lablu Jesus. Abahadere guagdani tawaba dugu color guch. Dameme jarafaya lubadu ariyegaina.
3: Ui, tabagari la haru ete huri.
0: Abahagayo haligi bogo. Abayati lafridu pilato, abalaniego hon huriyo.
17: Nasagara liyahu, luha subduruni logu madari na duru luagu.
0: Aba lafri du Jesusu lauri di lauti hiyo lablu. Tau ladagre gu koloru guchu. Aba tilariye gu pilatu hon.
17: Aniha wagiri ligia.
0: Da haribali haputi kufadri gu hau sun sudara gu. Aba hagume seru aguara.
11: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be lau
0: guru. Lariye ga pilatu hon.
17: Baruhi maiti, dagwa hume logu guruwa. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
0: Aba haria guhuri ulu.
8: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome. Ladiga larinya guluogu walogulire ula bungi.
0: Da lagambu bani pilatule. Aba atima lanofu dutu. Aba elebelu nu palasi urugu. Aba laniya guhulu Jesusu.
17: Halia na sabuguya.
0: Mona budu Jesusu nikata. Aba atilaniya gu pilatulu.
17: Mona bu bumuti nasa. Bidat sabun logo gabafuna lu nigira gudni bo gabafu au lu nadara gudni bo logo guruwa
0: lariye ga Jesus lu
14: uoti hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi bo ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun su go bau
0: nomuga ora ligia aba lalu go pilato ida lubala nigira gudni Jesus aba hagua ra go hori lu
16: ahin bigira gud mama buguya lu mada uruwa i romana Furumia guardle ariña guti luogo la gurua ila lagan yurua roman.
0: Ta lagabo vali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru luago halule, agusiragle. Ubaro elobe harinya ga dubu, gabata alida herenu hurir. Da midheli, leababe lubalue yuresefuruni, abalania gu pilatu hon hurir.
17: Aniha huruaita.
0: Aba haguaragu.
11: Ilala,
0: aha,
11: ilala.
0: Dago
17: pe la guru. Dago pe la guru. Dago pe la guru. Dago pe la guru. Dago pe la guru.
0: Arienga habuti ku fadri gulu.
16: Maruwa itatiwa amu lua yuru e romana.
0: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu. Ladara wagun lua guru. Aba hanugani. Aba di lafri de Jesusu, barina le luguru wa lulidi lidon fulasule ubei. Hari ini galu fulla sun lab ugu. Golu gotali dah herenu huri. Yang ini hadar gue lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lu ege kalau. Aba lu nha pilat tuhici gakuda. Aba abur huni lagu guru a. Dari ini ganyai.
10: Yesusu nasaret na aru ite huri.
0: Saragu hai hadar gue huri wali hati abur huni ligi. Ketika flasulah ini lubai, hadir gue Yesus lagu guruwa madis itu buru. Ani lida Hebreo, Greek gunung Malatin, daburu dulu. Lagi hari yang lubai, habu tu kuafat dini, huri lu pilato.
16: Ma buru daba nyai, haru itu huri. Buru ba, le hari yang lubai lagu haru itu lah huri.
0: Awal lari yang pilato hong,
17: le buru nali bayi, buru nali.
0: Lari ke hadir gue ni saudara gue Yesus lagu guruwa, abah hendak gunung lato uragu. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyugilu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
10: Mahari itagua wamo. Aure wama tuogo. Haria wama amuga gabala aganyi iru.
0: Itaraniya lagunfuliru le tariya gubilene nubungi.
7: Fani wa hafuku na dagara gu hana.
0: Itu relian lupa itu hadir ni sudah. Nyanyi lugu Yesus, yarafa lugu ruat tu mata mulen. Maria tolong mari keluar fasi. como María Magdalena. Da la niña para Jesús luego churar a los padres discípulos le y se ve los saragos a valería con todo luego chur
14: no gusto anija viral
0: a valería con los discípulos
14: anuja hugo chur
0: lo mejor religia a valeres vieron los discípulos le llegó la rey Jesús cate y le que su pudila ni Jesús luego cumple ni la sun le no be la dugni ba go sal banu aba la niya go no la go fulinu le tariya go be le no buya
14: magara bu hadina
0: ye ya ba fudu taw diwe garu hit aba hadu dere go na ba mudu siti na diwe tugu ya aba hichu go ni logo aba bebe aba hichu ni logo liom aba la tu no Jesus diwe garu hit tugu ya aba la niya go
14: go fulia sun kate
0: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei resefru mabuse rute dihuri yulo leredenu hago bugri ge lwagu guru alida vei remera guni ladiga weri ti veiligia ligi hamuni ha bai luma pilato lo lona ha ahla hei hayada ha dawa go yibanya lwagu guruwa lugie lagi danu hago bunyenge aba dihodi sudarago aba hala chuni liada furumeti ugari hadangi ha dawa go ibaye log guru uwara luma Jesus lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fa dubai no Jesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liada aba lebe aba sudara aba liminuni Jesus lobo go tawa ba efen aba lafri du hita luma duna nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti lagu ani galani inaru ni lugi hafiyer laduga la susere dubai burikate ile lu lagu fule no le tani go belere no bungi
18: mahala chuma be ni ya ba abu wa
0: ani ga tinya tida lene no bungi yo
18: hari ku be le kimi na go bai
0: lari ge sun kate ile nyenya ba ugri ari metena giri ti hose falalmu di meh ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilla ladugai ladiga la nuf de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi gunilo aba la ngini hose lugu bo Jesus aba gen le abini Nicodemo le meh hani du bai ayan haluma Jesus kunyo aba le abin la usara gui bi aba te hani ngini hose numa Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi sagu hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyenya lubai hadara go Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenya aba umuho iseri le mai surungi nyihi hichi ga lugu bo Jesus nadiga jara falla umuho ligia nadiga ginye lagu mesera la buga luwe yuri meragu
2: San Juan, capítulo
0: 20. Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data chili rubeñi, uali dubule lida umoha nye. Abatidi ei bagwena, leñi wabai, au, luma Simón Pedro. Abatania gumo.
15: Baruha ma Jesús lida gel umoha. Hali ufunasa hichigai.
0: Abati wafridu. Bawodi luago umoha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lue Fedoro, aba na chile rafurume luago umoha. Aba nele mchuwari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simón Pedro, aba lebelu nulido umoha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigo Jesusu, mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hini le asus terdubai, abah nafinya ru lagu sarah lila Jesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belene rubung yul lagu lasa rubala Jesus lida gawu ni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu de Yahua lubadru muah. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho arihalido umoha. Abatarihi bia angeligu, haru tu hadar aku. Niu lainnya lubai buka lugu bu Yesus. Aba licik gien, aba lugu digien. Aba hari yang guah heli guah gitu.
4: Kau aku bayahu.
0: Tari yang kahon.
15: Baru haman nabulem. Bide tinu hal lahi cik.
0: Kay tari yang gui tara. Aba tadi kira aku. Aba tari ini Yesus wani hal lainnya. Ibide tinu lagu ligi ala. Aba tari yang gu Yesus itu.
14: Kau aku bayahu ha. Kabalu ha bay.
0: Sunti tari yang gu lagu lela. Oni girubali fuluri aga di mureh bay itu. Aba tari yang gu lo.
15: Ahi banaga lubai, ahi yang kau bayi nuhal ya labi juga, baru namu gay.
0: Aba dilari aku Yesus itu.
14: Maria.
0: Aba tagara ragu, aba tanya aku nu lida heran uhuriyu.
15: Rabuni.
0: Mini lalera maestur. Lari aku Yesus itu.
14: Magu raba nu aku. Ladega mamu dehirugi di na lenyeh lubai nu gusi. Baiba, banyak kami hong nani disiplu guru lagu nai buka la lenyeh lubai nu gusi, leginye hugusi, nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani aniya galani berikate le tu lu taniya guni hong. Baiba meligia gunyo, ondra guhaya disiplu. Kelingi lihat ibu nahu, lalu ganu fudah woi huri. Ligi lebelurun Yesus. Aba laranamu hamidah. Aba labu suruh hong itar.
14: Nyer la darang gelu hita.
0: Lari gelanya gunilira. Aba laru fudah nilu habu luma loba hong. Aba hagun darangu disiplu gulau hari ini Yesus. Aba elanya gun Yesus hong.
14: Nyer la darang gelu hita. Itra kelona nina nuguci. Itra lihat genona hana.
0: Aba tilafunu hawagun. Aba laniya gun hong.
14: Resipi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Rede hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen aba haniya gun hahibi di disipulugu lun.
16: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hong.
11: Ahi marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyule lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nyenye ti Tomasi hama danligye. Lausu gelenyu liye labe na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamidagwa. Aba labusuru hon itan.
14: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulun Tomasi.
14: Tapi bifin ganyahu, hari habai menuhabu, tapi membuha bulidon nauba, masih kira balau lelogwa afinya ni, afinya ba.
0: Abati lariya gu Tomasi,
11: nabure me, nubungi yute.
0: Lariya gu Yesus ulo.
14: Tomasi, afinya di buweto, dadi gari habati nala, fulai se watin afinya rubanya marihya gu hagiya.
0: Aduga yati Yesusu, amu saragu milaguru hagi bugelani disipulu. Lewa bebenunya tidak libur to. Labur itu bayi burile, luha fingeru log Yesusulah Kristu bayi, lelirah bungiyo. Lugiye gabagari huma, keisi lani gulau hafingeru.
2: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dagu Yesusulu, wahau lani disipulu gularu duna legiri bayi tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu abba Simon Federu, Tomasi leu bayhaniya gamado, Natanaeli lelila nakana, Lelani Galilea, lirahin Zebedeu, hama ya biya hada gelani Yesusu disiplu. Aba lariya gu Simon Federu hon.
4: Nei buga esenia.
0: Aba hariya gu lun.
16: Wai buga ginye buma.
0: Aba hadi lutidun hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Yesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disiplu gu luagu Yesusu la. Aba lariya gu hon.
14: Numata gu, manyugu gitu san.
0: Hariya galu.
16: Wa.
0: Abati lariya gu Yesusu hon.
14: Si u maluwek en ton were ugunen. Hanyugubo.
0: Aba hagunu. Lari gen. Si yaye beha chawarunu. Seni dunar gugen. Lehi be udaru tida. Abati lariya gu. Au huan lu Federu.
16: Yesusu tia le.
0: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Yesusu la. Aba ladaurunu ladaura gu. abala chubaru dunargo ha hibri discipulu gu abahudi laru be taugune aduru hain hamo seni boi haudre ke abargu in la sa metru hadiselu beya dale harali nu boi murgu abahadari nu wat gemet lau enyegura lau aba udru ligibogu tumafein abalariego.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: garda nun hon wapaisa nun hada maskubanya. Nyindu tina nyen alu hanya afinya tinya luagu Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun Damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba honwe bularugon gasielu gienau. Aba naiguadun, aba nagambu larinyagu aba umalal nu Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana? Aba ti narinyagu, katabusa nabureme? Larinyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Arija hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufde dagu, gamalumu magambu hamuti umalalele adimure habai nu. Aba ti narinyagu, kabege nadiga nabureme? Aba larinyagu nu, saraba baibaluagun buweye sun Damasko. Nyen balarinyagu asun le lumbai badiguni bun. Kaiti marihin gida laad na lubai buga larugon galigia, aba harg duni ha numabanya nuhabu dari wachuldinon Damasku. Nii aba bu giri giri tiyana niyasi, gunfuliti buidu lumaliluridun Moisesi, buiti hadimre hasun huriyu ha gana ubanya Damasku luago bu giri ligia. Aba liabiana niyasi arihana, dan lachuldirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha Saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu hon sun grigia, abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lunlachibu ni bifigon. Danagir budumba yuburugun Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalliragun nabureme Jesusu nun, aba lariñagun nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariñagu bayinuagu lidan flasule, aba tinariñagun lun. Nabureme, subudi hamuti luagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinyabanya buwagu furisunrugu, bayiguananya. Nied nadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimuriha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragun ha afarubalin, abalariyagu nabule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurjiya hon ha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo ladimuriha luwagu lidi apurjiya hon ha mama banya huriyu, aba hagumestaru aguwaraha.
2: Afara me hilagubay, marija tilula bagari.
1: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubudirunu wa kala wago haguaraha grigia lo ago itara, dale grago hamale lo habaichoni, aba lariyango pabulu lo habuti sudara leyembe.
0: Garicha tun san lun habaichu aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
1: Da lagambu bani habuti sudara katele, aba lidi aringa lugumada.
3: Gouni kibate laule lumbai badugani, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gumada loago pabulu, aba laringa gulu.
4: Inaru ni logo romana ba?
1: Laringa pabulu lu?
0: Aha.
4: Faye itina saragu sensu lu romana na.
1: Aba te laringa gumada.
0: Ahenau, nyei nagura hawa.
1: Laringa pabulu, aba higiru ni haye belubai habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luwago romana la pabulu, aba lanufu de dago luwegie laguragoni. Laruga, kai busie lubai gumada la subudiruni kala liduru bai pabulu hon hurio, aba lagidaru ni gringri luwe, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadirele inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu. Aba laria gu pabulu lu.
0: Lagayo ha babungyo wagu, biangwa tigibu buguyale. Nyum biya nyen lubagusera gudnina kei lariyagu ni lurudu, kati wagu bagayu hanuagu, adira agwa iluridu.
1: Aba harinya gu hanya iba yalu.
4: Itra niansa bana bu ni fadiri le inyu timabwe le lu fadiri buingiu.
1: Aba larinya gu pabolo.
0: Ni duhanyu ibidi atiebe nu lagu fadiri la le inyu timabwe la diga tarinya hanle le rumbungiu. Minyera gu bay le aguma diha bay bagaira.
1: Kaila subudiru ni pabolo lo agu hani gu la sadu seogu hibri hanya iba ya. Hibri hani gu fariseogu. Aba larinya gu lo umala liherete.
0: Ni duhanyu fariseu au. Hada gnetnya fariseu na gubrigu ani hagusera gdnyadina ladega finya na luagu hasaru bala hilanya lidagye oweni
1: dale lariya gubali katele aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu aba lafare ne gu adamureni ladega hariye here saduseu gu luagu masaru bala hilanya lidagye oweni uwetye nege gie angeligu ni sifiru ahiti fariseu gu afiyete luagu sunkatele Harin ceti sungguh bay, abah hasaru hada ge arufu dete lelur do Moses hayen baya. Ani Fariseo gu gie hagia, abah harinya gu.
3: Mugiri le, uwe tinika tawuri bati ladega. Ladega gaya rapi abala sifiri o abala angeli adi murha bay lung.
1: Wuri ali sigene, darilu lanufu de do gumada luwe hafaru ne pabulu hilagu bay. Abah te lonhanya, lisu daru niyugu, Lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lung ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba la salira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lung.
6: Manugu de daba pabulu, ladiga itere ke lungu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichi gubagi ya fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebeluru huriyo, lidon uwara ni lung hafaru ni pabulu hilagu bay. Aba hafi yuru lo inye rogu ni, lagu meigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gu kata ile. Aba ti hodi hamo habu ti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gu te hada huri yu. Aba harinya gu.
7: Finyu hadua, lau inye rogu ni, lagu meigi badi wala ni kata dari wafaru ni paulu hilagu bay. Gwe toti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, Inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga hariya ga melu luagu nu timala halig dunni luagu durule ichigubai luagu habusera harini wagia arase wabalu wafaruni lubarage la chiliru
1: aba la chiliru katele labu lagabu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu Aba ti laguaru pabulu lung aba hadage habu ti kusudara, aba larinya gu lung.
0: Baruba irahu le lumu gumada, anihi ikata ilung ti larinya gu nilung.
1: Aba lanigu ni habu ti sudara, lumu gumada, aba larinya gu lung.
3: Wati adairu ti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahu le bu nyahu. Anihi nige kata ilung larinya gu nibu.
1: Aba larigu duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugo ni lun habu gu hama, aba larinya gu lun.
4: Ka babuse rumbo ibarinya gu nu.
1: Aba te larinya gu irahe ligye lun.
8: Ben luma ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma, lubanigo ni pao luhagibu ginyon, lurudugu inyu timate, lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginye, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agora vai luha faruni ilago finyu ya lao iera guni ligibu ya bunju logo maiki bayala matu dari hafaruni pablo gueto aranse nyuhanya agora barugunye bona bagu
1: abate launa hani gumada iraha ligia agoyo ariye gaina ligia lun lu maria golan nika un luago bagda golali la katele lun aba laguaru gumada hon bien hada ge habuti go sudara Aba larinya gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwara hama irwa wen disi ha hawagu tia gabayo, hama biyan san ha tau tia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi mate felisi lu magadiye. Auna hati aba garada hama, larinya heretida garada tuguya.
4: Luma gintu Claudio Lysiasi lungu madimati felisi le wairi gubay. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubay. Dale nasubu dirubali logu romana na. Aba nidi hau ni sudara ni ugu aba ne sefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubu diru ni kala liduru mboi hon. Aba nanugu ni hagibu giyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luagu ti haluru du. Uwa ti richa lunu lafarun hilagu boi. Ni ibini lunu ladang runu. Ela chiluru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lunu hafaru ni hilagu boi. Lige lebu boi nauna hani buon fresa. Ariya gadi nagiye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma lan haransere le hani boi luma.
1: Abati hanungu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dan le hachiliru boi sasaria. Aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu. Aba laliha nugu madimati gara da. Aba ti lalugu da ha halia na la pabulu. Danti lela subu diubani, luago silisi ya na la, aba larinya gulu.
7: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu baya biduno.
1: Aba ti lichigu dimure, lulichigunu wa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya. Aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo wairigutiyan. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Larinyaga.
3: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi luya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sun wada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubai ti wari gudini. Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati balig dini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkate le warinya gubay luagu.
1: Arinya gate ginye huriyo, buri hayen baya luagu inarini la sunle la rinya gubay teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu Paulo, lu la dimureha. Aba la rinya gu Paulo.
0: Lau sun nugunda na dimureha nuegunya guwa. Bigibu gen la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahi inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ya ha siyati harufu ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuagu. Ao gufeset nabu luagu neserebidu nyala lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen tempulurgu, uati nyasarago grigia nyen nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinya guni le lumba in harinya guni, ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe ndariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. loidige luagula aba veyu danle hada nyadina lubai aba naguara guariaga hagusera gudnyadina ugunya loigya finya na luagu hasaru bala hilanya lidage oveni
1: Jesus budi lubai luagu tilarufu da Jesus logo madi mate felice Italia dale lagambu bali le larinya gube pablo luagu hasaru bala hilanya aba lagumu chaguaga deni adamureni arienge ina ligia
7: nagusera gudube ugurile Damele la chili no gumadi lisias.
1: Abate larinha go felice lo habuti sudar. Lun la sigiro pabulu danwayo. Gama lumo lo furango la lo gayara la haudi lomada go arihe. Luma etenire lun. Atriweyo lariga. Aba la chili re felice tuma durusila to lumari. To hurio uburu go sesaria. Aba lagura gudu luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai. Luma luago agadaguni ungo. Luma luago tiweyo le lumbai lagusera gudu niya bungi sungrigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinya go lun.
7: Bai baib. Damele gadani na nagura ya babuago.
1: Agora batia beginha felice lo lichigo pabulo senso lo ligira gadani. Ligia, da meme lo bai wahale luago lo layano haluma. Seguti bia irumo itera. Abate lagumo chu laguma di ha felice. Aba larga dani porosi yo feso te lobara. Kaiti busin la felice le redero buido hama hurio. Aba ligiro ne pabulo danwayo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilere fesitu, lun larga dani lubara keisi gumadimati. Iruweweyu lariya, aba lamuda irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilere habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru wa pabulu ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinya gu hon.
9: Ligi alun tilubai hodi haweri gu timabanya hida aga sesaria uwara numa. Ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun. Aba launa ha luago pabulu. Dala lebele rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo, siyati harufudu ni luago inari ni nale herinya gubai. Aba ti larinya gu pabulu lida ladimure ha luwe gye guwa.
0: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesete le redero buidu hama hurio, aba larinya gu lu pabulu,
9: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
1: Aba launa wuni pabulu lariaga.
0: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la nagusarum. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidina duru hon huriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubai nikata lan nainaruni lidasun learinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun. Lederege runina hon huriyu, amuria atina lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gu lun.
9: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kireide iha bai fiuweyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe aguripa, larinya galun.
9: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru nigibuli. Lu ganyara la ladimurha luwe gye guwa. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lidage le ibe wagu be naritagu. Le buri kata le hariyangu be luagu, luagu muwara du la hama lida lega buri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe be, lao so lira ariyanga te pablu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kata libe le, aba nalugut ni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kata ile nyi. Kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gedei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu dari me gayara la no na hani lu agosto sasara.
1: Aba te lariya gu agripa lu festito.
10: Gusen ti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba lariya gu festito lu.
9: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bay agripa tume berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti go sudara hama ugiri ya weri go tiyanye uburu go. Aba launa hafesi te loago pabolo, aba lariya go.
9: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya sarago hada ge uhuri uuriba nu loago, dando Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha go ariya ga nu lao sarago ere go, loago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilago bay loegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nauna halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon ti mauroi agripa, lu balgu daguni nyi laamga kabala nabiru. Ladiga garaba wat nu lu nauna haba adangiruti maria kugau kala lidunube.
5: Hechos Capítulo 26.
1: Abati lariya gu agripa lu pabolo.
10: Gayara ti badimre ha buegi nya guwa.
1: Aba linyuru ni pabolo luho bu luha gambo ni. Aba lagumestaru adumre ha lariya ga.
0: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi nya guwa bigibuge. Uruwe ya agripa. Lagu sun kate lariya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga hasubudi runina. Ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bay lida. Lubuyeri wafinye, wagia huriyo. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiyo seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu nidurum, uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Augu anaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya haa afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubay habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma. Nuruwaite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugi, hereti sigi lau larugonga weyu, aba ladura guga yegwa nao hau sun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigi nyate uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba ti nariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga, narufu da gumbay, nungu wabun lun beseribidun nu, luge fenba luagu le yariha bali ba igueto luma le lumbe narufu do nebun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lunhebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lani gubungiu ha sandubany. Itara linya lubaiti uruwe Agripa abana digni le larinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya aninya gatina hon lun hasakri ha lidage hafigon lun hagiri budun lubungiu lun hadigun katei buiti ari huwa lamuga lagu hasakri hadun la. Lariginya abana purichi hani katei meme le hon ha Jerusalem banya ha mama banya huriyu lige lebu bai harga dunina huriyu templugu aba halugu hafa urnina hilagu bai aba lidera gunina bungiu itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai hon sun grigia dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya chilulumun ora le maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi hama profetago luago la susere de bala luago lunti la meha la sufri rubala Kristu luago larigin la melonwe ligia bala furumie tiasaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi luago ginye lichu gubaila larugonga luago tiasalbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu
1: lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimur ha luigi egua aba larinya gufesitu
9: lulu halibau Pablo lulu guda sarago aturi hanibau
1: aba launa bu Pablo aba larinya gu
0: malilu tinao gumadi mati inar ni le narinya gubai aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin furangu ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu urue Agripa subudi inumuti luagu afinye ba
1: abalarinya gu Agripa lu
10: samina tibusan bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya guni Pablo katele aba Lazaro uruwe sara ginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luago katele harinya gati hama guwa
10: gugirile madigu nti ni kata le lunti lafaru hilagu bailuwe gine mon lumuti ni ibini lerederu furisundu
1: aba larinya gu Agripa lu fesitu
10: lunha muga mamuri ya hala gugirile lun lagusara guduni Augustu Cesar gayara tihamuga ligira vagudun.
5: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Lige gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gya lo asion. Yenye ginye Aristarchu wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliru Sidon. Lida fulasu legea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu Sidon gya. Aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luago sarago weyo, laulene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira long meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu ku lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu denchaba ila wayasule. Ani beferi di rubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginya beferi di runi wabagari.
1: Dubara ge ladiga habuti suda ragasu laule lariago be pabolo. Aba lidi laule lubei be tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubei fulasu lege alo lasigri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachilre fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumesteru suwede afu hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa gulu du tabu ge ugune lu aguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabal. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
0: Vogirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi wa angeli numu arie buto. Launa ha bungi le naburemi leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba le sefure nye bungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luago bungyo. Ani choru numuti luago itara luban la kei laninye guni angeli nu. Lau sun wadaga rubalan luago aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragun madulugu luwago wachilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dubu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabolo habuti sudara hama li sudaro nigo laringa hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabolo hon sungubay luhegi laringa hon.
0: Dinya dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bain la niyaba eferi dirutili bagari.
1: lari ge lerengo ne pablo katele aba lanug aba fein luha burugo aba lichugo tenkiru nilu bungi hagibu ge sungube aba te laguba chaguno aba leji aba harig de ha hibiri guraso aba ge hegi bian sanya dewa uruwa wen disi grige ti daugune dante le hoho ye kimule hagia aba hachagaru ni trigu barano ho luti matawale dun ugune dale laruga dubai ibidi ti fulasu le nyi habai luni aba hada ge malu dugu aba harihi aba beidi gabiera aba hauchu lu hanuga nu ugune yehe aba hibuguni la guriga onguru aba higiru ni barana aba hasile kiruni faga yule esteri widu bai lu habuguru nu ugune aba ti hawari ra guduni lugu bubira aba tagume steru ugune ayara faho walu laru beya aba tidi lido aba fulasu le nyi lubai biangwa la even aba tadagaru Sian lahingi shun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kaibusien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubai. Aba tilarinya gu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itarelea hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadiwa sun wagia laru beya, ligia wasubudiruni luwago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige haa gana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
11: Moso abala vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu duluhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Pubuli uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rungu liyati lugu chu pubuli lo sandi, abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri ya idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu. Aba lareidagu, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sandi tia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won, lari gyan. Da latiliru bai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichugu ni sun lewe megeru bai won, lun wawoye sun. Lari ge iru wa hati wawu luwagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyen. Yenge wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yenge wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Larigia, aba wigira gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago lwago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le lwago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adengruti ya lu habuti onigirutia. Ahi ti pabulu, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Irwa weyu larige la chilire pabolo. Aba launa ha hawagu huriyo weirigu te ha roma baya. Dale adam riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyo, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo. Nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina. Nyingi aba nederege run hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina. Aluga tinha jebe higira gudunina. Ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyo, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna gudun bay huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hun. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
1: Aba haria gulun.
12: Wagia. Merece biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie niaba wa paisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wa gambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburha bay profeta gu. Hibiri afiente luago le larinya gubay pabulu, hibiri mafiyatia. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaro yudu gu, aba te larinya gubabulu hon.
0: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumo uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidia bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humay luago ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu
1: dala lariya gobe pablo itara aba hodi go huriyu adimure he na hamagwa lwago kate ile reide te pablo bia irum dayare te tida muna to allah ya habon recibe lumut ya sunha yidu be arihe apuriti ati lwago larue habungi lo lufurago arufu dhaligia lwago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalu.
13: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
0: Anaha ao, Pablo, naburanyo gara da to hon huguya lani gubungyo ha ganaubanya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu ao, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tidalerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gudini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gudini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luago luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weyu ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaren ha, abiniruni meme le lichugubailani bungyo sifirinu, luntima heredun lida hafinye. lungin wichu gon gurasu woni wagwa lau afinya nile wawagu bay. Niduhanyo, buset na hasubu diruni, lwagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lung nidarago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiyo. Kaisi, narihini hawansiru hibiri afinya tinya, lida aburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha, chilugwa tinya kaisi ha, machila aguntinya. Dandu chu tao kaisi bidia gwa tao, luegin lubaiti nobadina, buset na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumage lagume seha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungu.
14: Lerichagwa bai, lau la fia lumun labaga di duba.
0: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungu, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungu michu gunginya inebe seilu kaisi bungu, metengiru hamai, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarigi hahu duragun lubungyu le wairi gubay le moweda dibay hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregu tinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate burini busigaridu na tihamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungu buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la howe luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
5: Romanos capítulo 2
0: Buguyati numada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungu subudi wa muti lagu laula inarni laguse ragada bungu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya badiga bay harito goti busa lagu besefur bala loi laguse ragada bungu. Odi me bere sentibu lau larei ni bungu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati u basakariha. ligie abunha lubai agawon dagida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabien lulasie diha lau iricha dame le la faiheru ni kalaba segun le la digubai lichugubai bagari magumza dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumza ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowago ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya luha falaruni linaru bungyu Hafalare maricho, labaitu panya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levu ribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali lebuidubai, lichuguba bungyu uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Lugundu abala la negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidiyo galilurdu Moises hon, Hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi. Laumeba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu, arichara gubanya, ligibu nye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises. Gayara tia digu ni le lubaibai bungyo. Laurugu lariyagu ni haritagu guanarugu hon. Lau hagabari, Arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyu birunyu tida hanigi. Anilariyangu bai haritagu hon ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai lau huriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun. Banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibugu banyalida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu. Moisesi, ahen lubai tia rufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai luagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinya gabubai luagu mon lumuti la ladiguniwa agabara hani, kamege badigei? Ahen yere guhabai guari wabun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu, La umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
14: Kita kieti hedimere habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lurudu, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagniebe habiti. Ha resibi ha maali saini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
5: Romanos capítulo 3
0: Keisi itara linya lubai, Halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyi hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
14: Bapak itu bapak Kristus Richard ini dalam beri aku. Ani pun itu bapak Frukun dalam lelai bapak saya waktu itu.
0: Aba ya algi dahani. ahin seribi lubai wariba lun larufud ni lagu richagu wala bungyu. Kabagi warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadime hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gedininya grigi. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ke lidage la meha aba wogiri lebelura figo ubogu. Beluligia owen lidage figo. Italinya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubogu. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani moisesi. Hilatia grigia lago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe kesi ladiga ni adang le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga badi adang. Ladiga ahin hilago habai saragu lago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu lago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesinga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wa figon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu laulareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginya lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wuguri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginya laguma diha lurudu moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu moisesi lun lagagudu ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. ni figon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguru wanyu ninya lu figou. Uwati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kate buitile na buserube na digu. Na diga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai na digu ligie na diga. Arufu da numuti luago baru nani lurudu kai kate buiti. Mama adina lubaiti ya wa digu bali kate uribati le na digu bai. Iga abri lan na figou le nidabai. Ligia digu bali. Subudi numuti luago uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai. Sinyano muti ya diga. Madigu numuti kata buiti le na buseru bai na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligia na diga. Lida linaru kate mama awa digu bali figou le nidabe ligia digu bali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai uriba tirigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongi unu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina. Kate ligia igabri lan na figou le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figou le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figou le nidabai. Seribiri gutina lun figou keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni le lube inarinya guniguetto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni. Disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyeri guba isaku gatiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le liche gubai bungyu lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame na chile de dan likia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madina ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Letamu bai amule nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
2: Gudeme habubadina lu le unt na busera. Sandiyame ihirgu lau le unt na busera.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi uon lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubai lu uruwe ehikna tida larenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuse erun. gudemi habula. Dereg dalon la nigi le unti la busera le derag dunu. Bariya guba lubay tinu, ayin itara lina lubay, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abay la dungi kata ibogu diti luay lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, la nigi bufunage soudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bay, soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayara ti la degun aba soudiru le dise guati la yusuru, lum aba le yusuru ti lum furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lum la rufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto, luru gayara la rufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi uon, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mama baya numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie baya nu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi lariyangu bahon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyin balari wakuwa hon, lirahi bunyu lewe miwabay.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariyahar Isaías.
2: Lausu gipe hama laduka waku Israel kai sagu larubaya, fiyuru gubaya hadagi asalbara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lararu ligibu waku sunu bowu lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariyagu meme Isaías.
2: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadagi waduka waku mungu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadiga irigi lau kate le guanarigu hadigu bay. Ligi hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Lariin haritida lerenu bungiyo.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinya ruti luagu masatri hadi.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Anile wagu bay na yumu na gwa lubungi yu hawagu Israeli na lunga salibaru bala. Aniyaga tina luagu hafulesei luagu anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu duninya bungi yu grigia lau igabiri le habuse irumbay haluwa ha harichara gu. Madingu ga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina diga ti lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu lariyan hare Moises.
2: Grige ha agufuliru tinya lurudu sun sunna gubay habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye lariyan hare.
2: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri tinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
2: kapa ararira lenyehi habay hilanya,
0: kaisi gubayrigu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti lariye gubay bungi?
2: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habay. Aha buwariye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungi kaisi rige richagwati, lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungi?
2: Le finya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wabuneme basalbaru ba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubay luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luagu ahi magambu ginyan lubay luagu? idal bati gayara la hagan bulwago ahin uwa habaya pulichi hatiugan hon idal bati gine gayara la ha pulichi ha grigia hon ahin uwa kabala auna hanya pulichi ha kaisi larima gutida lerenu bungiu
2: ma lupi du hachilere ha anugabali ugan buiti
0: gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugan lana salba uni le agamba hamalibe kaisi larinha guni isaias tida liliburu
2: wapurene kafir wanya lau hagambu ni uganu lewa pulishi habe
0: itara linya lubaiti lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru kristu uganu ligia abanarinyago magambu hamuti funasa uganu agamba hamuti tarinha lereru bungio
2: agambu wali hamala lilida sun flasu chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo
0: abanarinyago uwa gil funasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali Lugundu lida furume tikate la linya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni hama manani. Na kenga gudu badun hatiga aba necha ni hama hatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya Isaiasi.
2: Dari hama tina haa malu wa haba lina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haba ino haba.
0: Aba ya la linya guhawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamu tinya ani mabusha hatinya.
1: Romanos capítulo 11
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ati hon. Magambu hamuti le tanya gwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta, lagu lichu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariniaga.
2: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuri ibani latari, awru gali erede la hata gibani kui, ani busia tiyaki ya hafa huna hilabu.
0: Aba lariniaga bungi ulu.
2: Wanu dirata na sefe nwibu kukini ya nubaru wako, hama ahudro kugi ya nilibu kukini ya lewa bungi.
0: Itara memeginye, lida mburiweyu le, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubayiti, madari hamuti sun israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyo.
2: Adiga lumuti ya bungyo uru dereta hanigi, ruti ya gule maniho tihon, aliga li gule magamba, itra liyate chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
2: Taraba gulamu wa hatine lulu sada, lumu haku ya hakidu, lumu hasufu, darulamu wa haku marihi hamamala, sefuku wa lamu ya kinye hanaga lusunda.
0: Nalga da hati gueto, lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asalba runi, lu hameidi gidu ninya israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanigubai hachugra gu hong hamabai huriyu, Buiti mambai lubaiti le lumbai lanegni hazalbanu sun huriyo. Anie gini aba kate le naniyagu bai hon, huguja le mambai huriyo, ke launa hanyadina lubai bungu ya purizi ya hon haa mambai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, busayatina luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hazalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi haa mambai huriyo lun harandaru luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Aenderege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Aen gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara linya hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buidu tima huma harita go huma lagu mama lahu guya agda habal ilagle lagu ilagle la agda habanu hafu ga hanya guba
3: aha gama lumo chanwati fiyu limu lumu vichugu levenye guame lagu olivu
0: hinaru lagu gidawa hama gama lumo hagida rumbe ilugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubaiti hungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferudna lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya. Arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabwe huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu derege da la arula bungu yuhanigi Israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hama ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
2: Yedi ba asalba rabili sionu, aba mele ida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le nagida rumuriba ni hafigu.
0: Lagu gano le lagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humei ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun. Itara loba hiabin lu hasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidangi aritaguti luo gua weiri sigur lao le lubaibe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu abanrig ugubu, ani mama abanwe lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ain ruha li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Leg debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Leg abu ti bay, lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Leg idera guti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu la vuriba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hinse go huma humagua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungwa inebe gua huguya me huni wagua. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hayahua hamaha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao. Mafaira huma guribani luagu guribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lun habagalidun lida darangil hama sungubay. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tariha lerenu bungyu.
2: Au lu bayu mafaya yuguda negrige logo hariba linya burene.
0: Arinya gati ginye bungyu.
2: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga abu habai ruba duna hum. Itara luba badudun lulaika agunia busibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani. Lubaragin lira ganyin be wuribani lao buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigye lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusetibu babagali dun manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma lelurudun wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigya hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amuburikate libeina lira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai lelurudu bungyu, tariha lereru bungyu.
2: Magamba di taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iye logu ni aba, Mwoma dala kumege grigebu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
2: Hise la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyo keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyenu bay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubay wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digu bay labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, lumaburi lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai Kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyain harita guatinya luagu gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate. Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Leginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumu tigin lichugun lidurun le egi balin lugundu recibi lali bungi grigi ligi kata bunya dibugi lum bichugun lidurun lubuin am ai eredera buidu uriba la bure me lumbu ilari hin lau lira ani leredera buidu lugundu gabafuti bungi lum leredera gdani buidu ani ha ya ba hempulu anyahin grigi weiriguti hanegni aba weyu le am weyu anyahin hibiri afinya tin lagu aba la labu sun weyu cada ban lunti la cho ni le wago be larita gua le reid be somo beyo la degi en lulichu ni nebe se lu bungyo legi be furme guaru kate legi ni lulichu ni nebe se lu bungyo lugundu ruti etengi ru ni lu bungyo lago egi ni ligia le megi be ui lun lichu ni nebe se lu bungyo la degi ruti gi etengi ni lu bungyo lago kate le gayara be legi segun la fine nania gubali lira lugundu uala ni aba wadangi abagari duti lungu anariga Uwa ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyo. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ila bagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyo rigunye lungu lagusera gedun, ani sun wagia. Waranu baligi bugi elun wagusenu ke historia golderenu bungi
2: finyut na logo de bagari ye la ye bogori luago hago drogo bala sun ke ni bugi ani gufe se te ne sun ye ni bungi
0: kada lubai tiaba wadage lagoseru baluogo luma bungi lige mon lubai wichu gu hadunu wibirigu lubare ge lira dere bugula harita gu luma digu humani kata lega yarati la chugira guagu de ni hibiri O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago uwa la nikata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain, madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigla, ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni figo won.
1: Romanos capítulo 15
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru houbei ti da lerenu bungyu lung.
2: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagubei ti da lerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luago bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichuguba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Christu. Recibi gwa huma lubai ti huni wa gwa kei ginye le resi biruni wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bongyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun le seri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigi gubai hon wa gichagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bongyo lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bongyo lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bongyo.
2: Legia nici voi lupăi uite cu ne bumu haka na bonașa de tu. Nere mă băginie luagu voi.
0: Tarii ha regia lere nu bungiu.
2: Gunda huma necea de tu, ua rahama lumutu ne bungiu.
0: Tarii ha regine.
2: Sun necea de tu, sun fulasu alaua ha humai e goreului.
0: Lari ha regine Isaia tida lere nu bungiu.
2: Lepi pa apa la tutu vă buhese, le lupe il la cumă de lunia necea de tu. Ani emeni gini bolwaba.
0: Bungi, le ichu gumbali emeni gini won, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ru luago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buing hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburha adina hon lau lufunago tita garda to luago burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai napulichi ani uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gile. Luna nadigi bai nyala hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida ne seribidun lu bungiu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung na nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichi ani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei tania guni lereru bungi.
2: Ha magabu ni haji yebayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumula li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahin gweto, Neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo, luegen Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni katele, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maha bany huriyu, Lunti gine tihidera guninya afinya tiha mama bai huriyu, afinya tiha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lungigiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseribidu bon wama tida ligilisto sen kreabo hum. Dame leta chilun humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, kaisi lunti la la digun, hada iduganu lida afiyemi. Idere humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, idere gotad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun aquila, ni duganu lida neseribidun lun, Jesucristo. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, lucasalberunini bagari, tenkinia luboiti hon, animamarig au, Sungiye waduhan yu hatila na haligili si hamaba yu huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira. Mabu yiga ninyo ginye hon waduhan yu ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu yiga ninyo lun numada epenetu lehisiye bainu, lefurumiye biyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu yiga ninyo tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu yiga ninyo hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabu yiga ninyo lun ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu yiga ninyo lun urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu yiga ninyo lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu yiga ninyo ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu yiga ninyo lun nupaisa nun erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu yiga ninyo hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu yiga ninyo lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu yiga ninyo ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu yiga ninyo hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun yu ha hamabanya. Mabu yiga ninyo ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu yiga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarugu heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu yiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu yiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, lebure hubaru gara da to, mabu yiga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu yiga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu yiga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungiu, lega yarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungiu lagu ti wasalva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lukayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhenyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. ha lidan hanyabanya aba luma Jesucristo, ha aguarubanya lun sandu hama, ha sun ha aguarubalin lidi wabureme Jesucristo, lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabureme Jesucristo. Sun adane tengi ni bungyu huagu, luago abini runi le, rula libay hun lau lareimi, lidan ge Jesucristo. La diga lida nyadin la aba luma Cristo. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na cielo hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun, luago Cristo. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida ge la lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesucristo boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon, lu uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabure me Jesucristo. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesucristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabure me Jesucristo, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha, hada agiebanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange alinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibiri alinyaga, au lanigu Apollos au, hibiri alinyaga, au lanigu Cephas au, hibiri alinyaga, au lanigu Cristo au. Fani wagua nyulinya funagi ya Cristo, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badise ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya ugano lagu ti lonwe Kristo lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won, wagie le lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Lariya haretida lerenu bungyu.
5: Nagiri nchegubwe nijuu hawa chuko nye hawa, nagiku kwe gafrenya gefrendi ya luni katana.
0: Kati un hula le chubay au, ole ya rufa dahabay lilurudu Moisesi, ole la gasike ne hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lao ubo, lelun libidio niga ame au. Lugundu linda lichu lao bungyu, migirun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lao guanarigu lichu hao. Lubarege lira, aba laranse uni lun lesefuru ninya lao hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubay lao guruwa, le aba bay dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawabay huriyu. Ainti hon ha lagua rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bay luma lichu lao bungyu. Le hamuga gajara bay lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lao sun lichu au le ubo wagubay. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigur lao ere le uboa gubay. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lao sun mibe hama hidage chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aba luma Jesucristo, adiga liginye lun Kristo la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun lunginya ligia la wese fura gule. Itara linya lubaiti adiga oma ikei tania guni lerenu bongiyo.
5: Lebusinya tila na lungu, padugu wala lungu logo le latigu bi Kristus.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dame hale nidi bailuna dimule hajun luagu linare ubungyo adiga numuti mayusuno ga dimule inyo gubuliti. Dan le meja huma nubai malugun tina meja napulichin luagu amukate loidige luagu Jesucristo le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibu gine keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Dan meja le nadimule habai hun aba napulichin ni lereru ubungyo hun malu hati na nagani runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gu luba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wa wai igu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo limepelu gilititu unaniki grigia, likiebu nilalase ya boi bungiu, onhajise ya bubu nyalumu.
0: Aba la subu diragudani bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu direi sun kate ile lida mbai bungyu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lani na lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
5: Kaa gufuranda hamani wa ilisami na bungyo. Kaa gayara wa ilarufu tahalo bungyo.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seribidu tinya lu Kristu. Ha ichugubanya lung harufu tahani linaru bungyo le meharamu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumye warig le ubowaguna, ni awwa narigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung madunu badin na lang. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Aguda ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi kuma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. kakate bun be le mama be lichugun bungi bun ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun kati wagu banangu wa bungwa kama hamuga mama resibire gubmuti haganau kama hamuga risi hadun ibiga humali sun le gayara be habuse iruni sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwe guhuguya hame mege irunti ni kata wamagi uruwe gudugu hamuga huguya.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La pucha tu guaco, dale hiñera kuniva abawa bimiru niña, dale weibahon abawa wanduni, dale hadimure hauriba guaco, rutiva dimure buitijon laugurasu, chululumo veyule, ousera hamutiva kama lifeduna ubo, keikate le mabuse ruhamali krigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegun pusiganu, naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubali uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nireu hinsinyatinu, legun fliba ilima bungiu. Larita gua gudu badun luago ligaburi nabagalidun keisi afinyati luago kristu. Lung haje ikhani, le meme luwujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua le lagu inihin la aba hidangien, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwe bu iviye lira. Le mahawa bai lun ni hada ha mafinye banya lwago kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na, huma, le nyi hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le digbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lung hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lung mafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiribudun wabureme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gdalanu murusun levini sunfuluwar to idabon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lung aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lung wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suinagu bai hawaisun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lung hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Lena busa irube na rinyago hun, lumondara go huma luma ni aba le, aniyago tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wago nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wago hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubai la Lani gubungi ubo.

0: Ainti hagusera gudu banyan lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudu banyan la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahi inihen lubai uribu hagana gulagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluaha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nani ya gunyan le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luege. Buiti mati lung higiru lung liberu hong huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricho banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igaadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadu, richagu wadu, ladiga le ladigba wabure me Jesusu huwagu, luma sunle ladigba ilani bungi sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua. Lung lamudira gunina nikata. Lung gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lung ahoruhani. Ladigu wagubu lung wabureme. Wabureme lung wagubu. Itarakei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ya tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bai hagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
1: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumo le ondaruti lumo Kristu aba aba meme la sifiri lumo. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamo figo le hadiga grigia bogu di lue hagubo la diga damichi. Anganya ha edere geraguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubo guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubo ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungi labure mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habungnu. Inanu ni lagubuiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lung wugiri lung lagamaridun, lung ginye tagamaridun wuri, sunga da lau amari iduni. Lung ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lung ti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lung mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Ita gunhungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idu, gama lumu gayara ti hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye rugubafu lukala aba. Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwanya umari, aninya gatina hon luago buidu lahamuga lunheredero mamariga kai au. Gamalumu ahin sinya luboy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigil lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti teredero mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti genya ligiru nuguri lumari, hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani, mamalani wabureme, luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu, ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tua finya tulagu Kristu, anigunda atilun la sigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni, ugiri le mafinya bai, Barua tikei sandu luegne taubadna lumari to afinye bo luago Kristu. Uri ti to mafinye tu barua tukei sandu luegne taubadna tumari le afinye bo luago Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ain busei lubai umari le mafinye bo luago Kristu. Lu ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu iruninya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusa irubai bugu ya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusa irubai bugu ya wuguri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari lausun luguyeri lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle lagua rubai bungi lun lani gulan Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba garigia le resibilalbe saini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini da le laguna rubai bungi lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungi bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mawa bai damu ni lung aba grigi ya buwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubai te niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hawau grigi ya ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun lafinye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusu lidange lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redeno grigia kei lubai ladega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha marie ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa iruba inariyago murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha marie ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madihe ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seribidu nun lumari buidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun. amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungu walo bungyo dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon tarita gun luagu buri berese golan na ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahe buiti mati lubai lira. Lung ti hadigun ni le wagu bay harita gua luagu buidu la. Gayara ti hichugun lung tadari lung tamari idu luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubay amu agubrigu. Dereg dagwati nya lida harita gu. Luagu mon lumuti la lung tamari idu haru. Gayara ti hadigun ni le habusa irumbay. Buiti hadiga lung michugu hamanu haru lung tamari idu. Halubay ti ichugu tu haru lung tamari idu buiti hadiga. Ha michugun tu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agiri la. Ahin owe tumari gayara ti tamari idu luma le tabusa irun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbui ani afine ti na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luagu egi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inara ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ahi insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi rung, ibidi nye gii liriglinya lung keisi lubudu. Ahi le hinsia bubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahe lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digubali sun kate ani ligia le umbe weseribida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Le ida giebe la digua sun kate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinyagu bai luagu mama la kate lewegi bai gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi wegi. Mariba duntima wagia me luegi megi wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le. Nyei. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye. Leginye ueginye bai longe Kristu. Danluweiti hafigon hakontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Afigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudini.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarigu limba inuadig mar lida wabureme? Hafu ga manugu habadu na hibidi keisi apostolu? Ahin ti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu larufu duwa luagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi ya lun veresi biruni sunle ichu guba iwon, lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha, lua wawadi gi maridu, luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi ya lun wamari idu tuma aba uri, tuafinye tulau kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sunkei ladigu ni feduru, hama hahibiri apostolugu, hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave, maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria hare tida li liburu na lurudu.
1: Michi ka huma abusa de logo li yuma bulu baga su tane wat mari du li na le fere honu ali la nadi.
0: Mama laria gunye bungi u lira hawaguru gu baga su. Laria gunye gunye ke si aba hempu lu won. Luago wa fulle sen laburu du waluru du le. Lugundu dandu le awoha balimua ke si le efere habalin li la nadi. Lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Ke si ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimu anda hae teni rubanya lun latar? Ita la linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimu anda. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagimanule lichigubai bungyunu. Kati nafaye iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugu adna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyo, aba nadigin kama huriyo au, luna ganyi irun ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugu adna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugu adna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ganyad na la lilurudun bungi, kei labu ganyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa adna nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaruni nu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luwe ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labu aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badisa iwatinya ginye uwa la luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Houti agni sun hagia lida ge abameme egini le lichu gubai bungi hon sialugi. Gurati agni lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawiesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamago danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yuma hawa ma burikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyu.
1: Aba hayon igrige higa luma ata. Lari dien aba hagoe seru adagwa maricha ragoni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mollu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungyu lani angele lu lafaragun ya hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungiu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasi nyaron grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasi nyaron wanda. Lubara gien lida dame liabi ocha baguni. Larufu du bai gien bungiu hon ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidange egini leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidange lataru. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai lagu dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabureme Jesu Kristu uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubai, gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma linage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagagda wali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humai, reiha digi da michi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu ya tenji luni lugwingi ulogu le neji boi. Kaba gie wago hatimuri hanuago luweje neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwari wikate adiga humai sungu bai lunhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa dunia lun ni aba, ni hon huriyu, ni hon hamawa bai huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguago de niña sungubay lida sung kate. Mama rginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi, lun hafinye ruluago Jesucristo, lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Nidugaño, gunda tinahao, luago suma dan la harita gonuago, lumo luago fala humani, arufu dani le nichugu bay hun. Gueto, ani amo arufu dani le nabuse rube lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kei bungu la lichigudina bay Cristo. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lao lichugu dan le la furiidun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu dan le ta furiidun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubayri gu hamuga Lasarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buitimati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigumbali bungyu wuguri, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luago lubay tikata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Kaisi nari nila luago lidange la wuguri tadigwa wuri, itara linya ginye inari nila luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luago nibusi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luago aba kata ile sinyabe inariangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesucristo, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, meigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan eigi ni le la nigubay. Ha sinyabay ha nigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tilana liligilisi bungyu kei nikata, ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu, kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanaregu wabureme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nalibay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabureme, Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba laguba chagu nun, lun, lafani iragu nun, hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oho, nugu gule, lendetere ke lubuyi luagu kufule si, adika mebi humui kati le, arita guagu lendenu agu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
4: kopule tau di mito li sei ni iseri li dara di bungi huma le shoro ruo bai lau nita saga me hatu di adeg humi lunga rita bunu agu
0: itara linya lubaiti darime le lagiri budun wabule me ubo wagu saga me heigin fain gura huguya me divain to harita guag le luagun jesusu harufu dinye luagu ti longwe jesusu wawagu darime liabi furumi ugarga le egi tu fain tu guya Guralo divain tolani wabure me Jesu Kristu, madina mouga, la dignia figou lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabure me. Itara lian lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungua lubaregie leigunu fein luma latinu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabure me. Houlumuti, ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Danle hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabai chun lamu ganye bungi u lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu, Ha Maria Gadibanya. Lige Nabusa Iruba ilun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimoreha. Ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gamalumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinya ni lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guaga du sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri haba girigi. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lung Hafuna guagadni le arinya wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, apa ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau apa meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sunwa Gia, Recibio Muti, Aba Meme Sifiri Ligia. Mama Rigini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugundu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arige.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugundu Mama Na Agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigulu ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: lubarege lira leburi lumege gun ugubo le ari hubai kama debility ligieti maburi mege wobai leburi lumege gun ugubo le wanegubai kemi kata ligieti ma wadoira guagu dubai lau saragu gouniki leburiti libiri lumege gun wagubo le maria wasebei ligieti ma wadoira gubai lau duari ain buriti libiri lumege gun wagubo le garia wasebei memege irunti wonigiruni itara itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye, lugubu kristu huguya, anikala aba hidage, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstol gufunagie sungubai, profeta gufunagie sungubai, arufu da hatinha sungubai, odi sunhagia adagua tia milagro, gabafu tinha funagie sungubai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri hatinha sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagie sungubai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afagua humalubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayum luginya grigi. Le adimureha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimureha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum luginye bei la dimuri habungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudeninya lida kate lani na bungi. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bei la dimuri habungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi myonsu luma ginyeti bongyu o arufudahani la. Ruwamei halagu afarutinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafarubai. Ahain mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bai niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu waka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, hibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furi ida lida dimure i terencha, inani luagu na furie idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbe iwadiguni, lida adamuri ni gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondara guntila na ligilith. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha. Le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lumburikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Laria haretida liliburu lurudu.
1: Nadimule ba hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, numa hayumu ligugia terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gun apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimurei, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungiu hayumru guginye gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimurei terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba le belur aba le mafinye ti. La darira gubo lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hahudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guaguduni le harinya gubai. Ani uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aniye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun geririgu. Lun ti lama ni chun le ha dimure ha bai lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiu, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiu, lun tihagda agun hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinye tiyan, lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bungiu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungiu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun ladimure ha bungiu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, rede ila lida libidio niga lahu. Itara linya lubai tini duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu. Hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago ben apurici ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumi etikate. Arufu daha nali le frende inali bei luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungyu. Luago lunti lala suseredun. Larige meha longwe. Aba labunun. Aba lasaro lidage oveni. Luago luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungyu. Luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigine hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinyala. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagin aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masarun habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gu sungu bay ladiga lidagin la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaliya hama sungu bay larigin me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigin damele lagiribudun Kristu bo wagun ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi luagu ruwa lan sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyu labu gen lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungyu labu gen lubafu bungyu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. lubungi rugu bala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa burem Jesu Kristu, agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon, kagi ya naganya rubai lau lira, ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni, richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma aniye waguati.
1: Feri digida hamuti agubui umada go lugui du mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, naniya gunye le lung hanage busiganu. Hafu ganyembe aniye guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusa nrumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idaba la wabagari da yagta sielu. Ai ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adam lefurube tibuguri, aba me habuguri ima.
0: Ai nti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna, lari ginye aba me ibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha, ubowaguna meha. Libie ma ubugiri le wabureme Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu Adan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu Adan le lana ubo, gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyu, lagu sinyala hebeluno grigia lau hagubu le ubowaguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala, aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie, wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladun, la sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, la sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai, aba meti lagunfulerun le buruwa nyubetida lerenu bongiu.
1: Ulula aganye vili lupanfowe, oweni agegi bubo fulu baganyeri agegi didiragu
0: figo limira glebei oweni ani lurudu lubafu bai figo thank you wanya lobungi luago la ganyira gduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bodem Jesu Kristo lige lubaiti ni duhenyo hisnya tinyanu itara meme kuma dereg dagulida hafinye meret
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Narigulida,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jerusalén, abame nicho con gara da hon lun, hanegni sensu le hon dara gubay hon, wadukanyu ha nyen banya. Ahen ginya lunti lubay nidi, houdi banoma. Lidan uwe yesu, nasa giru ba lobo wa uginye Macedonia, lun nerederu fiu beyu nyen. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu, laiginya. Hafuga neredera gun huma fiu dan, o nasa giru ni la sun lidani huya nyen. Gayara baiti hidera gunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligu erigina arihan busent na neredera gun fiudan huma ahen busen waburemi. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Hocha huma lu gunda la haganagua, lu gundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega huma ikeini kata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi nja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lu Apolosu, Lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumine banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha Jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capítulo Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hon huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digidagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidagu, lungu ginye heresibiru bala digidagu lungu gayara la hawa.

0: nduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lwagu hasigira meme bala derebu gunyulida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Eresi birubaginye digdagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lwagu saragu lene guga le wasufurirubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandigwa tiwa yebe wongu wa kaigirigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwagu. Lwagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu gutiye tengiruni lubungiyo, lwagu fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won lwagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, lwagu waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu gubai bungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasigiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteu. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, hei siya choyuru ni lwagu veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi lwagu lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon lwei niru dagwagudunu. Lugundu kabasan agunda ragwagudana ahi mama lubai huguya ha hiru dagwaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilunu. Mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ragwagudu nina, ladiga choru nani lwagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha baru garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huwagu, dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru dagwagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri, luma weiri la na weiri da guagudu ni hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichu gubay lagu garigi aligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhu guyame gurasu lun luay ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun, lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun, lagu kate le lunginye, nasubudiru ni, ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate, ferud na nubay ginye, ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferud na numuti huwai ginye ligibu ginye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lung nuwadigi maridun lagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega wawayginye lasubu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa ha lungbay hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Honha merece birumba ni ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagua. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri aha gara da to warufudu bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le, ladega hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa lun nikata la wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luago wasal baragule. Ahin weiri lubai luweiri gun, meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungyu won. Weiriti maati lueri gun uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu ligibuge weiri guni le guetoti bai. Ahin ti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati lueri gun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habe lau lufurangu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. chululumun danle, danle jalija no libru burito, la burja bon moisesi, darugua tuaba belu, lau hasamina, loigun faranda jama. Ainti danle le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidarum belu tuguya luay. Wabureme Cristo, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei lueiri gubungi itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungi wada. Lasusere dube itara, ladega ladigni wabureme lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule, labun warieha, lau lareini. Lubara gialira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai, ladigun aramu da guarigi. Mosa enutiwa lau ieni, masansir wame lerenu bungi. Lubara gialira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua rubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye ha lun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasamina lumarihi hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Jesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runiwa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihiniwa luago lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wa wei. Anihin da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, Wonwe furumi eguargu veyu loegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itaralinya lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigai ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijena tinure hama.
0: Itaraginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimure habai luagu, Lugundu subudi wa muti luagu bungi ula le asara gudu balin Jesusu ridage oweni lasara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu murusu, iseri deina wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadora wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. mama hamuga wabuse irunya uwegu lumbere denu kei uwani uoga ugubutau. Le wabuse irumbe lun lasansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mwega wagie, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni lwagu le lumbe weresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani lwagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru lwagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwaudi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigu ni lugunda wabure mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibu ya Kristu ilun laguse ragduniwa, ilun liresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lung hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ani lili halilubai wawo, lwagu lufulesen bungyu. Ani ti malu ilun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wa wagu sungu bai, hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wa wagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luwagu meha aba daa, barua mutimeha Kristu kei hanigu ni lirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun, wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien logwadina Kristu, aranda rahuma luma bungyu. Madiganti Kristu ni abafigou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadgi maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
2: Chiluti talo narusutini nareini hun, aba nonuhuni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nidreguni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufudini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebuna, lachugeragun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, Dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadigimari lumbungyo, darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide ihadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihenda ibihati wa inebese, anihenda anaba wagu watiwa. Ani henda adimire hovati buidu wa wagu. Ani henda adimire hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wa mani inaroni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubei. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
2: Naka na ubo hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, au kwa habugi ute, hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye, hama finye banya.
2: Disi huma hawe, linya habure, magure huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye meneranu yu, linya larinya kwa habure visunti kabafa.
1: Segunda Corintios Capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisinya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia niaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huajin. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachili no titu. Animama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubei hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi dagwa ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lulayusu ni iru nile wawagu bai lungwasakari ha. Barulu muti walidon asalbaru ni. Ani mariba ti iru niligia won, ahin ti iru nile lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu dagwagu dalau larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lau tisun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga latiga nasami narunyala saragu lau grigi le digi bani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu idara guahuma alisungu guya lunleresi binongurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu luntitu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru nila sun le aniyaga wa maali bai hun itara linya ginye inaru nila le wariyagu bai lun titu luagu barugu wa wama uongu wa hau aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri ha bai huma luma luagu heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suinagu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago lare ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo gubun Macedonia. Lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufulesei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigilau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amuda anihimbe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malom kwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinya tina luago weili la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luadigi mari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lan na ideha ni lungwitu uweri kuni lubungi, luginya walufu dini lwagu pusei hama, afinya tunya lunghita na kuninya haduhanyo. Waranseru nyei, sunkate leba ilung, michugun wama lugaro lung, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lung wadigune sunkate ilau arumani, mamarig ligibu gen wabureme, hagibu gen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bai luweni labuserun, le seribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lao onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lao sun hugunda. Le alagdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lao aba insia ni le tima timati lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyundu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyu luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lunle ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idevesei le lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni ideremue le hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idevesei le hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luagu ruhalila aba onwebu idevesei won le sinya wabai adarira di mure le buiduru guti u buidun lun wadimore ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau ava emeidini le lumagnete Kristu, lui hamuga higiru ni bungi, ladega icha hanadun lun abanrig umari, lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun, lui heseribidun lausun Gunfuli lungo Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricea luago amu Kristu hun luele uagubai wapuriceha o heresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai o heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gama lumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la, lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le na dimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubo le, na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu hali weyasu jarafa na lun nowe, سنگ خلی وی از و حبیت و نینخوری و لاداران دی نفو بیتی او رو وی از و هیچ اگون رومن ویوه نواغو ابا وی از و حچامون اگون خوری و دبو نواغو او رو وی از و تبولو چوگون نیتو ایتا بون ندگا وی از و ناو ابا وی از و سگتی نا ابا آلی بلوم ابا ویو اناغ باران ها لاریگ تبولو چوگون نیناو اوی اسو خاد نسراغو لواغو لوادگ مانی وابوریمی انی لواغو بوری وی اسو لگیا داریگو ادینا نونگو لیدا دینچو دونرگو هادا خیبر تینا هادا نوپایسا نو لوم هادا ترینچا داریگو ادینا نونگو لیدا دینچو اوبورگو عرابو لوم بارانها لوم لیدا دینچو هادا گریگیا انینا گوتینا لواغو دوکنیو هما لویگیا هسو کریستو لی حجینی Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumu guga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ai abriga aba griga lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ai lunti lubai na pantaha balau buricata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Cristo, le umbe lunti la, lichuguni wa weiriguni lun sunda, subudi lumuti luago inagri ni la naria gubei. Dameha le uburugu nubei damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubei lun, uruwe. Aretasi, ouni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligi alun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lida gi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogu. Lausun lira, nabahe da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayera tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, nadimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse nadimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gubai. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bungi yuno sielu, dari hamuga lungu gajara la napantaha luagu. Gama lumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufrira gdenina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hata. Anikuiti witi lira lomba watu nison asufriru ni. Witi mati lari nino bafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu dini Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, Apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua. Arufu duwati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aban ikhirigu hun ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ikhirigni hun. Mama nalugunye le humabai huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe luma. Yegwa lumutun funage titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu. Adimuleha hawagu hiduhinyu lau panta luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudu nina nubungyu te busiga nuhau. Lue gunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiyu aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nouseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nidera gunun mama lun nagini chagunu. Gwetoti ni duhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburu hanyo garada to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nun lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lu bungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi humalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabusa erumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfu ligidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia. Marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea. Lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La prishenye uganu lani na afieni. Le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Teri, lubuyeri, arufuda haninum. Lubaragen lira, subudirugu, hamuti lagu bungu la ichugubalin, wadagmanu le lana la purijun uganu lagu tia salva ni hong hama bayahuri yunu. Itara kaibuga lichuguni, wadagmanu lun feduru, lun la purijani uganu meme ligia hong huri. Ariha umali lagu bungu meme la le, nadagmen bay lidange feduru, keisi apostolu hada huri yu. Ligia meme laginye, nadagmen bay nidange keisi apostolu hada ha, mama bayahuri yu. Kaisi subudi lani Santiago, Fedro Luma Juan, ha anagu banyakei weirigu timatinya, lagu bungu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, Amuri hari gutinya wa malun warita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, Aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, hama bain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay harinagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, lagu maibugu hama uwara luma inarini le, Larufu daha bai uganu lagu tia salbaru ni. Aba nariyagu lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu. Babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bai huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira. Subudi wa muti lwagu uwa bailani aba arichara guti lwagu ladigu nile lubai bailurudu lauru gubai la finyeru lwagu Jesu Kristu larichara guwa. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lwagu Jesu Kristu lunga yana baila warichara gun lidangi afinye ni le. Mama lidangi wadigu nile lubai bailurudu. Lugundu uwa bai miaba arichara guti lwagu rugu ladigu nile lubai bailurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu khali abagalida nida. Ibagalina abagalidu bai lida nugubu, na abagalidu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
1: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichigu lonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai.

0: mama luagu gunfuli humani lurudu ladege. Ladege mbali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
1: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wabiri richagwa.
0: Lige lubaiti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyei banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu. Aba la nagni inyara waguni luo ugun, bebenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyo.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dubay lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyo lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi filisandu le faramase lali bay bungyo. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adigati bungi abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichuguni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungi luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma liluridu Moisesi le faramase luboy bungi. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichuguboy bungi lun Abrahamu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichuguni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi framase luma liluridu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yuti da lereru.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunya. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye louni girun lurudu. Lirahun ibongi sunhu guya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni Vuguri o vuri, la diga lao linda nyadin la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadin ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyo liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen liluru dun moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyo kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyo. Abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gueto, kei subudi humali la bungiu, o kei subudi ladan la bungiu, Ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, la diga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai nerederu huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha aucha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai Lun hadis da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busentina hamuga lun anahen la huma gueto. Lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidine tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniega humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mamabo idamuni Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, Lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunta goba wori maru ritu to maru. Wa goba la ugundani buge ale bidie boya gari dunibu. Lugundu gibe tima banya tirahi to mebere se wabu ngao suguta wori to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kai isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumye gwaragu agura houni. Aiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau suntiru. Lugundu sinyeti gafara la atiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Cristo. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Cristo Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu, luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luagu Jesu Cristo, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humei, luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun, mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hantimure luagu tilonwe Cristo luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun honguwa. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubai hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura suni areiduni lubuidun igaburi uwaraguni unabuguni raguguo unguo uwaraguatiburi igaburi le luma furumi eguari gulurudu halani gubanya Kristu daguwa hamali sun la yumaha luma luamaha bu ugirigu luagu guruwa iterakei wabagari dun lidage sifiri lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyun la wanangu wongwa magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas capítulo 6
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani ni kata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digiti bula la ubungiu. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugirigu. Lichuguba aba alubahani le lana onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lana ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adigai kate le buidubai lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubai na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bai meha ladigani bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lun tilubay wichugun uwerigun nilu bungyu luagu luwenri larey nile lichugu bay won lidange lirag lehisi abay lun. Ligie afayi habay wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweni lareini. Le larufu du baibungi uon lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubay uon. O warita gun ilan le lasamina rubay ladigun. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu uwe keile ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wabungi lumage binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le lidan yin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubayti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareoni. Ugano le anigubali asalba unikun. Aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia. Achoru rubalin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubay wagia le lani gubay lun linyuruni wa liri luago luwayirigun. Ligia dan le lubay nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bay hon sun ha lani gubay bungyu. Masuti netengiru ni bungyu huago dan le naritagon huagon lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gdubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagdini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubafu le mebe habay le nadagi meinbe wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi en lombere yagta sielo. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielo bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bay haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi meibai hadan giha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubayiti luago lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufuduni luweiri winsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigubalin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagia binari. Harita gwa huma lubayiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama se le labuginye bai daradu ligia. habagari dunya meha ubogo memeni ginga ibidi ega bungi hun ainti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise be loi bungi gueto jarafad lun lau lonwe Kristu barila diwa Kristu lidon aranderuni la diga adiga lanya kuriyu hama hama ba in kuriyu lun aba meme hama nechani ani lida lugubu guana rigu gringu alumuti gaga ni go le meha afani ragubalinya Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama haa mama bayi kuriyu lung ababanya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu hama haa mama bayi kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi lumabungiyu. Adiga inalanya biyangu bayi lung abarigu hama ugubu. Nyambi ti Kristu aba la pulicha ni uganu lwagu ti aranda runi. Dandu hun kuguya hameha dise banya kei won wagia hameha jarafa banya. Gajara ti wa jarafa du lumbungi yu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungi yu. Sun huguya itarahinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubay apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luai gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungu wa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi ya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarigin sifiri, itarakei abarigin la emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyeni, aba badisei, abarigin bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihei ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru na la nyata ruti lumago. Aba buri lichu go bafu hong brigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una buti mabai ubo wagu. Le arari rubai ligia me meginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia me me ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baroni. Hibiri lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwa raguati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwa ragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongo lun feri di go. Adiga tiensun luyeri ibije la ugundani. Ahinti huguya mama linya hafuren de irulo mage Kristu. La diga inaru ni luago agamba adun la luago Kristu. La ulidan huma abaluma. Furende humuti inaru ni le lidan vei. Ahinti luago binado li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun halibai. La diga hayuma hale geyera guadibai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga, lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lano bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El diangu ni hubai bungyu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje hani, hisinya gua huma huni bagua, itera kei wisi edun lun Kristu, aba lederegera gu lungu o wagu keisi idevesei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lanigu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hijugwe tengiruni lu bungiu, Subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: Agagudu oba bukuye le arumu saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hahumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. hisia ta lumari ugiri lunu kei luwenri wisia nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lidage le binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibugie keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya haretida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma lumari. Aba mihaye biru itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisia ta lumari lun kei linsia gwa lungua. Lungin inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la tabun ani wikife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani da gda humanya hisanigo, agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai la wabune mesegun buiti le ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau lanugni ya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu uto lichugu bo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma lue leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugu bo bungi hun lun gajara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli te le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na purcha ni uganu le, le uwe vien bay na dhe ruwa gweto. Afuri da kuma lun na purcha ni uganu le lau manufude keisi lobudbu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bay. Ligie nauna habali hun lun larinyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwege Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi la gwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo. Eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun. Kuguya iduha nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengi runi nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gunina, Aburu chagwago de uganu lelan na salbaruni luma gefurumi ya tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulale agume serubai adige ilubuidu luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati luna rita guhuago itara lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungi dandu dan le furinsu ugunyadi nala. Kaisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huwago la luweiri insi habuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huwago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bay sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bay Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bay nu, nyumbu ihali lun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubay tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, Lau harihin luagu na do irunya la, luegnya na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu ladega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luago esefuruni bay la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungi unuago luma ladega lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubay luma le nagurabubay lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Arihua meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligie oweni. Ayinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuadaha, ladiga nachawa honya luege biyangu bay obu, lida aba obu buseti na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obu buiti mati hun lun nasigiru abagari da, anikei choru nani ikate ile, Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lunidera gunun lunhasigirun hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagundarun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uara gualali gabri habagari dun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu direg da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri luluwe Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayintiruja liluwe Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Lisin habulun hichugun dugda go hon amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme habutida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu laha nigni amu grigia huay guanargi. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha. Alo humei ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugun ti largu ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hun kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa ani ladiga lagambadi. Aba longwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun kakuduragu lun. Gufese tuguya mesun inyanye lagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da. Danle meha humanya dinala. Agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumainebesei. Dariha subudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon. Lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, lau nasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suser denu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Lehona abai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemege irubai. weri te lalugun huagu ani gribeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lu longwe la diga leseribidun lun Kristu. Dere guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali be hun ani ruti lira achoruru ni hun koni igwa huma hungu wa hawai only haburi adagu banyaburibani ha iba agubalin ugubu ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati mama hagia ladiga udugu atiwa lubungi la lubafu lani sifiri le wadabe wagia legunda abe la wabagari lida Kristu Jesusu ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luaguti ugubu lausun gayara la hamuga nemeni gidu luagu ain samina lubo isomu badi lau garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia garicha timatina widu weyu lari genagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu lugundu hada gnieti na harasa israelina hada gnieti na lani benjamin turibu evreu au luma genagura hon evreu guginye nagubrigu fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu uo timeha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu ahinti gueto sumburi meha kata ile le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa runu mutikei nikata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu feridi nali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu lunadari lagunungu walida aba luma gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma liluridu lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu richagu ligia aba kate ile lida gieti bungiu ani luagu afinyeni lanyura sunle nabuse nubai lun nasubudiruni Kristu buidu buidu lunasandi uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia mama naria guyon luago chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le mania gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri le nadigubay nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi la adina Kristu niduhanyo mania gutina luago ibiha nali la sunkate ile le nadigubay nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnyabay luna childiru lumun lebe ha iba agoni ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielo lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida som kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungi utebai apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na haritagua ahi wagia, sielu na wagia ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun litu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duga nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weli la nalugu nugunda luma na fairu waha. Itara meme kumaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagu wa keisi iduka nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagu wa hama. Lugundu afa agu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Salvaroni.

0: लिदा क्रिस्तु लरिहिव बुंगु ले मरिहिव भई लिगे इगिरा मौ भई ले लौगिय भई सुं काते ले अदगु भई लिदा गे क्रिस्तु लदगै बुंगु सुं काते ले सेलु भई लुमा ले उबोगु भई दांदु बुरी काते ले मरिहि भई केले अरिहु भई लिदा गे क्रिस्तु लदगै अरुय हनी गुमादि लुरदु बुरी लुमा बुरी उबाफु अनि लुंगिय क्रिस्तु लदगुवा लुबारेगे भई सुं काते अनि हलिमेहा क्रिस्तु अनि लाउ लुबाफु इनिहि लुबई सुं काते लिदा लुबारा लौगे सुन लीरा क्रिस्तु तिचगद नबई लिलिगलिसि तो मेमे लुगबु लिगिय लगुमे से हबई सुन काते लिगिय फुरुमिय बई आसारा लिदागे ओवनी लुं मोवे दिगिया लिला लुं लिगिय लां लाउ फुरुमिय तिउबार लिदा सुन काते इतर लिन्या लबुसे रुनी बुंगियो लुं लिदा बला क्रिस्तु लगाना वा सुन लुबाफु लिदागे क्रिस्तु अबा लरांदर गुदनी बुंगियो सुंगु बो दयार गुबई लुमगु दांदु बुरी काते ले उबो गुबई कई बुरी ले सियलु बई अधिक लुमुति अरांद उन्नी लिगिया लाउ लोवे क्रिस्तु लागु गुरुआ तेरेंच बुरी मेहा हुगुया लो बुंगियो लागा निगु मेहा हुगुया तिदा हनिगे लदिग काते उरिबति ले हदिग भई आहिं तिगुए तो अरांद रगदलाद बुंगियो लुमगुआ लाउ लोवे क्रिस्तु लुं लरुफु दुनु सांदुन्यु मदासे इरुंगा अनि मदुरुंगा लिगिबुंगी गमा लुमुन लुं तिखेरेदरुं दिरेग दगुलिदा हफिन्ये मिगिरुंगा हुमै एमेनिगिन ले हुआगु भई लेलिचुगु भई उगानु लान न सालबरुनी ले हगांबु भई लेगे उगानु ले अपुरिचि हो भई लिदा सुंगु बो लेगिन्या न पुरिचि भई आउ पाबलु ग्वेतो गुंदा तिना लाउ ले न सुफ्री रु भई हुआगु लुगुंदु लाउ इगाबरी ले गयारा तिन निदरागु लाउ नुगु बुगुआन रग लुं लौस्तराग दुनिवा ले लुंगि ले भई ला सुफ्री रु नि क्रिस्तु तुआगु ले लिगलिसि तो मेमे लुगुबु न्युबु हदिना लुं अबाबा दिना ला हादागे हा एसेरी बिदु बान्या हों लानेगो क्रिस्तु लुआगो वदागमनो ललिचुग भई बुंगियो नों लुआगो हुफुलेसे लुना पुलिचा निलरेनु बुंगियो हों कै लुबुदुबु उगानु लिगिया काते ले मेहा आरामु दान्यो लुबई बुंगियो लुमगे सारागुदा गमा लुमों गुएतो सुबुदिग दलाली हों लानेगो हों लबुसेरा बुंगियो ला सुबुदिरग दनी लुवेरी इरिसिने ललिदा भई काते आरामु दगुआते ले हागाना गुआ नेचा नेगु क्रिस्तु काते आरामु दगुआते लिगिया अनि अनिहे हिदा अनि लिगिया ले उआगु भई हिचिगे हेमेनिगे लुआगु उवेरी गुनिले लुं भई हिबिहिनी सियलु लुआगु क्रिस्तु वा पुरिचिहा एवेरी दिहेइना अरुगु दहा वगिया हों लुं गुं फरांदा हमा बुइदु बुइदु लुं वरुफु दुनिया कै गिरिगिया रिचागु अतियन लिगिबुगे क्रिस्तु लिगे नुवादिग मरिदु भई आफा गोइना लाउसुं एरे लुमा उबाफु ले लिचुगु भई क्रिस्तु नु
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubai tilun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyera. Gayara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harihinina anahin huma lidan nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lidan nyula dan sun kate huma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati mama luma gineti Kristu kate le karufu dahabai lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gon grigia lanina ubo ule ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu le lichigit na boi sun ubafu luma gumadi lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gresibi humali la Seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma la diga hafinye luago lubafu bongju le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lidahi figon, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongju. Agun flireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, ruhali bongju iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de nebungio lurudu luma burisun gumadi le contra bewago laulada ragoni lago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe be lago gurua. Hawe aba luna budagudun ninya ligibunya gridigo aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niaba anyawari hatun lago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lue yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marg da bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luago ti burikate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lan nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigin le harita gubai hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun loigi lonvere bungi. Samina kuma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa laniaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua ferudna guahuguya mehuma wagua itera kei ferudna lanun Kristu. Itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. la diga ligue laguan rubai bungi hun lun abarigi huma ugubu. Abaga di dey na lau darangile, geten giradi huma ginye. Bungi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka lagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga ole la harinyago adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengirene bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lunbe hadigni keisi afinyatinyo lagu wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba isanigu agamba humanya hagubrigu lida sun kate la diga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diru ninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lungwa bode me Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. La diga lungwa bode me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adiga ti uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le la diga bai ani aba lau la nignia bungyu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadagiruwa. Afuri da huma lun nasubu diragiduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nauna habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le kupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke Bernabe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadage huriyo afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huwago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafirasi huwago luma ginye hawago ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinye tinha onde ragubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua houna hon me lun haliga nutila na ligilis Laodicea aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma silibano, labo Timoteu, o abiro em hogar da tohum, huguia, tila na ligilisto, o burgo bom Tessalônica, halani guban waguchi bungio, luma o abureme Jesus Cristo. Recibi huma areini, luma darangilo, luma ge bungio, uguchile, luma ge o abureme Jesus Cristo. Niduhanyo, lunti sereme o mani bungio sum ada huago, keisi ladina tila, lugundo laweri dunya hafinha sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi in Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufri. La diga richati ginye lun, la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyo, ma digu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, Harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesus Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti niduhnyu libugiru lagiribudun wabuneme Jesus Cristo. Lun wondaragun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimurei burile uagu ti larinya wagua luagu luma gietila bungiu. Nituagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnyetula. To harinya gubu luagu chiluhari la lue yuri. Lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungi. Marita gohumuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gweto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridon lidon larugonga. Ligia balafu wa chungugiri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigu dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa lun heye du niwa luma lun hafinya ulagu iyeni. Lun hasie diru niwa sunka maha bain hafinya ulagu inarini. Hinsi nye regu ligia ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salba no la uganu lewa puliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri kwa bure me Jesu Kristu. Itara nian lubaiti ni dukanyo. Derebu kumeme kuma, mabule idagun hukunya me luwai buri, arufu dahani le ruwa maliba ikun la udimure iluma tau garada. Kwa bure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu kudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wama, ruwa muti meha gumadi lehun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lung sun wada. Au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile ni duhenyu memegen ru wati na burikan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chuliru balan veju ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagia me. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu adu banya ariabu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la daura gun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wa maa luagu wa salbaru le itera bai kei bunidi le aubei la daure sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo lanua dirawa. lumi bihini asal baru ni lidang yang wabud me Yesus Kristo lanu adirawa. Ilat Yesus Kristo wago lnu wabaga di dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rume me huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kai hadigni kuento. Niduhenyu, ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagi me mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi hama hun saragu lago wadagman le hadigbe. Abagari da huma lita tarangi le humagua. Aniega tibagin hun niduhenyu, lun hererun honha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu honha magura sumbanya. Lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye. Lugin e gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani lwagu buribani. Houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku ma sereme ilun lwagu sun lesu sereduti. Ani hale labu serbu ibungyu huma gen keisi afinye tiyan lwagu Yesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyo gubay bungyu hayum lugnye hiduganyo lwegye Yesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lwe isun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungwa lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Yesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun kate le hida. Niduhenyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Yesu Kristu. Binilo wabureme Yesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei da imeme ba uburugu Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le baririgu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyero luago. Le lumbai barufu da ni honga finye tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyero. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungyu lun Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Yesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. lausung meha adimori hana wuriba luagu kei bungyu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweiri bay na sandiru ni labiniru ni na bungyu, uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dumbay lun bungyu, lugayara bay la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinyeru luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo man lubay uweiriguni luma inebesei lun bungyu le Warua itebay, lun sunda, le moveda di bay, sinyali gya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun, manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme ilu bungi hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe lun la faye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun gugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransiragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha, derege guanya banya hongua lun bungyu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladigbay bungyu furumie. Larigin ladigon eva. Mamagin adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digun. Lung alidi hatiba ila aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aranse nyula sunda lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aranse nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinu lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyungarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu du bay won li bugiru wafinye.
4: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richagu agdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi wa ligia sielu.
1: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aniyega tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyega hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridun. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia niburen gidi bula. Lubara gien lira, lunti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo ba bungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini, itiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari, to erede rubon tabu gwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin lagu bungyu, merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kate ilwagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kate ile hon, madein hon lamu ga hon lwagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uru wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligie nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
5: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwadu maridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon ha gibo ge sunga finyetinya, lun hanufu de don sungu bay lwey ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma ha gibo ge angel ligu ha, la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao ha neguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati, tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia, arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfuli raluma bungiu, Aba barugu watungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aban la omwebu irisi ni agonfli uni lumabungyu lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wabai gadauragun lun ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu senbanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni Aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyayen sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefenbi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagi li niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la houserun le tima timat. lung aran se yung hama lung hichugun luma lung hafaning hani le hama bay. Itara luba honda ragun irisini hongua sielu le adura rubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugu bay labugin bariyaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bay subudi le igira gudu balin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nira le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wagu sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inair niti le buagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihi laginye bida. Lige nania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabu lugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insi yani luma raguguo unguo, lichi gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lung wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Lige nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Darila amuge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti. Uwati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe ilaganye nun ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luago le narinya go bai bun, aba me gun faranda gdalani wabure me sungu bai bun. Harita go ba luago Jesu Kristu, la diga wa gun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi ha bai. Le uago bai na wanda asupiruni, darilu nagira wa gun lao grin.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gamalum

0: uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubay, agura batina lun mabahu dun lani bongyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abay huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loy oweni. Ani le sefuru badina loy sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung, lung suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
1: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyeni. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lum baranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyagu nebun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidi hati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu da gu hon amu la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuliyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia Kretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di Grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi, ain hon grigi ha ichugu bali hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya luagu subudi la bungi hon gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti luagu ibidi la hon lugundu misi nya habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Titu, lunti barufu du ni le uwaragwabe. Aniya gabakon alidi hatinya lagu lunti la derega dagula hauseru. Innebe wahagi eme buidu hachigu derega dagulida hafinya lagu Kristu. Buin lau insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama mabacharu adun hagi eme. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hereru. Lun harufu da hahon gulinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu haruma hagiya aranse hagiya habinye areida hagiya gagamba di hagiya mekon hamarigu lun uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma dagud niwa legumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani, itigay na gurasu, ererehe ina lausun ubafu, michigaba lugar luba neguni wakai mikata.
1: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagi eme lun hadegun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagi eme, lun unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, lau larichara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau lareini, galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung hala afinye bain lagu bungyu, lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurudun Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubay ani lasia dirunyen la lifigon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobay senasi le subudi habubay lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Furende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. mabuiga hanya sunha numa banya bun, mabuiga wanya honha hinsinha bubanya won keisi duha nyulegi ya Kristu. Binila ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirinha boi luegi na pulitinha luago Jesus Cristo. Na buirinha yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi em Cristo, bun. Filemon, le weiri bei insinha won, le guinha wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu guinha tila na ligilisi ha, onda ragubanya bubinha, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Tenki numuti bungi suwada lida lena lita kum buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Cristo ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abimiruni le, wabihi bai luma ge Jesus Cristo buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai. Leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesus Cristo. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesus Cristo ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege na purichani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga bugu ya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guana rigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lung buma bai la gueto lung sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lung ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu, agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu, ama lihabon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga balansigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nuguginye. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesus Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesus Cristo. Itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebei ladugai ubo anirule luligie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti lire buingiu luerugu luguchi luogu ligia meme buingiu bai ligia dugbali sunkati laulereru le gabafu bai lari gelachibuni wafigon aba la nyuru loige longwere lala bwingio le sunti kabafu usiel. Nyubi halilire bwingio luwairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti bwingio ni aba nwai yasu, lu ni aba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, buku jihadi.
2: Maria nguligia logu ni aba angeli.
3: Aba badina uku jinu, ligie me aba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Butuku huma sunani angeli gunu.
2: Laniya ka hawagu angeli gu.
3: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kamagara gali. Adu gati ge lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilu lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu chaditi balu iha. Eniyama aru iha nile lani na richagu. Hisi eti lebui kubai pun, yele goli gile buli babai pun. Lige niki kubai, au lebe pun yute, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiri.
2: Arinya gati ginye.
3: Bugu ya, abore mi, dida lagu meseha, adaga pumuti bo, la ubuha bubadaga isiebe. Lagu mutu basielu, lumo bo, ahi bugu ya, berege ubadu sunda, la waya tu publike idelu, babaru cho kubai, ke ya ba idelu. La sansi luoba, kei dalgu, ahi buguya, aba meme madiku, magungu juboi bibahgan.
2: Maria kutibuingi uni aba woyasu, lu ni aba angeli.
3: Nyuruba loige nungwere, dari nikibu ni ebaga ni, labu ni ubugudi.
2: Sunga angeli gu, sifiri gu aservi duti nya lu buingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon. Ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin won lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
5: Kata ya nusa ubire lupasa unerbala hawagu, kata ya nusa firike lupepele sebala hawagu, atika kumuti ya kanda buba hawai ahili, gamalumu dagu kata kumuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kata ya.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, aha ti lun lonwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingiu. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingiu lun gafara hama sun liranginyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lire buingiu le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le onahaboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya kwa wabu honi ibirigu. Nere mwa kwa wabu kweli honina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu kwa wabu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kwa ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe, Kayara lamga la grincha uni lubafu mafia le idangebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalumuti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de lue oweni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inutimati. Le gufli la u gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafi hongrigia la u le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayara ti ginye lidere gunu alida le ocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4
2: gwento luboiti kaya niye kwa la bena hurenyu uon lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, loguta salbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon wagochaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
3: Lige na afinye liboi, lida ni gani, lwagu mebelu bayalaha, lido mfulasu le emera kwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu wa tida lereru buingi luagu lisedu nweju.
3: Aba lemera agunguju lida gesun lodi mari luagu lisedu nweju.
2: Ariyan wagwa ya ligi ya tida lereru itara.
3: Mebelu mwenye nidu mfulashu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti luogu aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligi ya laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidu emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
3: Kugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulumu ti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubayi ti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun lunwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto binyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa gida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Harufu datay kala tida bay wanigi. Uwati nikata adigi warigiti lugayara la laramadagun loy larihi buingiyo. Furaa kuti sun kate lun le lumbe laguse lagadunio. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi yewon. Lugudeme habula yewon idere kwa lawame lau laraini lida vemege irun.
4: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anuwa da hauru yugiti wada agen lun ligie bala wachigidu na ligibu ge buingiyo. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingiyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gduni luagu lifigo guanarigu. Kai kubarigu luogu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi ya lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la susere du lungu araon. itara linya la susere dun luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubare weiri kutile lungo. Kaibu galarinya guni lungo.
3: Nirawe gugwe, ugunye, gugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
3: Fadiri gubuya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristo ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gualigia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen owe ni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristo, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gua li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hu. Ani heri yangu tilariya wagu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru mwingi uhu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nye haa gasuba ya hatu miligi lubarage hamoga haigi ya higi nile dugdati. Hafinye tinye haa guragi ya banya miligi kai irahi nye uwa gili kufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhayamba ya lida hafinye. Hasubuti habuba nye lu lereru mwingi ubuidu. Subudi hamai arufu dahani ile buitu bai lumu le wuriba bai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro gon wa malu bai tilida wa subudi un tuagu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani ile mere ingu bai le buguru Kristu. Marita go wa ma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani logu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aruhilanya lida ange uwe ni, luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugo uga aba ya weyasu, hahaucha hamali bay lubafu buingiyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefeye tinya logu ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabu. Ahanya abruha here guboya ya hasakriha. Ladiga kaisi guboyri guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lun hehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati kula lunikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidu hinu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logondo richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bay, Lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ele ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiyo. Awanda hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingiyo hon. Dame hale frama selubai buingi ulun avraan logo labini rubaila. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avraamu lao gurasu aba leresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dale hafinyuru grigia logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyo uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyo. Lugundu, busiye la larufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru won, rule lafin yuru luagu, kayarati vemeni gidun luagu biya kata iligi, ladiga sinyala leye habuingyu, ani lau kata iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyu lung hasal barun, kayarati harigudun kurasu, wagele afinya liboy logu emeni ginile rula liboy wong, agda halumuti emeni ginile wawani, derek dagu, kaisi lagda hanonguru guni, ani emeni giniligia, inyuguati, Jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu a Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nye ngueto a fadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimu Lo fadiri ginye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwe gu. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem. Mini la lira Luruwe te darangilu. Ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon. Ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lida agen. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburhani lidisi farenti hama gengrigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Aheti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gengbuingyu. Ani siente la sigeneruni ni aba luagun weiri kutima la le Abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada, fadiri uharesi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek, tatimura halere rubu ingi logo kai logo aban le vingwa gili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale lasansi runga fadiri hani Sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agen la amu tribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi watibuidu logu hadage la ladiga wagu huda liebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liebu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Aniha le lariyan gwe buingyo logu Jesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lusunga nga itereke melu kisedeko.
2: Gumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Jesus bala wafadirien ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahenti logo Jesusu le laubo finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
3: Fiyu gali mwingyo, le aguremi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusunga da.
2: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwele frumieti.
6: hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagua, lugundu kai aba laburi hawegu, siyanti hasigiru, ahinti hasusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kai si fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubwe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lusunda, lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Hesusu lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo nguanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adiga lumuti hesusu adagara guduni abanagu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lun ladigni fadri me, le uwa bayi mege itilogu lun sunada.
4: Hebreos capítulo 8.
6: Le sudin tima abay lida age sun le warinyo kubay. Loganihe laban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ige lome re lalana larunwe habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sandu ariyo tima tima tu to ladigubon wabure mebu ingi u. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingi u. Lige gasu luboi ginye anihe ila som kate ilunti la dagara guduni Hesu Kristu lubu ingiu. Luha muga nyanyi ila Hesu Kristu bo wagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye guwa fadiri gu adagara guduti nya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moises luba bu ingiu, aba larinya gu bu ingiu lun.
3: Adega boitia, sunkatei, kisi iyama tonda lufutu gumbu, lagu vugu.
6: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ati daradu le sun suni na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumi ya tidaradu ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
3: Lania ninyari habule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu iseri daradu amalila nabula luma Israel. Mita abaiki daradu lena tetubai hama hagichagu, leveyo le nare kutubo lihahabu, lunasadaro niya ehitugie, magufuliru hamuti meha ni daradu.
6: Aniha daradu le lumbai na duguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abureme.
3: Nichu kubai niluludu lidon hasajuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Mebege nuo bai lularufu da honi wa nuagu. Maria mboi bugiri luliduhe. Nilulibini, subudi gwe bungi le abuleme, lugundu ha subudi rugwa na sungu gwe, lumo gebe jiri timaa gidi gwe, dari lumo le wedi timaa gwe, adagi. Ferudu na nukwe, guriba nile hetake gwe, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
6: Adimure haa liligia bungi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, Yarafa liri gulinya lun lunwe.
4: Hebreos capítulo 10.
6: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, lidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itara. Nuhamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara gudu niburile, lun larita gwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingiu dan le lebelu luboye ubo wagun.
5: Mabuse lutibu adaka yudini ni idewese. Lulu kutibu awa ungu gunu. Mabuna tibu lamwe adaka yudini ugu dawaribote. Nibuli lau adaka yudini luagu figo. Apa di larinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itra kaisi guru yunia la muagu titambelenu.
6: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti enlu ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lida angi ya Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
5: Nyubi hatina luna dugu ni bugunda bungiu.
6: Mini la lira, Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu inseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu, Abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Ani hinyin gweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lanigu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won. Dan le lariyangu.
5: Ani agara to le nu be na tudi ni hama lari ke pri me lai uli ki liya lari ngu apore. Ni chu be ni lu ru ti to ani gi aba be na bure ni li ta hasami na.
6: Lari gi ye lari yang.
5: Mari to bu ti ya de me lo ko fi ko ni lo ko pri uri bat le ha tu.
6: Dan lu be le ferud na wa li fi ko lu sunda me me ke ru wa li amu atakara gu ni lo ko fi ko. Lige luboi tini duhinu, laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lido mflasule santu timaboi. Kuhige belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma wongu lumu mbuingio, aba uma le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyu tumati tida luba buingio. Lige lunti luboi, wayara fadun lubu ingio, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma santira gu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dereka dago lida wafinye, masansira gunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubai. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingio. Dan le ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lun nyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi logo lunti la lonwe ingrigia ligi. Weli timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira ubuingio, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubay.
5: Aulelubu ilabayi chabiduni ya gerigi, aulelubu ilafayi regiduni ya lagu hafigo.
6: Ariyangatiginye.
5: Naguse regiduba ya numutu niye.
6: Fugiabu gerigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingwabay. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Weiriti meha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate laugrasu. Anyang hida agian, anna buat nya, au seru agia wuriba ligi bugin guriru, ladega, hai bugun luma Kristu. Hibiri, sufritinya ladega gamada go hama, hama ha wuriba banya, au seru niu. Gudeme habutun meha hong ha, furisur gubany. Igira guagda tun hungwa, laugundani, nun lagi darun le huma boy huay, subudin humoy, logani la kate, huma sielu le buitimat. Lesinya boy lagi darun huay. Guentoti, meferi dire humai lubaiti hemenigi luagu buingio. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura su huma, lulari gie miela hawantuni asufuri runi kaisi labuseru buingio. Kayara lamu ga herese biruni frama sele lumbe lichuni buingio hun sielu. Tarinya hene lereru buingio logo lagiri bunu Kristu bo wagun.
3: Mala hali, afa hiyubi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu tamu. Ahele nalike wadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
6: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
6: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago lagunda aruba I buingi uhao. Lau afinye ni wasubudire logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le. La dagara gadu bai kai lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadu. Lau sun lubai ti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wa sielu mwing. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarin he lereru buingiu logu lubara ge boi la meha la nugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabailuago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo, gasu wafinye nulogo, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na lelawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe bugune, Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafridu lagaire gine ibidi ugalun halion buila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia. Lau sun terecha la nye, la diga la finye. Aba lagana untida ankiyapu, ligia meme ginye, la diga ba isaku, le liro iluma hakovu, le libari. La diga resibi hamuti la, furama ase meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la diga bebuingyo. Lau ginye tafinye sara, lau sun mehe waiya rutan, Lu tagaradu, resibi tuere iluma ge buingiu, lu tagaradu. Garadu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waya le la Abrahamu, lu garadu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu la saragu. Kei waruguma hasia lubanya, kei ginye lagu burisagun le larubi beya le sinyabu ilabahudu. Hilagu ati ansungurige haa, Meresi birunga hama isun le frama selubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai, le halu habai gayara ati hamuga Hagiri budu hari gonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai. Agairu ule siyalubai. ligi wo lubo yi ni busegari la buingio lu habugi te boila aba la ranseru aba uburugo aba na mehale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulun lu lafaru ni lirule isak hila gubelun la dagara guduni lun afinya memeti lu agu buingio rugo tiebe lungwa lu ledere geruni lirule abana guti lausu ania galilabuga buingio lun luago Sarago mela la digo ogun lidange isak subudiri gulinyali abramu logo gabafula buingio lun lasara gudni hilanya lidange oweni anita garo yebe la digni buingio la ulichuni isak lari gulu abramu lubarege yebe la faruni la ulafinye isak frama se luboy abininuni lun hakowo luma esawo la ulafinye hakowo da mehale lowela binilumutika aba hadange lirahnyo hose aba ladimure han logo lueri gubuingio ragunyu logo ligiri lubado laulafinye hose lubarege boilomi ariangati logo hafri dubala israeli na hiptugi arianga ligia lu hanugu ni labu hamagwa damele igiruni fulasu ligi lau hafinye lagubri gumoisesi tale lagiri hobi aba haramu duni logo iru hati ladiga harihi logo buidumereula Manufu de tinya loe iluru dule lichugube uruwe. Laulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maati lula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe te hibdu. Hime ilumuti, la sufriru hama lumutu niye buingiu, lubaregen lagano buidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, laula sufriru unabuguni, luegen Kristu le lumbu iliabui. Sigu laulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, logo afayeruwaho le lumbe lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Laulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu buingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefurini. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba israelina, Lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru lamga niyaba hagirima israelina. Laduga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabaitu. Dantile habuse rumbwe ehiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye israelina logo buingio, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafin logo seduveyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburuguligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, momentu boi uara hamaha magamba dibany. Ladiga, taramudinia aria hatinya israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe hafara wagun hilagu bai tau efengi. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya luga bafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya, saraga dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudniwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, Meresi biru hamuti le meha frama se wali boy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abu idula sun sun ina gobe.
4: Hebreos capítulo 13.
6: Hinsi ego meme huma huma gua kaisi ibirigu. Mabule ida huma ye lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angel.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Harita kohuma hawagu ha adun te balu ha priche bali luganu te buingi hu samina huma lebuguru idalinya la meha abagari ani aje ha huma afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suada meye dagog da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingi Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun la digibala bu iti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichu gubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei Atakara guduni luago figo. Ahenti agubu animalu hagia. Bogu gudi tui kiampu agai lagudu. Itala linya ginye bogu gudi lo yuburugu lowe hesusu. Lu lachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu. Bogu gudi tui kiampu agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi lasufuri run wawagu. Lidan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gwe tenki uni lubu ingi sunga da lida nge Yesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri bwe atakara gudini le labuse rubwe buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bwe. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu. Ligye burikata ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakamba di huma hon ha arufu da habanya hon. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia awni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu awni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri da huma lubu ingyo wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan waritagon kei busien waboi buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyo lunga yara abai lan nidin arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyo lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabure me Yesu Kristo lidange oweni honire mudun le weritimabai le achoru rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lunga yara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhenu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburha nalbe hun tida murusunkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timateo furisu gugi. Ahenyumbu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binila ubu ingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2 Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun hariengu lun.
3: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
2: Hariengu lule gudeme bei.
3: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
2: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido bu-

0: sigano. Mama funage risitin ha buriba bay hosarano ani baru humau aduru hayna ligi bugin lurudu. Mama funage hage adimure habanya buriba logu liri Kristu le inebe beihun le umbay hedere gerago hungwa. Ahi naru nilubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kay sitarinya gunilereru bungiu.
1: Kisi ala girige bile di bung ke bisi ago bungwa.
0: Buiti haduga. Ahi mama lubay aba lau Hanugu ni sungrigia, hadugu ni figo. Drugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lao sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu meme le ariengu bai.
2: Magaba rahaba.
0: Arinya gatiginya.
2: Mafa rahaba.
0: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Hugu ya luti hadimure ha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusira gudu lau luru dule seferu baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kaya muga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larene gaba hida gelu.
3: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu geme.
0: Eni michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itara lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itara lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
3: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
0: Au waringa gatina lui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye nu bogu din lui buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
0: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
1: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
0: Nyariya waguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mamare guluago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha leta rufu dune tafinye lautaramu dune luna gulegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uotubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago capítulo 3.
0: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lubai aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adiga lali. Gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. aba vuriba ni tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafarahati. Tau meme uwayenye wadimure ha buiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye raguanya grigi ha lenege ben bungiu la dignia. Rida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidi bu igu faluma, odi gayara titagindu tidi bu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu atilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago, capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La digaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siya humani ibiha, aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, nibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu bungiu, la duga tarenghe le reru bungiu.
1: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumo ti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai ti hongwa la bugiu le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, O la dari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olire.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
4: Santiago, capítulo 5.
0: Agamba humai kate le, hugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigolu luma hani pulata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guag dandu saragu risi ni lido buri lagu muhau dangle. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi me bali hichari. Lagu aha nyalubo iti fai iti ligia ichiga hidurum. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi me tinya hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idu kea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha madurum banya, afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu iduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Anisubudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu ua, lu ginye ua la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame larei daguagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugueme huogwa lu harei dagu. Wairi tilubafa afuri idu ni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubum la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
2: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
1: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabude me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda, le sinyabi ladaseiru. Sian ligia la feridruni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudu ne, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itaralinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumu cha diti golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye.
5: la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, den mele la giribudu ubowogu. Ibihu baginye, uairiguni luma inebesei lumagi. Hisiatin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo gurinya hagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigi. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. A salvaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. A ulu bafur sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma ene yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago a salvaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau la reini damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, ma bagari da huma, keima haligabri ha bagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi en lira, a bagari da huma aba y bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
6: sandu huma. Lugundu au, sandu tine.
5: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huara du luma lau inebesei sunda le lubei habagari duni ja ubowogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumu chatiti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungiu le asara gudubalin Kristu lida gine oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, Idunwe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigia huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sundan. Tarian hare lerenu bungiu.
7: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufuliri hidu. Dan lelasan hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungiu duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larien wagua hun.
4: Primera Pedro capítulo
5: 2. Igia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni, irahnyi ufigiginya, miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humalo beiti lu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lo beiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu. Lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye nikyo loagu, buidu belindi hon.
5: Weri tile begi dubu ligia hun. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
5: Ariyenga tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego otinye luagu. Feri di hagu ya lusunda keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha digine le lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digini levuriba bei. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, mayeha ligia niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Aleha sufri gudunin, masiedilu lumutinya lubaragin lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
4: Primera Pedro capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le aba bai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara liya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lularedarunum lida hafuridu. Abagri dhama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagye bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagin abai bagari lanilan kundan, lunti lumigin lumbinyenye, wila dimuri abribani, maria galigin me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidibani, alu halai terangiru, abame la falabani, la diga gongi rumoti ya wabureme, bugi haru chagobani, agambalai afuri idundu, anganya ha adigubani uribati, magunda ti bugi ha.
5: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahin ichago hungwa luha digne buiti suwada? Gamalumu, flesi watu ahin asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuniaha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre habanya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun wuribati. Harito gu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugni va lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lu la rumandu ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu harumaru taa wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
4: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariwa. Kwento, vweli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lube aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginya sun kate, nyela saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau saragu figou. Resibigu wa huma hungua hubinye, magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresibiribu ilumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei la usung ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gine Jesu Kristu. Lega duna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunga yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu bahida. Ahin ya sufrira bahida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dura guni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti ya sufrira mutu luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu uerigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha li dan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahinti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
4: Primera Pedro capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limirin, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha, waluo beikongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, a sufri rubei iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von, le ginye agua rubei von, luga fara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.
2: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia lea finya libe ke wagia. Lugundun, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafulu wa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, lea goa rubi von luga fana wa malida lueringu luma lareini. Lau bricate le la gufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mu bribe e ni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana humalida li gabri bungiu, luma lunga seforu lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamo hafinye, subudi lamo lubidu I gabri. Ragugua ungua lamo subudi. Gurasu lamo ragugua. Ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi e habuni lamon gamadago. Ahenihin bei buricate lira hida letima timati. Mama bei itaraguarg higaburi. Eni mama beginye luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile ua bei kate buri lira lida. Itralinha ke aba marihinti. O aba la chati tarihi, bulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo beiti ni duhenyo, afa gu hama luhen dere bugu duntima, lau achoruni luago bungiu la agua rubalun, eni anua dira lun, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, ua la nikata asiena gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumucha di bei. Ligia narita guag da meme badin lubei luago. Ang susu budi humali la, ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidina la, afinya tina luago buidu la lu narita guag dunun, luago luwiyari I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, Na dugube nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichu gube hun, luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan lelichu gube bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Aniha dirilu, rehisi ebeni, leaube ume bulani ugunda.
5: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu diruni, luago ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vuguri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
4: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini añahi banyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutien lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadivanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen. Agura aba hei luweiri lagusero guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labun asalvara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalo urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibay bungi u. Arufu da hatia magamba di tia haha gana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya kesi anima lugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra ya tinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula digunen levuriba bay. Aba tila den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimure buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibini haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya largu duninya, buribati mabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bayhon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale ariña gubay.
9: Agarabo hatubuir huswampru gulari etagu le harumati.
4: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bay. Houcha tina luna rita guagdunun, luagu arufu da hani inari nit le frende humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go be profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le va salvar gule. Le meha warufu da habei wakui apostolo go hun. Lida ge sum burikate le varinye go be. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho da. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubri gu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma gie danle la dugubay ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la dugune wa. Adiga lumuti meha sielo luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau liduna rinagura. Ahenti sielo luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, idu henyu hisi etienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irunei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigi a ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse ru lu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi usun suina gubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha huma lu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigia lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
4: Primera Juan, capítulo 2.
10: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, ladiga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun ala, wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigin yon afigon sungrigi. Eda wagufu liruni luguma dibuingi yon. wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumadi, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingio. Hinsia le buingi ulum buidu buidu. Italinha, o assunto de logo lida em Adiwa Lá.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: La aba luma buingi.

0: bai lina agai dina bogu di libiti buru aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chelu numo ninyo afuna no gabai kai buri irwa 100 kilometru ge yego lao.
1: Apocalipsis capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe bu sai ni cielo weri gida tianigi ani hanufunati sed angel gu hau hagumu hon sed igei ha au banya lagumu chaligai bungi Ariet nagi kama hamu gaba bara nale bidri ula watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
2: Weriti ani buiti sunle adiga bali be. Wakure le bungi sunti gabafu.
0: Flasu lenye lubai leredere bungi daragu lubene aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba sedu igei hagi templo rugugi tau yenu hadura go tau tulinu to harumat ani miri tugi leabi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hanigo aba leabi aba hada ke kate ga bagri ti hagia aba lichi go aba kop lauti golu nu kada aba hada ke sedu angeligu hagi buini kada kopu lau luweni ligai bungi le gabagari bai nusunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi bai lida ge luweiri gubungi luma lubafu siyati labelu nuniya banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli guhagia.
1: Apocalipsis capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templo.
3: Heiba akuri sende kopu le lauba ilanari na ligani bungi ubo wagun.
0: Abali di furumi ati angeli, abalaturu nilikopu ubo wagun. Abalasali ya gugumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Abalaturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali regu hita una. Aba na gabu lani egu angeli le gabafu bai luagu duna.
4: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti. Buguja le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mima buguja guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bai. Guento ati kuraku da adibu hita unhom. Eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia lani ya wagu loige latari.
5: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ya laduga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugube. Anaba gorugu hamai bungi yu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunyei la uma lu hasugiru uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sikri guribate liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu guribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu onda ragwaya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
6: Goni gu humatia, daduga sonyu bay niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wa bele agagu duwa nyubai, anuha la dora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lu ilarihu libusi gai.
0: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giri bai, arum hedon lida herenu ebreo. abati laturu ni hasedu angel helicopo garabali rugo abalafri do aba uma lali lita gelala uru eti da templo lariye
7: adeguwal
0: aba yila bala pidi hanika are chuni lu wayuhur abalahi chumu wala aba haraba kanali heret sibula su haraba kanali le dagali beluma genyi kama griki likibo popo abalafani na ku onwe buburu gulida uru murusu aba buri la gullu du burugu le bowo gube aba larita gubungi lwagu uburugu weri dile babilonia lu lahu lu chagudni dime ile lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi aba la kumu chagun sun ubohu lu ma sun wubu aba gien labriha onwe buburi lubar huya deire gote sielu gen wagu gringe hirburiti chili lumu sa liburu aba hanaba guni grigia bungi lwagu ladiga Abala abai chuni hanarimet.
1: Apocalipsis capítulo 17.
0: Abatlia biaba hada ge sed angeligu halau me sed kopu abalanie guno.
8: Higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoru wanituma. Bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau divingle lani na tahoru ha.
0: Aba nabru halabu lubafu sifiri sana. Aba lanuganina angeli ligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyuli ya sun luwe ya dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu ya lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma liviye tahoruha. Buriwa yuli ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
9: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru masumu ya liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nari bali kata ile aba taweri du nanigi aba tilaria go angeli ligenu
8: kawa go taweri da banigi na subu dere vitali mini tawuri tobun la usu mostu le anigi baru le sede be ichivi disi ligancho mostu le bari be gabaga ritimeha gamanu mo kwento uali la usu lira la mude rubalinda ge fusu le mebe ha bai lubara ge lidi lido la gumu mo lume Hagano banyo buwa guha uope hiri buri wanyo tita liburu tolani na ibagiri luma gela dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali haruwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento, le aba miabi ngili, la meliabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu lausu ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihubay, disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Ichi gubai habafu luma haruwe na luma unsuru. Hagenda gubaluma mutu gama luma unlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
8: Duna le barihibai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu unsuru. Le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digani le labuse rube, la huwara du lunhe deregeru ni habafu kesi uruwegu lunhidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gube bungi. Vuri to parihibo, tuguye omwebu uburugu le aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. Laguara guati lao umala li hereti, lariñega.
3: abiri ha Babilonia to wiri we to habi ha rumafia harahu de bodo de sun awuye risifri go uribata habi budunuru hiyete ane iere ha buti la dega sun la necha nebu bacharu ni Allah didin le lanina tahoro ani agano wanya iluru itego ubotuma lida tahoro risihanya alubur hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu
0: abe tinaga bulariego abai umalali nyibiti sieluge
7: furika mababi loyenge hugile nanigo mafara hamato medida tifigo lumalida tabai chunwa datika kibe kwa litifigo dalilu la chunu lisielu ani harita kwa nipungi lwagu kuriba adiga humatu babilonia keita diga hum amu fai hum doble roile tadigubi Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letiki buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia gata tida tanili.
9: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumali, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu baluruwa itegubou haganoba ya tuma lida salufu riluma irisini kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumu leni tagudu abame heredenu disi le hanofu delwe tabai chun abame harihengu
10: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lida rugumusu ora liabi babai chun
0: ayahu hatia gie ya lugu hatia buriha ubogo kubanya Gudeme kwa ligia uburu guligia hon Ladiga uwa ya la kabala Aganye hei ebegidina le hanahabe Ebegidina leburi golu Pulata Dibu buidu buriti Perila Gamisa linu to finu tu Seda Koloru buri guchu luma funati Luma ginye sun luwiri fulasu Le hemet Ila gulauti marfili Fulasu buidu buriti Buronse Grabu Luma dibu miriti Kanela Kate leburi Hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma turigu Baruti yagia anima lukuhaluti ya hanaha ilagu Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugu na hon Harinya kubalu uburu guligia
11: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu Feri dibali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoi Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile ani risi helida uburgu le heredur badise le hanuf deloi habai chun ayahu heina asakri heina abame harinyagu.
11: Fugi abu uburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finit. Tuma daugu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya baranaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lugumu le lilagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
11: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
7: Fukia mubabilongi, lewe wewe. Risi nyanyi mefunha gakune bwenye wapolu. Barana, lauli risi, anilida rendumusu ora kuriwa huwa. Gunda huma laule susi rituboi, du Babiloni, buguye siyebe, huma hukui apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
12: Itara luba la radi de gudiniwa Babilonia uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uwiri magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu ha mahalani gu bungiu luma hata sunha apara waguba ya uboa dari wali hata sunha dia lida uburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
10: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni. Weri kuni na umbafu. Kadiga abusira kudaki na uwari ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoroto agadi ubali na po ulau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu aku.
0: Aba ya hagua na ha.
13: Aleluya.
10: Aleluya. Magumu bayi la muda ilu tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muo rugu hudugu wa telo bungiyo le nyubo iluagu lala aba harinyagu
7: itara la aleluya
0: aba tilaga bu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
14: buku ma uweiri kundilu bungiyo sunhu guja le esedi dugali ani inebe la kun weya ya nimbrigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
7: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guwama, guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la mari yetu mugu. Aransa yu ladani. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiritu kuya. Mini talino finu tu, ipagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abati lani ya kuwangi alinu?
5: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba lani ya kuunu?
5: Dimuri buri inari niti, le lani ya kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu kiangi aliligia, aba lani ya kuunu?
5: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu durakua ugano lela nirube Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kwa sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba agabayu haruti leti awari habali gumfu litiluma inarani ligia liribay ladiga lau iricha lagumadi laugie iriche la gendo amiri heti luagu kama ligemeri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligie rigunye asubu dire fendi otodogu oto luagu mulau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadaragu lino tofinu tu harutu haruma warinyo hagi hawagu kabayu haruti nyenyo waba efei hamana tu afriya tuliumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi beruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi
15: haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu
0: apa narihi aba angeli rara lida weyu le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu lariniga
4: higo gu ondara go guma lu ome bola dina ra gudu boingi ho guma nuga hagu guru ebe kumati matinya ama buduni ya kanya tinya hagu ni duga bayu hau sun ha awari ha bali hagu ni sun ha uye ruku girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu nyuguri dinya kai waina muhu
0: abad narini mosturu ama luruwe te gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bayi lau gabayo haruti hamalani aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge monstru lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bayi hau walu laburi du liri monstru hawagu hudugu hagia tun liyawa danduti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei, to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabayu aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele infuso le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanas aba lagra guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigu aba sei lagu bena lume yedu dige la yalla nechanigu dari las gun milu irum lari geme milu irum ligia ligira gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buriha ibi boyo bafu lu hagusere gdu nyu haya lagu ari no mutugi hawani ha meha adirru bai chigu loigi ha puri cheni lerenu bungu luma loigi ha dimune ha lagu Jesu Kristu ha mahu duragu maya lu monstru ni tu liaw migi no hagi lo lichugu liri hereberugu o lagu la harun aba nani ha saru lida ge owe ni lu ya habagari du aba haru ha ora luma Kristu lagu milu irum ayeti ha hibri hilaguanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ania furum yeti bai asaru ni lida ge oweni pulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge oweni mabafu de libia ma oweni hawago lubara ge lira lufadiri ni go bai bungi luma Kristo aba me haru ya huara luma lwago milu irum dame zuga li milu irum ligia ligia me ligira wagdu mafia lida ge la daruni aba me lafridu lule yehani necha ni gulida sungu bo lafri duba eye denya ubafu brile gogu numa magogu aba melonda raguni ya hanigu luguribu ani jibe baya kei lisako ntibarana itra liye lubaiti aba hafu ridun suda ragu hagia lidange sun ubo aba hege ya daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailo le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun inakubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanyei ari ya buwe ya ugunu sunda aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chagusielu luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubai segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha wako bayalida derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugudu aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti lagunu lau ti watu gemeti ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma ba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numutu uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma ge bungi arasa yulia ke aba adari dagunyu luba tadari aba nagabu lariye guaba umala lihere ti sielu ge
15: ariye ba agana wati bungi uhada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumutinia bungi umeme bahama luligia la habungite laraga habaisun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigiha furumi ya tiburikate
0: abati lari yago bungi u
13: arihaba adiga dumuti sunkate iserile
0: ariyaga tigie
13: baburiga la dega inare nuti dimuri brile ani ganyara ti la fie nunu waluago
0: lari ge aba lari ge gunu
13: Sunha na degli sun katele, au alfube, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chegle sun kate. Le magura buti, nichu balun, lulatu lida gelise se duna le ichu gubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubai uriboni, heresi rubai sunne lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagia mi nirahi. Aha yeti ha, anufi de banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa ya de banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abatiliabi, abahada ge sedu angeligu, Halaube sedu kopu bui hau sedu hagumu hon igei, abalani egunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum uerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalani gine luagu aba uubu, weiriti ani inyu ligia. Abalarufu dini, ome buburu gu sandu tile Herusalainu. Larani nun sielu gie, luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau, larungu ngabungi. Itera linya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti, kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia, lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena, lumahiri dusu turibu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye lagu buri bena. Uruwa ye bena loige ubo ile nyinge lubai la boucha weyo. Uru aloige norte, uru aloige suru, luma uru aloige ubo ile nyihi luba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu barie ilulikia, lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani barieru uru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bari iruligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau krisopurasa, le lionsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu, luweni gubungiyo, ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasalba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou, haweiri gunyehi, lulichu guni lumbungiyo. Madora waguba ilubenari weyu, uwa baigie arie bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ebelo.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leichu kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lidage lala bungiyo, luma lala mudun lafuri. nyinyi duna ligia la mida golemeri uburugu ligia ani luago binya lo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari le agini dubai dus weyasu lida hirumu saghati la gindu leti lubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani ualime nika tanya ilu labu genla lenye na kubungu nyei bilala bungu dumalala mudu lida uburugu ligia abame haukudurogu lani gulu hagagi budaguba luma bungu nyei begie liri hereberu ualime ari ya bunye haagana uti ya nyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye ladiga larungu nga dagaduba wabure mebungu yu hao abame haruwe ha sunda lari gie abalariye kungangheli ligie nu
8: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
6: Ariha huma, anate madise, polese watile dugu be kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu betida libruto.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile, ani lari genarihi niluma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu
8: madiga paile lupui bungi oke bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha duke banya gasu la ule bolimu nyibaiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
0: aninya gatigie nu
8: maramu da pae luganu te bungi ule bolimu nyibaiti da liburu to la duga garafa li da lumla gufriru igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
6: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladidu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
3: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida gelimtinwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
6: Ao Jesus, ona hanali nani angeli, lula sub teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au la duko wagun uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
0: Legie gabu bay, ariye gala.
16: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busieti gurana lita geduna le ichigubay ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hawa tida liburu to luwagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to la gidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
6: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
15: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
17: Aniha hiri bai lagichagu Hesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadab lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabo lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adunruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotorose lumage dan ligia lumo lagri yahon wasal baragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
5: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Bumani, Adegeiranu le Lube Tagaran Duni, Lumo Niasifiri Sandu Liabi, Tagaru de Baba Irahu, Abba Mebichu Liniri Jesusu, Itara Luba Liri la Dede la Salva Rubanya la Lumutu Li Lida de Hafigo.
17: La Susa Reduba Isun Katele, Lulagunfuli Dumure Le Larinha Gube Wabure Mebungi Liumu Luge Profeta.
5: Babagi na tuba aban liburu ito toga ni ndiri. Aba metagaruzi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
17: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
17: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halig daha hariaga.
18: Hagei saharu e tehuri ulea agura houbei? Ariha omaru luaru guma, lege eubu le nyenge lubei la boucha veyu, wayabi en luahu drogulu.
17: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri houa Kristo. Aba harinha golun.
19: Belém, le lumu arguba e judea. La diga italinha laburidini profeta. Buguia Belém, lumu arguna hudea buguya abalida ge buru gueri gutima tilida mole lausun binira la diga lafri duba aba abuti bidanya le lobe loni giruninya numutuni ha israelina
17: abati laguru erodes hon aturi hete waru guma aramu dagwarug aba lalug dunya luagu tima dan le tarufu dagwagle waru guma tungu hon abati lona hania belin larinya ga hon
20: heiba aba mehalu hani rahle buidu dame le darihu mali havisaraname nyundu namu aginye ahuduragualu
17: lari ge hagambuni aturi hete waru guma lereru urue aba hodi Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labauche weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu wugiri ha waruguma. Aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon. Aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lun hose lida luenedi, aba larinya gulun,
21: Saraba, orube irahe leta usu nubuchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede nyeni, darime nabisa nyeni. Ladiga lalu ahali erode si iragu le, lulafarune ilagu le.
17: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu nubuchu ariye buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede nyeni dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
21: Sagana mutimiru, Egiptu gini.
17: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego hama la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagri honu wa irahe ligia. Itera lien lagun fuliru le laburhe bai profeta Jeremias.
21: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi irahe. Mabuse runtu lutama li hon, ladiga hilagwa hama.
17: Lari ye lon erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
21: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu muhaha geiru Israelina. Ladiga kilagwa ha abuse rube ya meha afarumi iragu le.
17: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu ha geiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinyo wagunu walun lida uenedi lu lidi galilinyon. La chilirenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe nazarete le lumu arugu bai galilia. La susere dubai sun kate ile lu lagunfuliru le harinyo gubai profeta gu luago nazarete na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
17: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
22: Asakri ha huma. Nadiga yarafa li la ruwe ha buingi.
17: Huang le, ligia le wago be meha laburiha profeta Isaías itere.
21: Agambu wati lumala li ama kirigia aguara halida flasu mageira wati iter. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Karakuma uma suruti lubaba.
17: Lautu lura kameyo ladere kuhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru legi banya luma siru dule arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida dunale giribe horda. Danle larihi beihuang lagu sarag hayala grigia lida gete hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubu itelu habadi seirun. Aba larinya guhon.
22: Arasan hewe huguyele, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau lelumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma ida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbu iliambi narigi, Labati seribadun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihel. Aba me laraidu ni tirigu, guda leime sagadi le mabuiheli, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
17: Danle liabi bai Jesusu Galilea gyan. Aba la tilere luago duna le giri bei hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
22: Au lungu bei babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyumbu inu lungu nabadi seiruni.
17: Aba la riengu Jesusu lungu.
2: Itara luba gwento. La duga lungu ti wadugu ni le lubei bei bungi.
17: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
9: Aniha lere lehinsi ebo inu, le awwe ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
17: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
11: Ahen liru bubay bungiu, saligu agitabay dibule feime.
17: Aba launa bu Jesusu.
2: Darin harile nenu bungiu, mama rugbay tau feinha bagre de grigia. Abagre tu baginya lau siun tumure le larinya go bai bungiyo.
17: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhuriyo. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
11: Ahim virubu bai bungiyo, chuba bai yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiyo, larinya go bai bugi hon lani angeli gu lun huni girunibu. Hanigo bati bu haha burubu. Luma chugera bula bugudi luagu dugu.
17: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
2: Arenga tugien lenero bungiyo, mocha go boy babure me bungiyo.
17: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
11: Nichi go boy sun le bun, aha bu ahudura huanu.
17: Aba ti larinya go Jesusu lun.
2: Disse ba noi mafia, la diga tarinha relereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinha beservida.
17: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
21: La geire sabulon luma na fetali, lida luma lubagu barana, luegi ulgu le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kugui alemeha lida bai lamunyonga, lani na obene, arugonga lida malihau.
17: Lumege dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
2: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
17: Eibuga inelinya Jesusu laru.